0: Menteri.
1: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
2: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
1: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin 100 juta rupiah per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
1: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
5: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau MIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
5: Jadi selama periode 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
7: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditangani.

berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
1: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas area Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
2: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanazul kan misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanazul kan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
1: Dan dengan dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.

0: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJP dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
1: Khusus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 3 18.00 pukul 4.30 yang KDT 29 22 Juni pukul 15.10 kemudian KDT 39 tanggal 29 pukul 13.20. ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak berangkat selama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerangnya langsung dari BIPP ke daerah hasil itu luar biasa. Ya, benar-benar mungkin lebih terjadi terima kasih. Bagi sini luar biasa tentunya jemaah.
0: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJP 1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya, Sekar Damayanti, dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selain itu, di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya, Joko Putra. Joko.
3: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9.10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7.40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
4: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lap beban itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di tanah suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di tanah suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita ikuti Info Haji.
1: Setelah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya. Itu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi peringkat Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Peringkat pertiga dan pemirsa RRI Net, potret berulat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca serta mengintai kita dengan resiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

0: 7.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung, apa dasar kita untuk bersatu? Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Baik, saudara pendengar di mana pun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda di kabar ya, kabar Aceh di pagi hari ini. Dari Studio Persatu kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar semua. Dan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda untuk edisi siar hari ini Jumat 5 Juni 2026. Dan pendengar, sebelum kita bergabung bersama penyiar, seluruh penyiar Sekorwil 17 Aceh, akan kami hadirkan dulu info cuaca di ruang dengar Anda. Dan saat ini kita telah terhubung bersama perakirawan cuaca dari Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bapak Muhammad Niza Andria. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Niza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, gimana Pak kabarnya untuk hari ini Pak Niza?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, Pak Niza, bisa disampaikan informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk hari ini, Pak Niza?
1: Ya, baik. Untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Aceh, di pagi hari ini terpantau cerah berawan, hampir menyeluruh di wilayah Aceh. Hanya beberapa wilayah saja di sini yang memang kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya itu di wilayah Pulau Aceh dan sebagian wilayah Aceh Selatan. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau hampir menyeluruh di wilayah Aceh terdapat potensi hujan ringan hingga sedang dan dapat berlangsung hingga menjelang malam hari. Untuk malam hari kemudian cuaca kembali cerah berawan. Dan arah angin sendiri cukup bervariasi, namun yang lebih dominan bergerak dari arah timur dan barat daya dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas sendiri, kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 6 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di antaranya di wilayah Gayo Lues dan juga Aceh Selatan. Kemudian untuk perkiraan cuaca maritim atau gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan untuk penyeberangan Kepulauan Banyak dan Kepulauan Simalu, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,5 meter. Dan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk perairan darat selatan Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Pak.
0: Ya, baik. Pak Niza, dengan gelombang yang mencapai tinggi 1 hingga 1 meter setengah, bahkan 2 meter gitu ya, apakah aman ini untuk penyeberangan, Pak Niza?
1: Untuk wilayah Sabang khususnya masih terpantau cukup aman. Namun untuk perairan barat dan selatan Aceh terpantau cukup tinggi, diharapkan agar selalu berwaspada bagi yang melakukan aktivitas di laut.
0: Ya, apakah ada himbauan dini Pak Niza untuk info cuaca hari ini?
1: Ya, masyarakat diimbau untuk tetap tenang namun terus waspada dengan terus memonitor perkembangan informasi dan peringatan dini cuaca melalui website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian apabila terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai angin kencang, masyarakat diminta untuk menjauh dari tubuh air seperti sungai, pantai, danau, embung, waduk, dan juga lereng yang masih sangat rawan terjadi longsor. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih cukup rentan seperti wilayah tengah juga barat selatan yang masih cukup rentan terjadi banjir dan longsor agar selalu waspada dan juga terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat dalam hal memitigasi ataupun penanggulangan bencana. Demikian, Pak.
0: Ya, baik Pak Niza, terima kasih untuk info cuacanya hari ini Pak Niza. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, baik pendengar, kita akan bergabung bersama penyiar Sekorwil 17 Aceh ya pendengar ya. Dari Banda Aceh ada Bang Putra, di Sabang ada Kak Nadia, di Melabuh ada Bang Hendy, di Takengon ada saya sendiri Yati, dan kesempatan hari ini saya menjadi host. Dan kemudian di Singkil ada Bang Mulyadi, di Lusumawi ada Kak Yuna Ari. Dan kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman sekalian.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Halo. Sehat semua ya?
2: Pagi, alhamdulillah sehat Kak Yati.
3: Oke, alhamdulillah.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung saja ya, kita ke Banda Aceh dulu, ada Bang Putra di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih kesempatan pertama diberikan dari Banda Aceh. Ya, terima kasih Kak Yati. Untuk di Banda Aceh sendiri, satu informasi yang akan kita sampaikan yaitu tim pengawas jaminan produk halal atau JPH Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh melaksanakan sosialisasi wajib halal pada Oktober 2026 ini di Sejuya Mal Banda Aceh pada hari Kamis kemarin, dan sosialisasi serentak bersama 1.621 titik di seluruh Indonesia, dan digelar juga secara virtual bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Pusat. Koordinator dan Wakil Koordinator Sosialisasi Abdul Aziz dan Azwar dalam kesepakatan tersebut memaparkan bahwa sosialisasi, edukasi, fasilitasi, sertifikasi halal on the spot akan dilangsungkan pada tanggal 7 Juni 2026. Kemudian Abdul Aziz menyampaikan, sebelum tahapan sosialisasi penjajakan kemitraan silaturahmi dan koordinasi WHO 2026 dilakukan tim pengawas JPH Kanwil Kemenag Aceh. Kolaborasi dan penguatan ekosistem halal serta kolaborasi dan sinergitas stakeholder di Aceh juga telah dilakukan bersama Kanwil Kemenag Aceh, BPJPH Aceh, BI, dan ada juga Kadex, Biro Ekonomi, LPH, USK, LPH Wid Araniri, LPH BSPJI, LP3H Yayasan Matahari, LP3H USK, dan LP3H Wid Araniri. Pada 2026, BPJH telah rincikan dan lanjutkan lanjutan tindakan regulasi utama untuk tahun 2026, antara lain, mulai Oktober 2026 semua produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan suplemen kesehatan termasuk yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil atau UMK harus bersertifikasi halal. Adapun disediakan juga program sertifikasi gratis atau sehati bagi 1,35 juta kuota sertifikasi halal gratis melalui skema deklarasi mandiri yang didukung oleh alokasi dana sebesar 310 miliar rupiah. Itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yati.
0: Ya, baik, terima kasih informasinya Bang Putra. Dan ya, dari Banda Aceh kita ke Sabang dulu ya, ada Kak Nadia di Sabang yang akan menyampaikan informasi terkini. Ya, silakan Kak Nadia.
3: Ya, baik. Terima kasih Kak Yati. Selamat pagi juga untuk rekan-rekan yang bertugas di pagi ini. Satu informasi dari Kota Sabang mengenai pemerintah Kota Sabang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Republik Indonesia Perwakilan Aceh. Opini tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Ayogama kepada Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam di kantor BPK RI Perwakilan Aceh Banda Aceh pada Kamis kemarin 4 Juni 2026. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan juga transparan. Raihan ini juga menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kota Sabang akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Berbagai rekomendasi yang diberikan BPK juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Dan juga tentunya Kepala Perwakilan BPK RI Aceh Andri Yogama juga menyebut opini ini menunjukkan laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, dan mengucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih opini WTP pada tahun ini. Diharapkan capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah ke depannya. Baik, itu dia Kak Yati, satu informasi dari Kota Sabang yang dapat kami hadirkan pagi ini.
0: Oke, baik, terima kasih Kak Nadia. Dan dari Sabang kita ke Melabuh, ada Bang Hendy di Melabuh. Selamat pagi Bang Hendy.
4: Selamat pagi rekan Yati.
0: Oke, silakan Bang Hendy sampaikan informasi. Baik,
4: terima kasih atas waktu dan kesempatannya di pagi hari ini ya. Tentunya alhamdulillah cuaca di pagi hari ini sebagaimana yang diharapkan dari masyarakat, ya semoga aja sangat bersahabat dan diberikan hujan ya, agar kepanasan global, tentunya kebakaran lahan dan hutan dapat teratasi. Dan pendengar, satu informasi kita hadirkan di ruang dengar Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar rapat pemaparan hasil verifikasi lapangan rumah tidak layak huni atau yang disingkat dengan RTLH di Aula Cutnyadin Bapeda RI Bapeda Aceh Barat pada Kamis kemarin guna menyusun skala prioritas penerima bantuan rumah layak huni berdasarkan data hasil pendataan di 12 kecamatan. Kegiatan yang dipimpin Ketua Satgas RTLH dan DTSEN Aceh Barat, Wista Nowar, camat serta pihak terkait untuk memastikan program bantuan perumahan tepat sasaran. Rapat tersebut turut didampingi PLT Kepala Bapeda Aceh Barat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim, serta Kepala Dinas Sosial Aceh Barat. Pertemuan itu menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan mempercepat penanganan RTLH. Dalam pemaparannya, Wista Noar menjelaskan bahwa tim telah melakukan kunjungan lapangan ke seluruh kecamatan di Aceh Barat untuk memverifikasi kondisi rumah warga secara langsung. Dari hasil pendataan tersebut, sebanyak 687 unit rumah berhasil diverifikasi guna memastikan kondisi real calon penerima manfaat. Menurut Wista, data yang diperoleh dari lapangan akan menjadi dasar utama dalam menentukan kebijakan pembangunan rumah layak huni di Aceh Barat. Dan ia menegaskan bahwa seluruh data tersebut masih akan melalui proses verifikasi lanjutan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan. Proses penetapan prioritas dilakukan agar bantuan yang diberikan benar-benar menyasar masyarakat yang paling membutuhkan. Dengan demikian, program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan warga. Tidak hanya berhenti pada tahap verifikasi lapangan, hasil pendataan tersebut juga akan dibahas kembali di tingkat mukim dan masing-masing kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akurasi data sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan koreksi apabila diperlukan. Wista menilai keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi menjadi kunci keberhasilan program RTLH. Dan menurutnya, pendekatan partisipatif akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan perumahan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap berhasil verifikasi berjenjang tersebut mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan data yang akurat, program pembangunan rumah layak huni diharapkan dapat terlaksana secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Demikian satu informasi telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Verifikasi 687 RTLH Aceh Barat susun skala prioritas bantuan. Kita kembalikan bersama rekan Yati di Takengon.
0: Ya, baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Dan pendengar ada Kak Yuna Ari di Lusmawi ya. Selamat pagi Kak Yuna.
5: Selamat pagi Kak Yati.
0: Oke. Baik Kak Yuna, silakan sampaikan informasi terkini ya Kak Yuna.
5: Terima kasih Kak Yati, selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di RRI Banda Aceh, Sabang, Melabuh, Takengon, dan juga Singkil. Ya, berbeda sedikit Bang Hendy dengan Melabuh yang masih gelombang panas ya. Kalau Loksmawe, alhamdulillah sejak kemarin sudah mulai diguyur hujan, bahkan sampai dengan pagi hari ini cuaca masih mendung tapi belum hujan. Nah, selain hujan juga kami informasikan pendengar bahwa ada dua rumah warga di Kecamatan Loksukun, Kabupaten Aceh Utara mengalami kerusakan ringan setelah tertimpa pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang pada Kamis sore kemarin pukul 17 waktu Indonesia Barat. Rumah yang terdampak adalah milik Ramlah, 44 tahun, warga Gampong Matai, dan Jumadi Nurdin, 54 tahun, warga Gampong Cot Usiba. Dan saat kejadian, kedua pemilik rumah berada dalam rumahnya namun tidak mengalami luka maupun cedera. PLH Kapolsek Loksukun AKP M. Jamil menyampaikan bahwa pohon tumbang akibat cuaca ekstrim dan menimpa bagian atap rumah warga. Akhirnya polisi bersama aparat terkait telah melakukan pengecekan lokasi dan berkoordinasi dengan perangkat desa untuk penanganan dampak kejadian. Masyarakat juga dihimbau untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama jika terdapat pohon besar di sekitar rumah. Dan kerugian yang dialami korban berupa kerusakan ringan pada bagian atap rumah. Itu dia satu informasi dari Loks Mawe Aceh Utara.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Kak Yuna. Dan pendengar di Singkil ada Bang Mulyadi. Sayang sekali ya, tapi Bang Mulyadi nggak bisa ikut bareng di Zoom, tapi tetap kita sapa melalui telepon. Assalamualaikum Bang Mulyadi.
6: Waalaikumsalam Kak Yati.
0: Iya, gimana Bang? Sehat Bang?
6: Alhamdulillah sehat Kak Yati, meskipun muka gak nampak ya.
0: Iya, tapi suaranya jelas Bang.
6: Ya,
0: siapa. Oke Bang, silakan sampaikan informasi terkini dari Singkil Bang.
6: Baik, terima kasih Kak Yati dan selamat pagi kami ucapkan untuk rekan-rekan Korwil 17, tentunya untuk Depart 1 pagi ini, tetap semangat. Informasi cuaca saat ini di Aceh Singkil cerah, pendengar, dan informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait dampak ekologis tambang Seng Dairi diprediksi meluas hingga ke wilayah Aceh. Pendengar, penerbitan izin kelayakan lingkungan baru untuk aktivitas pertambangan di Kabupaten Dairi memicu kekhawatiran besar terkait ancaman bencana ekologis berskala luas. Lokasi konsesi tambang Seng dan Timah tersebut diketahui berada di kawasan dengan karakteristik geologis yang sangat rentan. Fasilitas tambang dan penimbunan limbah berskala besar direncanakan berdiri di atas lereng curam yang berada dalam jalur patahan gempa aktif. Kondisi wilayah yang tidak stabil ini benar membuat proyek tersebut memiliki tingkat risiko kerawanan bencana longsor yang sangat tinggi. Kebijakan memberikan izin di zona rawan gempa ini dinilai sebagai keputusan yang mengabaikan keselamatan ratusan ribu jiwa penduduk. Kawasan hutan tropis yang masuk dalam wilayah konsesi merupakan hulu penting yang menyuplai kebutuhan air bersih bagi banyak pedesaan ya. Hutan tersebut juga berfungsi sebagai lumbung pangan, lahan perkebunan rempah, serta habitat bagi keanekaragaman hayati yang menjaga keseimbangan iklim lokal. Kerusakan pada wilayah tangkapan air ini dipastikan akan mengganggu sistem hidrologi dan mengancam sektor pertanian yang menjadi urat nadi perekonomian warga. Aliran air dari hulu Dairi mengalir menuju Sungai Sembelin dan Sungai Alas yang melintasi perbatasan hingga bermuara ke wilayah Aceh Singkil. Dampak pencemaran ataupun kegagalan struktur fasilitas limbah tambang diprediksi akan meluas hingga ke provinsi tetangga secara lintas generasi. Petani dan nelayan di sepanjang aliran sungai serta kawasan pesisir Aceh Singkil berpotensi kehilangan sumber penghidupan akibat penurunan kualitas air. Memaksa izin tambang di hulu sama saja dengan merencanakan kehancuran ruang hidup kami secara perlahan, ujar dari salah satu koordinator Susandi Panjaitan. Menurut figur yang merupakan Ketua Aliansi Petani untuk keadilan ini, kalkulasi ekonomi makro seringkali mengabaikan biaya pemulihan lingkungan yang sangat mahal. Masyarakat juga meminta pemerintah untuk mengevaluasi total kebijakan pembangunan berbasis industri ekstraktif yang mengorbankan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Warga menegaskan hak mereka sebagai subjek hukum untuk melindungi tanah leluhur dari ancaman investasi yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa. Itu saja dari Aceh Singkil, Kak Yati.
0: Ya, baik. Terima kasih informasinya, Bang Mulyadi dari Singkil. Ya, baik pendengar dari wilayah Tengah Aceh, kami sampaikan satu informasi ya terkait pemerintah Kabupaten Gayolues percepat pengembangan kopi dan kakao. Pemerintah Kabupaten Gayolues menggelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao di Bali Pendopo Bupati Gayolues kemarin, Kamis 4 Juni 2026 sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Bupati Gayolues Suhaidi menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan program berjalan efektif. Ia menyebut pengembangan kopi dan kakao didukung berbagai sumber pendanaan, mulai dari APBN, DOKA hingga APBK, termasuk penyediaan bibit secara swakelola oleh Pemda. Menurutnya, keberhasilan program tidak lagi diukur dari jumlah bibit yang disalurkan, melainkan dari tingkat keberhasilan tanaman tumbuh, berproduksi, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Bupati juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dalam mendampingi kelompok tani serta mengajak seluruh pihak memanfaatkan lahan tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Ya, baik pendengar, berakhirnya informasi tadi, maka berakhir pula kebersamaan kita di Ruang Aceh untuk hari ini edisi siar Jumat 5 Juni 2026. Dan saya Yati selaku host mewakili teman-teman penyiar Skorwil 17 Aceh, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Oke, baik saudara pendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita telah mengikuti kabar Aceh di pagi hari ini dari Sekorwil bersama teman-teman dari Lusmawe, Takengon, Sabang, Singkil, dan juga Takengon. Untuk pagi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda sekali lagi di kabar, ya masuk kami di Halo RRI ya, di pagi hari ini akan kami persembahkan untuk Anda. Dan tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mungkin lagu dulu kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada, yang sedang mantau siaran kami di frekuensi 97,7 FM, dan yang sedang mendengarkan kita juga di melalui RRI Digital. Dan senang sekali ya kami dapat hadir kembali dalam program Halo RRI, ruang layanan publik yang menjembatani aspirasi masyarakat ya, dengan mungkin apakah itu apa dengan pemangku kepentingan sendiri lah gitu ya, Amar ya. Assalamualaikum Amar, kita sapa Amar dulu ya. Pagi-pagi hari ini agak
3: selamat pagi Bung Putra.
2: Pagi Amar ya, aduh agak blebet sedikit ya. Iya, gimana kabarnya Amar, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga di pagi hari ini ya. Walaupun ini sedikit agak mendung lagi ya pagi ini ya.
2: Iya ya, cuaca belum kondusif sekali ya.
3: Iya, tadi kalau dari BMKG sebenarnya seperti apa ini untuk perkembangan
2: cuaca di Aceh? Di mana acara ini berawan.
3: Berawan ya. Berarti ya, sesuai ya dengan kita lihat sekarang ini berawan ya. Jadi agak mendung gitu, tidak terlalu panas.
2: Betul sekali. Jadi untuk aktivitas pun bisa kita apa namanya? Lebih rileks ya gitu.
3: Lebih
2: ya.
3: Enggak takut kena panas ya.
2: Iya, enggak takut kena panas seperti Bung Amar, enggak bisa kena panas nih.
3: Iya,
2: baik. Kita satu jam ke depan ya, Amar ya.
3: Iya,
2: bersama mungkin pendengar di pagi hari dalam program Halo RRI. Silakan mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami, ingin menyampaikan istilahnya apa tuh ya,
3: unek-unek ya,
2: jangan unek-unek
3: ataupun kalau ada laporan mengenai fasilitas dan juga layanan publik ini bisa iya, langsung boleh bersama kami di Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Tadi sudah masuk telepon sepertinya,
2: sudah ada yang masuk, kita coba terima iya dulu ya.
3: Oh putus ya, nggak apa-apa, bisa dicoba lagi.
2: Iya, padahal nggak lama kali.
3: Masih di 0651-44336 dan iya juga di 0852-8285-4445. Dan di pagi hari ini mungkin kita coba kembali ya menelusuri berita-berita dari Satpol PP WH Banda Aceh yang saat ini sudah ini ya, maksudnya
2: sudah gencar-gencarnya ya.
3: Sudah gencar-gencarnya ini. Sudah sering apa mempublikasikan kegiatan mereka, dan juga ini sebenarnya lebih cocok juga ya, karena selain adanya hasil publikasi seperti ini, juga dari Satpol PP WH sendiri ini juga memberikan pengarahan mungkin juga untuk Anda yang mungkin tidak aktif di media sosial ya, karena tidak semua orang nih kan pakai Instagram ataupun TikTok ya. Jadi dari RRI Banda Aceh ini kita coba hadirkan update dari postingan dari Instagram Satpol PWH Kota Banda Aceh ini kepada ke ruang dengar Anda pendengar. Baik ya, kami ambil mungkin dari berita yang diposting oleh Instagram Satpol PPWH _BNA ya, garis bawah BNA. Ini antisipasi pelanggaran syariat Islam, petugas Satpol PPWH Kota Banda Aceh ini melakukan pengawasan rutin terhadap mobil-mobil yang parkir dan terlihat mencurigakan di kawasan sepi seperti di area tanggul pantai Kampung Jawa.
2: Wah, gak bisa lagi saya nih.
3: Ya, dan ternyata ini
2: gak bisa lagi saya parkir sembarangan ya.
3: Berita ini dipublis Kamis 4 Juni ya, namun kegiatannya ini dilakukan atau terlaksana pada Rabu kemarin lusa ya, Rabu 3 Juni 2026 ya. Dan patroli ini dilakukan untuk memastikan tidak adanya tindakan kalwat atau ikhtilaf di dalam kendaraan. Lewat pendekatan yang tegas tapi humanis, petugas langsung mengecek dan menegur pemilik kendaraan yang kedapatan nongkrong tanpa tujuan jelas. Dan langkah saset ini diambil demi menjaga marwah kota dan memastikan ruang publik di Banda Aceh tetap bersih dari aktivitas maksiat. Wow. Langkah preventif ini akan terus dilakukan untuk meminimalisir pelanggaran. Iya, memang walaupun bisa parkir, tapi sebenarnya tidak ini ya.
2: Apalagi dengan keadaan mobilnya ya. Itu hidup ya.

0: dulu.
1: Amar, ada sedikit lagi. Berarti kalau misalkan saya ke kantor parkir mobil dan ada hidup, itu saya lagi nunggu jadwal jam dinas ya. Jadi jangan
2: parkirnya di mana?
1: Di depan gitu ya, di depan kantor gitu.
2: Oh, depan kantor nggak apa-apa, tidak mengganggu jalan raya.
1: Mana tahu mobil kada hidup, nggak apa-apa, muter ngapain gitu ya? Padahal lagi nunggu jam dinas gitu ya.
2: Hati-hati loh bang, Satpol PP wah sering lewat di sini untuk ini ya.
1: Hapus ya buat Satpol PP WH. Memang selama ini kita lihat ya, alhamdulillah sekali ya. Kalau kita lihat di kampung-kampung, apalagi diterapkan jam malam itu bagi kaum-kaum wanita ini, Amar. Iya, ya. Jadi ya. Kalau jam 11 malah atau jam 10 itu, jam 11 dari peraturan itu harus pulang langsung, walaupun itu bukan asalnya dari kota pendaratan sendiri, dari luar, tapi ya diterapkan seperti itu lebih bagus. Jadi kita melihat juga di kampung-kampung sekarang tidak ada lagi istilahnya kebanyakan lalu lalang, ya mungkin anak-anak dari luar itu ya jadi sudah pulang dia gitu ya, kan
2: baik.
1: Lebih aman kan untuk kenyamanan sendiri untuk dia sendiri gitu ya.
2: Benar,
1: jangan sampai terjadi hal-hal ya, banyak lah ya istilahnya, mungkin tengah malam itu hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Jadi itu suatu apresiasi juga buat Satpol PP dan WH nih.
2: Baik ya.
1: Iya, Amar.
2: Baik, dan juga ini itu satu informasi yang kita bagikan mungkin kepada Anda pendengar, kalau seandainya juga menemukan mungkin hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan syariat, apabila punya media sosial ini bisa ke media sosial Instagram sama BWH. Kebetulan ada nomor teleponnya ya, yang bisa dihubungi melalui WhatsApp di 08 12 19 31 4001 ya. Bisa melalui di Instagram, dan juga mungkin untuk Anda pendengar yang mungkin apabila menemukan juga namun tidak punya kanal WhatsApp ya, tidak menggunakan WhatsApp, ini bisa melalui WhatsApp di 08 12 19 31 4001 ya. Ataupun apabila mungkin slow respon ya, karena sibuk gitu ya, mana tahu banyak aduan dari Satpol PP WH, mungkin bisa juga pendengar ini melapor ke kita lewat Halo RRI. Bisa melalui di line telepon 0651 44336, ataupun di WhatsApp di 0852 8285 4445.
1: Oke, baik.
2: Untuk artinya, nomor telepon ini setiap program Halo RRI berlangsung. Kalau untuk WhatsApp ini sebenarnya bisa setiap hari ya, tapi akan dikurasi di setiap hari kerja, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari pukul 8 sampai pukul pukul 16 atau pukul 4 sore ya. Ya, dan mungkin untuk Anda yang mengikuti yang mau follow Instagram RRI Banda Aceh, boleh juga kok dikirimkan ke DM Instagram kita. Ini nanti akan dibantu oleh tim media sosial untuk disampaikan ke tim pemberitaan dan juga tim siaran RRI Banda Aceh. Pendengar dimanapun Anda berada ya, karena sudah panjang sekali obrolan kita di pembuka ini, kita akan kembali setelah jeda berikut.
1: Oke, kita dibatin satu lagu berikut ini ya.

0: udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTEP yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTEP. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTEP atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTEP. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTEP. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTEP. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTEP. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Baik pendengar, ya.
4: Amat baik, sangat, kita kembali di Halo RRI. Ini agak semangat karena tiba-tiba ada telepon masuk lagi ya.
3: Kita terima dulu
4: ya. Terputus ya, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana ini?
5: Ini Pak Munizar dari Blambintang.
3: Pak Munizar dari
4: Blambintang ya. Pak Munizar dari Blambintang. Baik, Bapak silakan Bapak.
5: Enggak, ini keluhan kami petani ini kan. Nah, ini waktu musim-musim panen kami kebutuhan mesinnya kurang di sini. Jadi sekarang mau kami tanyakan bagaimana caranya untuk mengambil apa kredit mesin, kemana kami tujukan, bagaimana, karena menurut kami dengar itu masalah pertanian di Bali. Ini kami padi kadang-kadang waktu panen sampai kering, mesinnya kurang. Yeah. Nah, itulah bagaimana caranya kami untuk mengambil kredit, kemana kami tujukan. Nah, itulah yang keluhan kami petani ini.
3: Baik. Iya.
4: Baik, baik.
3: Itu saja Bapak?
4: Itu saja Pak Munizar, atau masih ada yang lain Bapak?
5: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sepertinya bagus sekali ya pertanyaannya ya.
4: Jadi bukan bagus, susunya ini juga hal yang baru bagi kita.
3: Iya, betul sekali, hal yang baru ya. Jadi mungkin dari petani-petani di daerah kawasan Aceh Besar tentunya, apalagi di Blambintang ya. Jadi istilahnya kalau memanen padi dengan mesin yang mungkin kurang gitu ya. Jadi sampai-sampai nanti padinya itu tidak terapakan gitu ya, terrealisasikan gitu ya padi-padinya ini untuk digiling gitu ya. Jadi diharapkan untuk mungkin oleh petani-petani kita di Aceh Besar tentunya di daerah kawasan Blambintang ini, agar mungkin apa cara mungkin membeli mesin ini Mar.
4: Iya,
3: jadi
4: betul sekali.
3: Sampai dibilang sama Pak Munizar tadi, bagaimana caranya kalau kita mau ambil kreditnya, kredit mesin untuk pertanian ini. Iya.
4: Pak Munizar, apabila menggunakan WhatsApp mungkin boleh Bapak diberitahukan kepada kami di mana desa mana nih Pak yang sedang ini terdampak itu. Jadi mungkin kita juga bisa ini ya, maksudnya bisa memberikan laporan ini, maksudnya di desa mana sedang ini terdampak, cuacanya seperti apa gitu. Jadi juga mungkin lebih gampang ya kalau kita berhubungan dengan pihak apa krediturnya ya. Kreditur apa debitur ini namanya? Kreditur ya, kalau yang memberikan kredit kreditur ya. Iya, mungkin boleh Pak Pak ataupun telepon ke kami sekali lagi, mungkin tidak ada masalahnya Bapak. Mungkin tadi kami belum sempat menanyakan ini Bapak
3: daerah mana di
4: Blambintang, di desa apa seperti itu Pak. Supaya bisa lebih jelas, mungkin juga karena kita juga ada rekanan ya Bung Putra ya, di beberapa institusi perbankan ini, mungkin mana tahu juga bisa menjadi masukan buat mereka seperti itu.
3: Baik, kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Pak Munizar, mungkin boleh tahu Bapak dari desa mana, dari Blambintang?
5: Desa Lame, Kecamatan Blamintang.
4: Lame. Desa Lame, Kecamatan Blamintang, ya. Aceh Besar, Pak, ya. Mm-hmm. Ya, ya. Bapak ini dari RRI, kebetulan kita juga ada rekanan, Pak, ya, mungkin dengan pihak perbankan. Nanti kita akan coba bertanya intensif, Bapak, kepada mereka. Mungkin mana tahu ada satu jalan mungkin, Bapak, ya, mungkin bagaimana SOP-nya untuk kredit pertanian, apakah dari mereka ada menyediakan atau mungkin ada rekomendasi lain, nanti akan kita update kembali, Bapak, di alurnya selanjutnya, Bapak, ya.
3: Ya, ya. Ya, ya. Baik, Pak Munijar. Terima kasih, Pak Munijar.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi, di ya. Desa Lame.
4: Desa Lame, ya.
3: Kecamatan Blamintang, ya.
4: Blamintang,
3: iya.
4: Ya, memang kalau dari cuaca pun karena beberapa hari ini juga seperti kita tahu, Bu Putra, memang pas sekali panas sekali lah, terus sekali hujan lebat sekali.
3: Betul.
4: Jadi mungkin memang itu takutnya mengganggu siklus, ya.
3: Iya, betul sekali.
4: Baik, dan
3: kita terima lagi.
4: Angkat lagi, ya.
3: Halo, Assalamualaikum.
6: Halo juga.
4: Baik, ada Kak Sandra di Rusalam, gimana kabarnya Kak Sandra?
6: Alhamdulillah baik. Enggak, saya cuma memberi ini apa, menanggapin Bapak yang tadi, kasihan ya, siapa namanya?
4: Oh, Pak Munizar.
6: Ya. Boleh ya?
4: Boleh, silakan.
6: Bapak, ini saya informasikan saja ya, semoga Bapak mendapatkan, kan gitu ya. Bapak bisa buat kelompok tani misal gitu kan.
4: Kelompok tani?
6: Ya, tadi ya.
3: Iya, di Lame.
6: Bapak kan petani-petani situ kan banyak gitu ya. Bapak bisa membentuk kelompok tani, misal berapa, 20 orang. Terus Bapak minta surat dari Pak Keci. Setelah itu Bapak kan ada anggota 20 orang itu. Nanti Bapak buat proposalnya ke Dinas Pertanian gitu, Aceh Besar, atau ke provinsi boleh juga. Nanti Bapak minta pompa bensinnya atau sumur bornya gitu. Karena kebanyakan orang gratis, ngapain sih kalau emang dapat gratis, ngapain ambil kredit, kan kasihan kan?
3: Betul.
6: Bapak petani itu kan udah susah, tambah susah kan gitu ya. Nah, Bapak bisa membentuk itu, minta rekomendasi dari Pak Kece, sehingga Bapak bisa buat proposal, minta sumur bor atau pompa bensin gitu, dikasih, alhamdulillah. Begitu aja, Amang Putra ya.
3: Baik, terima kasih.
6: Ya, kasihan ya Bapak itu, semoga mendapatkan ya.
3: Amin,
4: Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, Kak Sandra.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya,
3: Kak Sandra ya. Jadi, bagus juga ya sudah diluruskan ke Wali. Jadi, istilahnya ngapain kalau emang ada bantuan, ngapain kita harus mengambil kredit gitu ya.
4: Iya, betul.
3: Untuk pertanian ini.
4: Jadi, setidaknya bisa meringankan beban petani juga ya.
3: Dicoba
4: mungkin
3: dulu.
4: Mana tahu kalau misalkan ada swadaya mungkin dari desa ya. Kalaupun memang harus ada ya semacam
3: kelompok tani
4: ya. Mungkin kalaupun ada semacam apa tuh namanya uang iuran ya mungkin tidak terlalu mencekik gitu sehingga tidak memberatkan dari petani ya apabila dirasa ya. mungkin lebih maksud dari Kak Sandra tadi maksudnya kalau kita ambil kredit pertanian ada plafon dan juga ada jumlah yang sudah ditentukan ya. Jadi takutnya mungkin kalau kecil tidak cukup, kalau terlalu besar nanti cicilannya takutnya membebani petani seperti
3: betul,
4: itu ya, Bu Putra ya.
3: Iya, betul sekali.
4: Iya, dan ini juga ilmu baru juga ini.
3: Jadi kita juga belajar juga ya. Jadi
4: belajar
3: dari pendengar ini kita sebenarnya mendapatkan juga.
4: Tapi saya juga masih penasaran juga mungkin ini sekedar sharing aja nih, Bu Putra. Kalau yang namanya kredit itu kan kalau seandainya seperti kendaraan, entah itu motor atau mobil kan biasanya mereka ada survei ya. Kalau kredit ya, ada survei. Saya penasaran juga nih, apakah pertanyaan mereka survei juga seperti itu? Kita nggak tahu ya.
3: Nggak tahu kita ya. Oke, baiklah.
4: Ini unik sekali ya. Yeah. Dan mungkin untuk sebelum kita jeda ini juga satu informasi ini masih kita rangkum ini dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Wilayah Tulisbah ya. Ini Satpol PP Kota Banda Aceh ini bergerak cepat menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di bahu jalan serta trotoar kawasan Jalan Iskandar Muda
3: Ulelu ya.
4: Pada Kamis kemarin. Ini masih sambung ini. Jadi setelah hari Rabu mereka menertibkan mobil yang parkir tidak jelas di hari Kamisnya mereka menertibkan pedagang kaki lima dan ini penertiban ini dilakukan setelah pemantauan CCTV yang ada di berarti ada CCTV ya di sekitar sana
3: ini,
4: ya
3: di sekitaran kita ini semua di pada jalan ini punya CCTV ya.
4: Ya, jadi ya, jadi CCTV ini dipantau di comment center room atau CC room Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfoti Kota Banda Aceh. Jadi menindaklanjuti temuan, personel Satpol PPWH ini langsung diterjunkan ke lokasi ya untuk melakukan penertiban secara humanis dan juga persuasif. Iya, dan Satpol PP juga menambahkan kawasan Ulele ini merupakan wajah kota dan jalur vital menuju pelabuhan. Dan Pemko Banda Aceh melalui Diskominfotik memang aktif memanfaatkan CCTV, CC room untuk memantau kondisi kota secara real time, dan sistem ini menjadi salah satu instrumen pengawasan untuk merespon cepat berbagai potensi gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Ya.
3: Iya.
4: Dan Pemko Banda Aceh juga berkomitmen menyediakan solusi relokasi ke tempat yang lebih layak agar pedagang tetap bisa berusaha nih tanpa melanggar aturan ya seperti itu.
3: Apalagi nih kawasan Ulele ya, ini merupakan wajah kota dan jalur vital yang menuju pelabuhan Ulele ya. Jadi biar pemandangannya itu gimana ya Mar? Jadi jangan sampai pemandangan itu tidak enak kita lihat gitu ya.
4: Betul betul.
3: Jadi kalau bersih ya mungkin ya apa namanya indah kita pandang.
4: Indah
3: apalagi
4: pandang,
3: kalau kalau dari orang luar kemari gitu ya. Ikon Kota Banda Aceh apa?
4: Ikon Kota Banda Aceh, yang mana nih ikon kotanya? Tapi mungkin ya kan? Juga lebih kepada ini ya, maksudnya kalau dari jam-jam padat itu, kalau memang menumpuk dari pedagang kaki lima, takutnya juga sedikit mengganggu lalu lintas dari para pelancong yang pulang dari Sabang ya.
3: Iya, betul sekali.
4: Iya, jadi seperti itu. Dan juga yang menuju ke Sabang, takutnya juga kalau memang mereka menumpuk situ juga lalu lintas jadi terhambat. Apalagi yang lagi kejar-kejaran kapal ini dan mau naik kapal lambat ya. Karena kalau nggak, kalau naik kapal cepat harus menitipkan mobil di pelabuhan, di area parkir, seperti itu ya.
3: Iya, baiklah. Jadi nanti kita kembali lagi ya Amar, mungkin kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini Amar. Nanti kita akan sapa lagi untuk pendengar kita yang ingin bergabung di program Halo RRI. Kita masih menunggu Anda pada kesempatan untuk pagi hari ini. Iya, kita akan
4: kembali setelah
3: jeda berikut,
4: berikut
3: ini.
4: Masih dalam program Halo RRI.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Ahmad dan juga Bung Putra ya. Mungkin sambil kita menunggu Anda di 0651-44336 dan juga di 0852-8285-4445. Ini juga kembali mungkin kita baca-baca dulu ya info terkait mungkin apa nih keluhan masyarakat ini yang kita rangkum dari berbagai sumber. Ini salah satunya ini dari portal Aceh Besar, acehbesarkap.go.id ya. Nah, ini sebagian besar masyarakat di Kabupaten Aceh Besar bergantung pada sektor pertanian. Seperti yang tadi juga sudah ada Pak Munisa ini sudah bergabung sama kita dan juga mengeluhkan ini krisis air bersih terutama saat memasuki musim kemarau. Dan iya benar ya. Kalau dari BMKG juga sudah sempat sudah memberikan informasi himbauan juga memang ya, kita sudah memasuki musim kemarau, mungkin juga bisa lebih bijak dalam menggunakan air. Dan kalau hujan malah disarankan menampung air ini, Bung Putra. Nah, kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas ini mencapai sekitar 3.000 km persegi. Dan adanya dengan domisili itu sekitar 604 kampung. Dan sebagian besar masyarakatnya ini bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air terutama pada saat musim kemarau. Dan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat ya. Jadi ini memang satu masalah pelik juga ya untuk saat ini juga. Dan lebih lanjut ini masih dari portal acehbesarkap.go.id ini. Ternyata Bupati Aceh Besar ini turut mengapresiasi pembangunan sumur bor Sukovindo untuk masyarakat Lamblet. Ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sukovindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Gampung Lamblet, Kecamatan Darul Kamal pada Selasa lalu 2 Juni 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Dengan tema mengabdi jaga air bersih untuk negeri, kegiatan hasil kolaborasi antara Sukovindo bersama APEDNAS ya, APEDNAS dan juga Kejaksaan Republik Indonesia dalam menghadirkan kebutuhan dasar air bersih di tingkat desa. Nah, Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris atau yang lebih akrab disapa Syekh Muharram ini juga berharap perusahaan tersebut ini terus berkembang ada di ulang tahun ke-70-nya ya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sukovindo atas bantuan sumur bor kepada masyarakat Gampung Lamblet. Nah, menurutnya lagi ini dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan dan ia berharap bantuan tersebut ini menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat. Wah, ini juga maksudnya kita harapkan mungkin bisa jadi trigger ya, bisa pemantik lagi mungkin buat beberapa perusahaan lain. Apalagi ini juga di Aceh Besar ternyata masih 30% ini masyarakat yang terakses dengan PDAM atau dengan adanya sumur bantuan. Dan bantuan ini juga bisa sedikit membantu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Aceh Besar ya. Berikut ya Bu Putra ya. Dari WhatsApp juga belum masuk ya. Kenapa ini Bu Putra tiba-tiba diam gitu habis suara? Coba dibuka dulu mic-nya itu ya. Kayaknya lupa diangkat feedernya tuh ya.
1: Ada kok suaranya, Bro. Ya, kan mendengarkan Bung Amar dulu nih.
0: Jadi saya biar cuap-cuap dulu ya.
1: Jadi istilahnya biar jelas ya. Jadi informasi-informasi juga dari Bung Amar sudah disampaikan tadi ya, mungkin agar informasinya itu
0: tidak sepotong.
1: Iya itu dia. Jadi jangan nanti kita nyambar lagi lagi.
0: Kita harapkan mungkin ke depannya nanti ada bantuan mungkin dari perusahaan mana ke desa Lame ya mungkin ya.
1: Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan.
0: Jadi Pak Munizar dan juga masyarakat Lame yang juga menggantungkan hidup ya lewat pertanian ini juga bisa terbantu untuk urusan air apalagi di musim kemarau.
1: Betul
0: seperti
1: sekali.
0: Saat ini ya.
1: Iya. Ya, oke baik. Nah, ini sudah masuk lagi ya.
0: Tadi sebenarnya mau telepon tapi karena saya cuap-cuap takutnya enggak kita anggap ya.
1: Coba kita tanya benar enggak ya? Assalamualaikum. Bener, halo Eleri.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Ini Pak Munizar lagi ini.
1: Oh,
0: Pak Munizar, silakan Bapak.
1: Silakan Bapak.
2: Enggak, maksudnya bukan mesin pompa yang kami butuhkan. Di dekat irigasi kan. Jadi waktu musim panen kami kewalahan, enggak ada mesin.
1: Giling padi ya.
0: Giling padi ya.
2: kering bukan kering nggak ada air.
0: Oh, okay.
2: Lewat kan. Jadi mesin potong padi itu.
0: Okay. Oh, mesin potong padi Pak ya.
1: Mesin potong padi.
2: Bisa di mana kami mau bisa bersedih kan?
1: Iya,
0: betul.
2: Itu kelompok kayak itu ibu bilang tadi itu memang ya, tapi masalahnya rumit kali.
0: Komplikasi. Ini ya rumit ya. Baik.
2: Kami pribadi lah mau ambil kredit di mana kami ambil.
1: Betul Pak.
0: Baik Bapak.
1: Baik Bapak.
2: Iya.
1: Makasih Pak Munijar.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini baru jelas ya.
0: Iya. Jadi kita coba ini ya, kita coba update berarti. Butuh mesin giling
1: potong padi. Bukan giling padi ya, potong padi. Ya, okay. Jadi itu yang diharapkan oleh Pak Blizzard, okay. Mungkin di mana dan kemana bisa kalau misalkan mengambil kreditnya gitu ya, di mesin potong padi ini. Baik.
0: Pak Munisan, mungkin ya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, kita juga ada dari RRI Banda Aceh, kita juga memang ada semacam apa ya, ada berhubungan apa ya dengan pihak-pihak perbankan juga. Mungkin mana tahu kita bisa coba ini ya mengkontak mereka, mungkin dari mereka juga ada informasi terkait dengan kredit pertanian. Kita harapkan juga bisa ini ya, bisa dapat informasi sejelas-jelasnya dari mereka. Terima kasih Pak Munisan ya. Dan mungkin itu juga tadi kita sudah ngomong panjang juga, dan juga tadi sudah ada Pak Munizar juga yang kembali memberikan klarifikasi ya terkait apa yang dibutuhkan. Mungkin kita akan jeda sekali lagi ya, Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut, dan nanti masih akan ada satu informasi lagi terkait mungkin dengan apa ya, terkait dengan layanan publik yang akan kita bagikan kepada Anda pendengar masih dalam Halo RRI. Suara Anda solusi bersama.
1: Oke, kami juga mengajak seluruh pendengar untuk bisa berpartisipasi aktif di bersama kita yang melalui sambungan telepon, boleh WhatsApp juga boleh ya.
0: Iya, jadi betul. Kalau telepon di 0651 44 336, WhatsApp di 0852 8285 4445. Kalau telepon bisa lewat, kalau telepon bisa di setiap program Halo RRI berlangsung, dan kalau untuk WhatsApp ini bisa dikiriman setiap hari, nanti akan dikurasi oleh tim RRI Banda Aceh di setiap hari kerja ya, dari Senin sampai dengan Jumat, dari pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga dan nanti dari WhatsApp juga bisa, maksud kami dari Instagram juga bisa, di Instagram RRI Banda Aceh. Halo RRI akan kembali setelah jeda berikut.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo RRI.

0: Dan kita sudah sampai di sesi terakhir untuk Halo RRI di pagi hari ini ya. Dan sambil kita menunggu untuk atensi Anda semuanya di 0651 44336, dan juga di 0852 82 85 44 45, ini coba kita bacakan lagi nih mungkin informasi ya. Dan juga sebenarnya ini informasinya juga baru viral ya. Dan banyak kita update juga di portal berita kami, baik melalui website rri.co.id dan juga melalui Instagram di rri_@Banda Aceh. Dan ini terkait dengan keselamatan wisatawan dan juga pendaki yang hilang. Nah, ada salah satunya ini kejadian yang pertama di Pantai Pulau Kapu ya. Publik ini dihebohkan dengan insiden terseretnya wisatawan arus pantai di Pantai Pulau Kapu Aceh Besar, dan korban baru ditemukan meninggal dunia ini setelah pencarian di hari yang ketiga. Jadi memang sudah cukup lama berarti ya, dan juga ini memang terkait kalau kita pantau informasi dari acehbaratdayakap.go.id ini juga untuk berita ini juga memang dibutuhkan waktu sampai 3 hari ya untuk melakukan pencarian terhadap masyarakat ini yang terseret arus pantai di Pulau Kapu.
1: Tapi ya Mar, sebenarnya ini untuk wisatawan mungkin yang dari luar ya, begitu mungkin sedang berada, wah pantainya bagus nih, bisa untuk mandi kita lihat. Jadi dia melihatnya itu bisa untuk mandi gitu ya. Jadi enggak melihat mungkin dengan sikon cuaca pada saat itu ya. Kan berapa hari, 3 hari kemarin kita kan angin kencang, terus hujan lebat, badai gitu ya. Jadi seharusnya juga walaupun cuaca cerah-cerah juga wisatawan ini bisa menanyakan dulu ke orang yang memang di situ, kan banyak tuh orang yang memang orang di situlah gitu ya.
0: Iya iya.
1: Tanya gitu, oh, boleh mandi nggak gitu?
0: Maunya
1: ya. Walaupun pelang warning tuh ya. Jadi pelang yang memang tidak boleh mandi gitu kan. Mungkin tidak ada lagi, kita lihat ya kan. Apakah itu ada juga kita? Tertutup mungkin ya, nggak tahu ya, kita betul, ya betul. Jadi itu wajib kita harus menanyakan dulu, ini boleh mandi nggak, karena di kawasan satu lagi Pantai Riting ya, itu di atasnya lagi itu juga rawan itu. Jadi kalau kita mandi yang dekat pabrik semen lagi depannya itu ya, juga betul. Rawan kita lihat memang biasa aja Mar,
0: padahal harusnya kuat ya,
1: harusnya kuat begitu mandi dia minta ke depan terus ke dalam lebih enak, lebih asik gitu ya. Tapi ternyata begitu sekali dia hayun gelombang, nah disitulah.
0: Iya, dan ini juga sesuai dengan sesuai dari kutipan Kepala Kantor Badan SAR Nasional Basarnas kelas A Banda Aceh, Ibnu Haris Al-Husain ya. Ini juga beliau mengatakan wisatawan ini harus mematuhi rambu-rambu keselamatan, iya, memperhatikan kondisi cuaca, menggunakan perlengkapan keselamatan, serta mengawasi anak-anak dan juga anggota keluarga yang rentan terhadap risiko kecelakaan. Dan memang di beberapa area wisata itu juga sudah dibuatkan semacam ini ya, peringatan ya, papan peringatan ataupun pelang rambu-rambu bahwasannya di daerah ini tidak boleh mandi. Betul. Karena arusnya deras gitu. Jadi memang dari sesama kita dengan anggota keluarga itu kita harus saling menjaga gitu ya, yeah, supaya
1: jangan ada terjadi lagi hal yang tidak kita inginkan.
0: Iya ya. Betul sekali ya. Dan satu informasi lagi ini terkait keselamatan wisatawan ini, ada pendaki hilang di Gunung Selawah. Hingga saat ini tim Basarnas beserta jajaran gabungan masih melakukan pencarian terhadap seorang pendaki muda asal Aceh Utara yang dilaporkan hilang di puncak Gunung Selawah ya. Dan ya, setelah sebelumnya mencari korban di pantai, kini mencari korban di gunung ya. Ini kita harapkan mungkin memang harus sama-sama berhati-hati lagi ya untuk kedepannya ini, supaya kita ini tidak melanggar rambu-rambu dan juga memperhatikan kondisi badan. Dan Ibnu Haris ini juga mengatakan ini korban awalnya mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Namun belakangan rombongan baru mengetahui bahwa korban tidak ada saat hendak meninggalkan puncak gunung. Dan kembali lagi bersama ini Kepala Basarnas Kota Banda Aceh, Ibnu Haris ini mengimbau masyarakat agar lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di tempat wisata. Dan juga mungkin selain itu juga mungkin kalau pergi naik gunung ya bersama kawan-kawan, mungkin saling menjaga juga ya sebenarnya ya.
1: Betul sekali.
0: Supaya mungkin kalau ada kawan yang tertinggal itu tidak bisa di temani terlebih dahulu mungkin.
1: Iya, apalagi seperti kita berdua ya. Jadi kalau misalkan Bung Amar ada di belakang saya ikat selalu kan.
0: Kok kayak apa gitu ya, Mendika ikat
1: saya
0: gitu.
1: Ikat selalu ya, supaya jangan jauh gitu
0: ya. Oh,
1: saya
0: jangan jauh ya.
1: Gitu, gimana saya pergi, nah gitu ya.
0: Atau kayak apa ya. Gitu ya, Dika dibawa dari belakang.
1: Iya.
0: Dikira orang apa ini?
1: Oke, baik. Ini gimana ini?
0: Mungkin satu pendapat terakhir boleh ya, sebelum kita menutup kesempatan kita.
1: Okay.
0: Di Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk pagi hari ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo juga, ini masih dengan Kak Sandra ya.
0: Silakan Kak Sandra.
2: Ya, kasihan Bapak itu ya. Mesin itu sebenarnya gampang itu loh. Kan itu kita cuma bekerja sama dengan pihak swasta. Bisa
0: Kita
2: beli gitu kan. Di kontrak gitu. Pergi ke BPP aja Bapak. Ke BPP Pertanian gitu, diarahkan nanti gitu. Kayak di seputaran Darussalam itu banyak tuh loh mesin yang dikontrak gitu.
0: Baik.
2: Kan pemotongan padi itu kan mesin kayak motor gitu kan.
0: Baik.
2: Bapak bisa nanyakan ke BPP Kecamatan Blang Bintang, bisa nanti diarahkan sama mereka gitu. Ya kalau kita beli kan sekitar 800 juta gitu, kalau gak salah kakak, karena pernah beli untuk daerah sekitar Darussalam gitu ya, 800 juta itu. Terus kalau mau dari kampung juga bisa, misalkan dari BUMG gitu. Bapak kan punya desa, sebenarnya gampang sekali kalau memang mau gitu, nggak harus pakai uang pribadi gitu. Mungkin terlalu mahal ya kan. Gitu, maksud saya diarahkan aja BUMG di kampung itu bisa juga beli kontrak gitu. Nggak usah beli, di kontrak aja per tahun, berapa bulan, 2 hari, 3 hari, dibayar udah gitu. Kita nggak usah beban kan. Kasian Bapak itu kalau memang Blang Bintang itu sebenarnya ada itu mesin pemotong itu, cuman mungkin
0: terpasang
2: gitu ya. Bisa tuh diarahkan Pak Ahmad, Pak Putra ke BPP Kecamatan gitu. Kasian Bapak
0: Ya.
2: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
2: Sudah berhasil ya, oke.
0: Iya.
1: Amin. Iya,
0: baik, terima kasih Kak Sandra. Dan telepon di Kak Sandra juga sekaligus ini menutup kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi pagi hari ini di Jumat 5 Juni 2026. Saya Amar dan
1: saya Putra. Ya,
0: pamit undur diri, sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Bandar Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Bandar Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Bandar Aceh Official. Dialog Bandar Aceh pagi ini.
1: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, jumpa lagi dalam dialog di Bandar Aceh menyapa untuk hari ini, edisi hari Jumat tanggal 5 Juni 2026. Dan pendengar, Aceh dikenal sebagai daerah maritim yang memiliki garis pantai panjang dan ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Namun dalam beberapa waktu terakhir, cuaca buruk yang disertai gelombang tinggi menjadi tantangan serius bagi para nelayan. Tidak hanya berdampak pada hasil tangkapan dan perekonomian keluarga nelayan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa mereka saat berada di laut. Di satu sisi, nelayan harus memenuhi kebutuhan hidup dengan tetap melaut. Namun di sisi lain, peringatan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi kerap membuat mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, sejauh mana informasi cuaca telah diterima dan dipahami oleh nelayan? Apakah fasilitas keselamatan yang tersedia sudah memadai? Dan bagaimana peran pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat dalam mengurangi risiko kecelakaan laut? Nah, pendengar, melalui dialog di Bandar Aceh Menyapa pagi hari ini, kita akan mengupas berbagai aspek terkait ancaman gelombang tinggi terhadap aktivitas nelayan Aceh, mulai dari cuaca, upaya mitigasi risiko, hingga langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keselamatan saat melaut. Kami mengajak juga untuk Anda nanti, pendengar RRI, untuk ikut berpartisipasi dalam dialog kita di Bandar Aceh Menyapa pagi hari ini, bagi para nelayan, keluarga nelayan, pemerhati kelautan maupun masyarakat umum, silakan sampaikan pendapat, pengalaman maupun pertanyaan Anda. Beberapa mungkin pertanyaan pemantik untuk pendengar, yang pertama itu, menurut Anda, apakah informasi peringatan cuaca dan gelombang tinggi saat ini sudah mudah diakses oleh para nelayan? Kemudian apa kendala terbesar yang dihadapi nelayan ketika cuaca buruk melanda perairan Aceh? Kemudian apakah pemerintah dan instansi terkait sudah optimal dalam memberikan edukasi keselamatan pelayaran bagi nelayan? Lalu kemudian bagaimana pengalaman Anda atau keluarga Anda saat menghadapi cuaca ekstrim di laut? Yang terakhir, langkah apa yang menurut Anda perlu dilakukan agar resiko kecelakaan nelayan akibat gelombang tinggi dapat diminimalkan? Silakan komentar pertanyaan dan pandangan Anda melalui nanti siaran Bandar Aceh Menyapa di pagi hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang sudah tergabung dalam Zoom kita di pagi hari dalam Bandar Aceh Menyapa dengan topik yang akan kita bahas, yaitu gelombang tinggi dan ancaman keselamatan nelayan Aceh. Yang pertama ada Pak Jamal ZA SPMSI selaku Koordinator BMKG Pos Maritim Uleliu Bandar Aceh. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jamal. Ya, suaranya belum masuk ya. Iya. Ya, sebentar ya Pak, coba kita cek.

0: Aceh, ada Pak Ibnu Haris Al-Husin, SSI, MSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibnu Haris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi. Apa kabarnya, gimana Bapak di pagi hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah sehat
0: hari ini. Gimana, Mas? Tetap semangat ya. Baik, nanti kita juga kita membahas ya, dengan membahas tentang risiko kecelakaan laut, prosedur penyelamatan, serta pentingnya penerapan standar keselamatan saat melaut, nanti kita bersama Pak Ibnu Haris. Ya, kemudian yang ketiga, nanti ini sedang mungkin OTW ya ke dalam dialog Banda Aceh menyapa kita. Ini ada Pak Azwir Nazar, nanti Tengku Turki ya, yang biasa disapa. Beliau adalah Sekjen Panglima Laut, nanti akan hadir di tengah-tengah kita sesaat lagi mungkin bersama Pak Jamal dan juga bersama Pak Ibnu Haris. Nanti juga Pak Tengku Turki yang akan berbagi perspektif dari masyarakat nelayan, kondisi yang dihadapi di lapangan, serta kearifan lokal yang selama ini menjadi pedoman nelayan Aceh dalam menghadapi perubahan cuaca dan kondisi laut. Jadi untuk Anda juga pendengar, nanti silakan di 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami nanti kita buka di 0852 8285 4445. Silakan Anda ingin berpartisipasi aktif dalam dialog ini dengan mengirimkan pertanyaan Anda, komentar, maupun pengalaman terkait kondisi cuaca laut dan keselamatan nelayan melalui siaran interaktif di RRI Banda Aceh menyapa. Baik, mungkin langsung saja saya ke Pak Jamal dulu, Pak, selaku koordinator BMKG Pos Maritim ULI Banda Aceh. Kita ingin dengar dulu mungkin bagaimana dengan kondisi cuaca dan gelombang laut di perairan Aceh dalam beberapa hari terakhir ini, Pak Jamal.
2: Ya, baik, terima kasih, Pak. Ya. Untuk perakiran cuaca secara umum untuk Provinsi Aceh itu saat ini masih kondisi cuacanya masih berawan tebal, hingga masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan sampai sedang. Di mana untuk potensi hujan itu ada di beberapa daerah di wilayah Aceh. Yang pertama untuk Aceh Besar, lalu di Banda Aceh, Sabang, dan Aceh Tengah. Itu ada masih ada potensi terjadinya curah hujan dari ringan hingga sedang untuk beberapa hari ke depan. Lalu untuk informasi khusus cuaca maritim untuk tinggi gelombang laut itu 3 hari ke depan masih dalam kategori sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter, yaitu untuk beberapa perairan yang ada di Aceh. Yang pertama untuk perairan Sabang Banda Aceh, lalu untuk perairan Aceh Besar Melabuh, juga untuk perairan Selatan Semelu, serta perairan Aceh Barat Daya Semelu. Sementara untuk angin, prediksi angin itu masih ada potensi angin kencang, yaitu berkisar antara 4 hingga 35 knot dengan arah sekarang ini masih masa-masa angin barat, jadi arahnya dari barat hingga barat daya. Mungkin secara umum demikian, Pak.
0: Iya, mungkin sedikit lagi nih Pak Jamal, wilayah perairan mana mungkin yang bisa kita sampaikan juga kepada pendengar kita ini yang saat ini memiliki potensi gelombang tinggi dan perlu mendapat perhatian khusus nih dari nelayan nih, Pak Jamal.
2: Iya, baik. Kalau memang seminggu yang lalu memang ada kejadian informasi tinggi gelombang, dan kami juga membuat peringatan dini info tinggi gelombang yang kami buat dari NDF Maritim, dan kami buat per 3 hari, di mana terjadi ke depannya masih ada potensi untuk wilayah perairan Melabuh, lalu untuk perairan Sinabang Semelu, arah ke pantai barat selatan Aceh itu masih ada potensi tinggi gelombang yang dalam kategori tinggi. Nah, untuk wilayah ini mungkin menjadi mandi warning bagi kita, untuk kita semua, khususnya bagi komunitas nelayan dan masyarakat pesisir.
0: Iya, baik. Dan itu yang sudah kita dengarkan ya bersama-sama pendengar. Jadi Pak Jamal ZASPN SSI ini merupakan koordinator BMKG Pos Maritim ULI Banda Aceh yang sudah memberikan mungkin informasi ya terkait perairan cuaca, potensi gelombang tinggi, juga wilayah perairan yang terdampak, serta sistem peringatan dini bagi nelayan. Baik, nanti kita kembali lagi ke Pak Jamal. Pak Jamal, kita ke Pak Ibnu Haris terlebih dahulu nih. Pak Ibnu Haris, mungkin kita sudah mendengarkan tadi sudah bagaimana kondisi cuaca untuk hari ini dan beberapa hari terakhir ini ya Pak. Jadi ini seberapa besar ini pengaruh cuaca buruk dan gelombang tinggi terhadap meningkatnya risiko kecelakaan laut di Aceh ini Pak Aris?
1: Iya, baik Bang, terima kasih ya. Jadi tadi seperti disampaikan Pak Jamal, kita memang wilayah kita ini kan luas ya, apalagi wilayah lautnya. Wilayahnya

0: tiga kali oleh daratan. Dan juga kita langsung berbatasan juga dengan Samudra India, kemudian juga apa namanya dengan Samudra apa dengan Selat Malaka. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi ya untuk kondisi cuaca, baik cuaca ekstrim maupun nanti gelombang tinggi. Dengan kadang-kadang kan ada periode-periode tertentu ya tinggi gelombang itu bisa meningkat secara signifikan seperti disampaikan oleh Pak Jamal tadi. Nah, ini sebenarnya akan menimbulkan risiko bagi nelayan, dan bukan juga bagi nelayan aja, tapi juga bagi pengguna transportasi, transportasi laut ya terutama, kemudian juga wisata-wisata pantai biasanya seperti itu. Jadi gelombang tinggi ini sebenarnya juga sebagai ancaman, ancaman yang sangat nyata bagi keselamatan terutama dalam pelayaran, pelayaran, kemudian juga bagi nelayan ini sebagai suatu ancaman. Sebagian besar jadi untuk kecelakaan laut itu biasanya diawali oleh faktor cuaca buruk. Kemudian juga ada kelalaian manusia di situ, serta kurangnya perlengkapan dari perlengkapan keselamatan. Jadi untuk ancaman gelombang tinggi bagi nelayan itu sendiri, itu ada beberapa risiko ya. Pertama mungkin perahu terbalik ya akibat gelombang besar, kemudian juga mesin kapal rusak di tengah laut, jadi mati mesin ya,
1: Betul.
0: Mati mesin. Kemudian juga biasa juga terjadi yang paling sering itulah man overboard, artinya nelayan jatuh ya, jatuh ke laut pada saat dia melakukan aktivitas mencari ikan. Kemudian juga mengalami kehilangan arah akibat cuaca buruk ya. Kemudian juga sering juga terjadi itu keterlambatan dalam pertolongan karena lokasi yang cukup jauh. Jadi dari banyak kasus operasi yang kami tanganin, ini salah satu faktor adalah cuaca buruk ya, cuaca buruk, kemudian kurang siap siaga dari personil-personil nelayan ya, apa namanya masyarakat nelayan. Biasanya untuk mereka nanti nggak pakai life jacket, kemudian mungkin nanti nggak ada, mungkin nggak ada GPS, jadi kesiapsiagaan itu berkurang. Sehingga ini kan menjadi penyebab utama terjadi kondisi membahayakan manusia ya. Jadi seperti disampaikan tadi, mungkin kalau untuk kejadian ya, kejadian dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei ya, bulan Mei tahun 2026 itu kita sudah menangani untuk kecelakaan di laut ya, di laut, baik itu pantai maupun di laut lepas, itu ada 24 kali kejadian. Dengan diantaranya tuh 12 orang meninggal dunia, kemudian 22 orang selamat, kemudian ada 2 orang yang masih hilang sampai dengan sekarang. Gitu.
1: Berarti itu kejadian darurat yang memang sering dialami ya Pak ya, terhadap ya, kondisi cuaca yang ekstrim.
0: Betul.
1: Iya, baik. Kemudian Pak Aris, bagaimana untuk kesiapsiagaan Basarnas sendiri nih Pak dalam menghadapi potensi kecelakaan laut selama musim cuaca buruk ini Pak?
0: Ya. Jadi untuk kesiapsiagaan kita sebenarnya kita selalu siap siaga ya, walaupun cuaca buruk, cuaca baik ya, kita selalu siap siaga. Jadi kita punya kapal, kemudian juga kita ada berapa menempatkan personil-personil di beberapa pos ya, pos yang ada di seluruh Aceh. Kemudian juga persiapan-persiapan perlengkapan ya, baik itu kapal, kemudian juga rubber boot dan juga lain-lain. Dan juga kita juga melakukan patroli-patroli pantai. Kemudian juga kita mempersiapkan personil untuk kesiapsiagaan apabila terjadi kedaruratan, begitu Bang.
1: Iya, baik. Dan itu dia pendengar, kita sudah mendengarkan di awal jumpa kita di pagi hari ini dari Pak Jamal, juga sudah kita mendengarkan juga bagaimana tentang terkait perkiraan cuaca, dan juga dari Pak Haris ya selaku sebagai kepala kantor Basarnas pada Aceh yang sudah membahas risiko kecelakaan laut yang sering terjadi ya. Jadi prosedur penyelamatan ini seperti apa serta pentingnya penerapan standar keselamatan saat melaut untuk nelayan juga ini diterapkan seperti itu. Ya, untuk ada yang ingin bergabung sama kita sudah buka di line telepon 0651 44336, ataupun di WhatsApp kami di 0852 82 85 4445. Kita masih menunggu nih Tengku Turki bersama kita Pak Jamal dan Pak Aris ya, mohon ya. Bersabar mungkin ya, karena beliau sedang mungkin mempersiapkan perangkatnya. Oke, sambil menunggu untuk pendengar yang ingin bergabung sama kita di Banda Aceh Menyapa di pagi hari ini, saya kembali lagi ke Pak Jamal. Pak Jamal, ini faktor meteorologi apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan tinggi gelombang di perairan Aceh ini, Pak?
2: Iya, perlu kami sampaikan, menurut perakiran BMKG saat ini Aceh sudah memasuki musim kemarau. Di mana puncak-puncaknya itu hingga 3 bulan ke depan dari Juni, Juli, Agustus. Nah, kenapa Banda Aceh dan Aceh beberapa hari belakangan ini terjadi hujan, itu karena adanya gangguan atau anomali atmosfer. Itu faktor yang pertama adalah peningkatan menghangatnya suhu muka laut di wilayah perairan Aceh, baik perairan barat dan timur, di mana jika suhu muka laut menghangat, itu akan terjadi penguapan atau uap massa air yang tinggi, sehingga terjadi penguapan, lalu timbullah awan-awan konvektif atau awan hujan, yang dalam istilah meteorologisnya ada awan CB, cumulus nimbus, yang ciri-cirinya itu hitam pekat, yang termasuk jenis awan rendah. Nah, jika terjadi suhu muka laut yang menghangat, maka akan terjadi penguapan yang tinggi, lalu akan terjadi curah hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saat ini Aceh sudah memasuki musim angin barat, di mana kalau kondisi angin barat biasanya akan terjadi angin kencang, dan itu puncak setiap tahunnya itu terjadi di bulan Mei dan Juni, di mana berdasarkan data BMKG pada Mei kemarin terjadinya angin kencang di area wilayah Pelabuhan Uli dan perairan Banda Aceh Sabang itu sampai 35 knot dan pernah terjadi di atas 35 sampai 40 knot, di mana saat itu terjadinya pembatalan keberangkatan kapal cepat SS Bahari. Nah, data-data itu di bulan Mei ada beberapa kejadian periode angin kencang, dan itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas pelayaran, terutama untuk para nelayan sendiri, yang jika kondisi angin kencang dan tinggi gelombang juga sangat berisiko untuk keselamatan dan tingkat daya tangkap ikan sendiri.
1: Iya, baik.
2: Itu secara faktor meteorologis yang kejadian saat ini.
1: Baik, Pak Jamal. Kita sapa dulu Pak Azwir Nazar ya, Tengku Turki ini ya. Assalamualaikum Pak Azwir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sepertinya wajah belum nampak ke kita ya Pak Jamal dan Pak Aris ya. boleh enggak apa-apa kita sapa dulu, mungkin nanti bisa ada waktu coba di-setting kembali Pak. Mungkin bisa kita menatap muka dulu kita ya di pagi hari ini. Baik, Pak Azwin Nazar atau yang disapa dengan Tengku Turki ya, ini merupakan Sekjen Panglima Laut Aceh. Ini beliau akan berbagi perspektif dari masyarakat nelayan, kondisi yang dihadapi di lapangan, serta kearifan lokal yang selama ini mungkin menjadi pedoman nelayan Aceh yang menghadapi perubahan cuaca dan kondisi laut. Tadi kita telah mendengarkan juga dari Pak Jamal dan selaku koordinator BMKG Pos Maritim Uleli Banda Aceh, dan juga tadi bersama Pak Ibnu Haris Al-Husin SSI MSI selaku sebagai Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh. Kita sudah mendengarkan, mungkin tak lengkap nih kalau kita tidak mendengarkan juga pendapat seperti Pak Tengku Turki ya, selaku Sekjen Panglima Laut Aceh. Ya, Tengku Turki, mungkin ini kita lihat kondisi saat ini cuaca sedang ekstrim ya gitu ya. Ini bagaimana kondisi yang dirasakan nelayan Aceh saat menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi nih, Tengku Turki?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Jamal, Pak Al-Husain yang saya hormati, mohon maaf ada kesalahan tadi sedikit. Nah, kita memang yang pertama ingin kami sampaikan bahwa kita sangat terbantu sekali ya dengan adanya BMKG, di mana nelayan kita saat ini walaupun umumnya adalah nelayan tradisional, tetapi BMKG jadi salah satu pedoman untuk sekarang kita pergi melaut. Apalagi di saat cuaca ekstrim atau gelombang tinggi dan sebagainya. Yang kedua, memang kalau kita melihat dalam sejarahnya di Panglima Laut atau di nelayan kita, memang sudah ada ya kearifan-kearifan lokal, termasuk bagaimana proteksi bila terjadi katakanlah gelombang tinggi atau terjadi hal-hal yang membahayakan di laut, itu sudah ada kearifan. Malahan kita tahu bahwa pelaut yang tangguh itu kan bukan yang takut sama gelombang, tapi justru bagaimana menaklukkan gelombang. Tapi memang ada fase-fase tertentu yang memang ini di atas ambang ya, di atas ambang kewajaran, gelombangnya memang tinggi di musim-musim barat misalnya. Nah, kita di Panglima Laut, di nelayan kita berdasarkan informasi dari katakanlah juga ada bapak dari Basarnas, dari BMKG, kita menyampaikan penilaian kita bukan melarang ya, tetapi perlu kehati-hatian,
1: waspada.
3: Karena bagaimanapun keselamatan itu justru lebih utama dibanding misalnya memang mencari rezeki. Apalagi sekarang kondisi ekonominya sangat sulit. Kita mengalami misalnya 2 minggu yang lalu atau beberapa minggu terakhir ini juga kelangkaan solar ya, yang terjadi di daerah, di nelayan-nelayan kita itu banyak tidak melaut. Ditambah juga sekarang ekonomi lagi tidak baik-baik saja. Jadi komplit sekali masalah yang dihadapi nelayan, tapi kita tidak bosan-bosan terus menyuarakan ya, apa yang menjadi konsen nelayan-nelayan kita, apa yang menjadi masalah, sehingga nanti semakin banyak disuarakan, kita berharap ada solusi ya. Selama ini alhamdulillah bagus sekali kita komunikasi dengan Basarnas ya, baik di tingkat kabupaten kota maupun provinsi maupun BMKG dan stakeholder yang lain untuk membantu nelayan kita bila terjadi terutama musibah yang ada di laut. Mungkin itu Pak.
1: Iya. Terus kemudian ini Tengku Turki, apakah nelayan saat ini semakin memperhatikan ini untuk informasi cuaca sebelum melaut?
3: Ya, kita memang sempat beberapa waktu yang lalu kita mendiskusikan, kan ada sekolah lapangan Pak ya, sekolah lapangan nelayan waktu itu. Jadi memang ada masukan, kalau boleh display-display cuaca itu ada di tiap lu ya, atau di nelayan-nelayan kita yang banyak, bukan saja di kota tapi juga di kabupaten kota. Kenapa demikian? Karena tidak semua nelayan kita ini kan nelayan tradisional, tidak semua itu memakai HP Android misalnya ya. Jadi mereka kalau di luhnya atau di TPI-nya pas pergi melaut sudah ada perkiraan cuaca, sudah ada warning misalnya ini begini bahaya nih jam segini begitu. Jadi itu mungkin akan lebih dampaknya akan lebih signifikan ya. Memang yang sekarang ini kan yang bisa akses yang punya HP ya. Yang punya HP Android kalau ada informasi kita share ke grup Panglima Laut Kabupaten Kota, Kabupaten Kota terus ke bawah. Tapi kalau kita cek satu-satu itu tidak semuanya aktif itu WA-nya. Jadi ini juga terjadi kendala. Di sisi yang lain, memang kita berhadapan dengan nelayan kita yang hari demi hari mereka itu harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau satu hari ini nggak pergi melaut, betul, maaf kita sampaikan mungkin anaknya nggak punya jajan, Pak. Ini juga jadi masalah serius di nelayan kita.
1: Baik, Pak Tengku Turki, nanti kita akan kembali lagi dengan mungkin pertanyaan yang akan kita sampaikan di pagi hari di dalam dialog Pak Aceh Menyapa. Mungkin ada tanggapan dari Pak Jamal dulu, Pak Jamal. Mungkin bisa ditanggapi sedikit mungkin.
2: Iya, baik, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Azir Nazar. Memang kami selama ini sudah rutin menjadi program dari BMKG adanya SLCN, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, dan hingga tahun ini sudah tahun ke-6 itu pernah dilaksanakan di Aceh Barat, di Aceh Besar, di Banda Aceh, di Lusmawe. Pindah lokasi, pindah tempat, dan itu menjadi prioritas bagi para pesertanya, bagi para nelayan. Di samping itu juga kami sebenarnya adanya display cuaca pelabuhan itu masih ada di dua pelabuhan. Yang pertama di Pelabuhan Ulili ada display cuaca pelabuhan, itu di situ ada data real time dan update untuk semua wilayah perairan Aceh, kondisi cuaca, tinggi gelombang, kecepatan angin. Lalu juga ada di Pelabuhan Balon Sabang, dan yang terakhir kami sudah ada display Inawis, ya, aplikasi Inawis di daerah Ulili itu, di kafe daerah Lambuk itu dekat TPI-nya Ulili, tapi saat ini masih dalam proses maintenance, pemeliharaan, kalibrasi alat. Tapi beberapa waktu lalu sempat aktif display Inawis ini adalah Indonesia Weather Information Inship. Jadi di sini banyak fitur-fitur tentang kondisi cuaca untuk para kapal, baik kapal tongkang, kapal pelayaran. Di situ kapan saatnya untuk berlayar. Lalu juga ada satu fitur yang khusus untuk para nelayan sendiri, yaitu untuk fitur daerah-daerah tangkapan ikan, di mana daerah mana yang menjadi pada saat kondisinya saat ini itu, di mana lokasi yang banyak ikan tangkapannya. Jadi nelayan mungkin bisa mengarah ke lokasi itu, di mana juga di aplikasi Inawis ini banyak informasi kondisi cuaca, baik itu cuaca maritim, tinggi gelombang laut, kecepatan angin, arus, dan cuaca ekstrim saat ini yang terupdate. Dan itu bisa kita melihat dari link atau web yang ada di BMKG, bmkg.go.id garing aplikasi sendiri ya, yang Inawis. Mungkin demikian tanggapan saya, Pak.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak Jamal. Jadi melalui saluran dari yang sudah disampaikan Pak Jamal ya, dari BMKG sendiri, bisa kita menyampaikan informasi mungkin cuaca ya, mungkin kepada nelayan juga ya, Pak ya. Tentunya, dan juga masyarakat pesisir nih yang terutama gitu ya. Oke, baik. Pak Jamal, terima kasih. Nanti kita kembali lagi, Pak Jamal. Saya ke Pak Ibnu Haris kembali. Pak Ibnu Haris, bisa kita ceritakan sedikit mungkin peralatan keselamatan apa saja nih yang wajib dibawa nelayan nih saat melaut nih, Pak Haris?
0: Iya, jadi memang seperti disampaikan oleh Pak Azwir kemudian Pak Jamal ya. Jadi sebenarnya kita sudah berkolaborasi sebenarnya. Okay. Untuk keselamatan, terutama keselamatan para nelayan. Nah, kita sebenarnya berharap seperti disampaikan, kita sebagai nelayan ini memantau cuaca dari BMKG ya, karena memang penting sekali. Kalaupun pamannya apa namanya, tidak memantau mungkin dari HP Android ya, mungkin ada yang nggak memiliki. Itu bisa juga melihat secara visual dari keadaan cuaca itu sendiri. Kemudian juga dari radio-radio, seperti radio mungkin dari Rapi ya, relawan-relawan Rapi. Nah, ini juga mereka biasanya sering membicarakan terkait dengan masalah cuaca dan juga gelombang dan lain-lain ya. Situ kita bisa, karena memang selalu kita berkolaborasi. Jadi ada berapa perlengkapan mungkin yang perlu kita persiapkan sebelum kita mungkin melaut ya. Seperti salah satunya adalah yang paling penting itu adalah life jacket. Ini gunakan pelampung ya, pelampung atau life jacket. Ini mungkin memang bagi sebagian orang itu menggunakan life jacket itu risih. Karena memang dia yang namanya peralatan safety itu memang akan membuat kita agak kurang bebas untuk bergerak ya. Tapi sekarang mungkin sudah adanya life jacket yang mungkin dia lebih praktis ya. Jadi nggak mengganggu untuk kegiatan-kegiatan kita untuk melakukan pergerakan. Ini salah satunya. Kemudian yang kedua adalah alat komunikasi. Alat komunikasi sangat penting. Terutama mungkin kalau di laut kita mungkin menggunakan HP mungkin nggak sampai sinyal.
1: Yeah.
0: Tapi kita bisa menggunakan radio. Ya, radio-radio. Mungkin radio-radio apa namanya? HP. Mal bisa berkomunikasi antar nelayan itu sendiri. Juga kadang-kadang nih para nelayan juga menggunakan ICF ya, radio yang jarak jauh. Nah, ini juga bagus, jadi bisa langsung ke darat ya, bisa menginformasikan hal-hal mungkin yang mungkin terjadi emergensi itu bisa langsung ke darat ya, ICF. Kemudian kalau memungkinkan itu adalah membawa GPS. Nah, GPS ini penting juga nih untuk GPS. Kemudian juga alat-alat navigasi yang sederhana ya. Walaupun mungkin secara kalau kita lihat harga mungkin GPS-nya agak lebih mahal ya memang. Tapi ini salah satu hal yang penting sebenarnya. Pada saat kita nanti mungkin pamai tidak tahu lagi arah kemanapun, kita bisa menggunakan GPS. Kita mengetahui posisi kita di mana, daratan di mana, sehingga kita bisa melakukan penyelamatan. Kemudian selanjutnya mungkin juga jangan sampai kita melebihi kapasitas kapal. Ini yang paling penting juga ya. Sampai kita melebihi kapasitas kapal. Karena begitu kapasitas kapal kita melebihi, ini akan membahayakan. Bisa jadi kapalnya terbalik atau mungkin tenggelam dan lain-lain. Kemudian tetap kita menggunakan alat keselamatan meskipun dalam kondisi cuaca yang baik, walaupun ini nggak apa-apa nih,
1: nggak tentu ya,
0: cuaca bagus-bagus ini kan, tapi tetap harus kita menggunakan alat safety. Ini yang paling penting sekali. Ini yang paling sering terjadi pada saat kita menemukan teman yang man overboard, yang artinya nelayan jatuh ke laut ya, mereka nggak menggunakan life jacket. Selalu seperti itu karena mungkin yang namanya gelombang atau mungkin saat kelalaian dia tertidur jatuh ya, jatuh ke laut. Pada saat dia menggunakan life jacket itu minimal untuk keselamatan dia itu sudah ada lah gitu. Biasanya nanti begitu dia jatuh itu perahunya atau kapalnya itu jalan terus karena biasanya hidup terus mesinnya. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya kita senantiasa menggunakan life jacket atau alat keselamatan walaupun mungkin terlihat kondisinya baik ya. Oh, cuaca baik, gelombangnya enak gitu kan. Nah, tapi kita untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Begitu, Pak.
1: Iya, baik. Luar biasa sekali. Kita bersama Pak Ibnu Haris, Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh. Dan sudah juga membahas ya, tentang risiko keselamatan. Atau jangan sampai kita abaikan ya. Jadi jangan hal-hal risiko kecelakaan laut ini terjadi. Jadi seperti life jacket juga sangat diperlukan ya, Bapak. Untuk kita di awal mungkin terjadi kecelakaan di laut untuk nelayan sendiri. Baik, saya kembali ke Tengku Turki lagi nih. Tengku Turki selaku Sekjen Panglima Laut Aceh. Nah, apakah masih ada nelayan yang nekat melaut nih meskipun telah ada peringatan gelombang tinggi ini, Tengku Turki?
3: Ya, terus terang ya, memang yang disampaikan tadi Pak Ibnu Haris, kondisi idealnya memang kita pengennya seperti itu. Mungkin di boat-boat yang agak besar ya, itu mungkin sebagian besar itu ada karena tokinya sudah ada kesadaran untuk keamanan itu ya. Tapi di boat-boat yang kecil ini yang istilahnya mereka ini pergi melaut nih secara manual atau tanpa punya alat teknologi, tapi saya sampaikan juga kadang-kadang juga tidak punya HP. Ini menjadi salah satu kendala. Dan apa yang terjadi dengan gelombang tinggi ini sebenarnya kalau untuk di laut, mereka ini sudah siap melaut dengan berbagai risiko ya. Karena tadi masalah yang kita hadapi justru kalau ada gelombang tinggi atau musim ekstrim itu di daratnya, yaitu masalah ekonomi nelayan ya. Jadi bagaimana kalau mereka tidak melaut, itu akan berpengaruh kepada ekonomi mereka, keluarganya dan sebagainya. Maka yang menjadi concern kita sebenarnya sekarang selain keselamatan di laut juga bagaimana membantu ya mencarikan solusi kalau terjadi musim seperti ini, baik mereka tidak melaut, tetapi apa solusi alternatif ya yang bisa dikerjakan oleh nelayan kita yang ada di darat misalnya. Misal kalau di pantai barat selatan itu memang sebagian besar dari nelayan-nelayan kita itu dia selain melaut punya kebun ya, nah lampuh lah. Jadi kalau musim angin seperti ini mereka tidak pergi melaut, tapi ada alternatif mereka bisa pergi untuk ke gunung misalnya. Tapi nelayan-nelayan kita di misalnya di pantai timur utara itu memang tidak ada alternatif lain, memang ya nelayan. Jadi kalau dia tidak pergi ke laut, tentu ini ekonominya akan terganggu. Nah kita terus menyuarakan bagaimana ini ada solusi ya, solusi misalnya. Bisa nggak sekarang ada program kampung-kampung nelayan merah putih misalnya. Di situ ada sentra-sentra industri nelayan. Karena kan kita masalah juga ini kan, cold storage kita sedikit, tidak cukup. Kalau lagi ikannya banyak, ikannya bisa terbuang. Tapi kalau sama sekali kayak gini musim, ikannya melambung sekali ya. Nah, ada nggak intervensi pemerintah, solusinya sehingga misalnya ini tidak bisa melaut 2 minggu, tapi istri mereka atau anak-anak mereka yang tidak sekolah itu bisa membantu ekonomi mereka. Misal ikan-ikan tadi yang banyak bisa menjadi tepung ikan yang tidak dibuang. Nah ini yang maksud saya sangat pengaruh ya. Kalau misalnya ini tidak ada solusi, tidak ada uang masuk hari demi hari, maka dalam badai apapun mereka akan tetap pergi melaut. Nah, kita hanya bisa ya menghimbau ya sebatas itu saja. Tetapi ketika ditanya, hai lo, hanapeng, tiung anak lo jajan, jadi gula lagi pak, itu kita tidak punya solusinya seperti itu.
1: Iya, berarti ini tantangan juga nih Tengku Turki ya, tantangan yang sering dihadapi nelayan ya ketika harus memilih antara keselamatan dan kebutuhan ekonomi keluarga nih ya.
3: Betul betul, setuju.
1: Iya baik. Nanti kita kembali lagi ke Tengku Turki. Saya ke Pak Jamal kembali. Mungkin Pak Jamal, ini adakah mungkin batas ketinggian gelombang nih Pak Jamal tertentu? Mungkin gelombang tertentu ya yang sebaiknya menjadi acuan bagi nelayan untuk menunda aktivitas melaut nih Pak Jamal.
0: Ya, di BMKG itu ada beberapa kategori gelombang. Itu yang pertama ada kategori rendah atau tenang, yaitu dari 0,1 hingga 1,25 meter. Yang kedua kategori sedang, 1,25 hingga 2,5 meter. Lalu ada kategori tinggi, 2,5 meter hingga 4 meter itu termasuk tinggi. Dan yang terakhir ada kondisi info kategori ekstrim, yaitu di atas 4 meter itu sudah masuk ekstrim. Nah, kalau untuk khusus para kapal nelayan, itu kategori sedang, yaitu antara 1,25 hingga 2 meter itu sudah berisiko dan sudah menjadi waspada, warning bagi para nelayan. Karena mereka juga menggunakan kapal-kapal tongkang, kapal kecil gitu kan, boat-boat nelayan itu kan tipe kecil dan juga fasilitasnya juga sangat minim, fasilitas keselamatan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ibnu Haris tadi, Kepala Kansara Aceh, bahwa untuk alat-alat pengamatan juga perlu. Jadi untuk tinggi gelombang yang sangat berbahaya 1,25 hingga 2,5 juga didukung oleh dengan kecepatan angin di atas 15 knot itu. Nah, kalau angin di atas itu dihimbau untuk para nelayan untuk tidak melaut, karena itu sangat bisa mengambil risiko yang sangat tinggi terkait dengan keselamatan, dan juga mungkin di saat angin kencang juga ikan di laut juga berkurang gitu. Jadi mungkin itu untuk tinggi gelombang yang sangat berpengaruh bagi para nelayan.
1: Berarti ini risiko yang paling sering dihadapi nelayan ya Pak ya, ketika tetap melaut saat terjadi peringatan gelombang tinggi.
0: Iya. Ya, jadi tinggi gelombang itu kan dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama itu
2: karena angin kencang. Yeah. Yang kedua juga karena arus laut. Nah, arus laut itu di bagian bawah permukaan laut. Yang kedua, kalau angin kencang kan di atas permukaan gitu. Nah, kalau hal itu terjadi angin kencang lalu arus laut juga kuat, alun juga kuat, jadi menjadi faktor pemicu untuk pengaruh terjadinya tinggi gelombang. Nah, tinggi gelombang kami membuat perakiraan saat ini mungkin kondisi normal, tapi tiba-tiba ada perubahan ke cuaca ekstrim atau cuaca buruk yang tiba-tiba ada perubahan, dan itu menjadi warning bagi kami, dan itu setiap saat kami sampaikan update-nya, ada perubahan cuaca ekstrimnya.
1: Ya, kadang-kadang nelayan sudah siap untuk melaut, tapi tiba-tiba ada warning dari BMKG sendiri, ini harus ditunda dulu ya Pak ya?
2: Iya, sebaiknya itu Pak, saran keselamatannya.
1: Iya, baik. Oke, saya ke Pak Ibnu Haris, mungkin Pak Ibnu Haris ada ingin ditambahkan Pak Ibnu Haris?
0: Ya, jadi betul ya sebenarnya Pak Ayu tadi kita ada apa namanya BMKG itu sudah mengeluarkan warning ya, kemudian tidak ada gelombang seperti apa yang kita sebenarnya jangan melaut, angin di atas 15 knot misalnya jangan melaut gitu, itu harus dipatuhi. Jadi mungkin nanti setelah pemain kita ada memantau, ya, kita mungkin saran bagi para nelayan ya, setelah kita memantau cuaca BMKG, kemudian juga kita sudah memastikan kapal dalam kondisi yang layak jalan ya, kemudian juga kita memeriksa bahan bakar dan mesin dalam kondisi yang baik. Nah, yang perlu kita perhatikan juga apa yang kita lakukan terhadap kalau misalnya terjadinya keadaan darurat. Ini kita sudah ngecek nih, sudah ngecek BMKG sudah ada oke, kapal oke, kemudian mesin bahan bakar oke. Namun terjadi juga keadaan yang darurat, apa yang harus kita lakukan? Yeah. Nah, yang pertama harus kita lakukan adalah yang pertama tetap tenang. Ini yang paling penting ya, jangan sampai kita panik ya. Karena panikan itu kita nggak sempat berpikir biasanya. Tapi dengan kondisi yang tenang kita bisa berpikir. Kemudian yang pasti tadi kita harus menggunakan alat safety, gunakan pelampung ya, gunakan pelampung ini ya, jangan lupa ini yang paling penting sekali. Ya. Walaupun pelampung itu membuat kita risih ya, tapi itulah adalah alat-alat keselamatan yang mungkin akan menjaga jiwa kita. Ya. Kemudian juga yang paling penting adalah mengirimkan informasi ya, posisi terakhir ya. Makanya saya bilang tadi kalau bisa memungkinkan kita membawa alat komunikasi masih mungkin yang sederhana sehingga kita bisa mungkin antar ini saja, antar nelayan ini bisa berkomunikasi menggunakan radio ya, baik itu mungkin HF atau VHF yang sederhana aja sehingga bisa mengetahui kondisi antar. Biasa kan para nelayan ini nggak pergi sendirian ya, biasanya dia berkelompok. Nah, jadi bisa berkomunikasi antar kapal-kapal tersebut atau perahu-perahu tersebut. Kemudian juga segera menghubungi mungkin ke daratan ya, supaya disampaikan informasi ini kepada mungkin dari angkatan laut, kemudian mungkin dari ke Basarnas, kemudian ke Polairut ya, supaya bisa dilakukan cepat untuk melakukan pertolongan. Jadi di samping kita melakukan pertolongan juga nanti mungkin dari teman-teman nelayan sendiri. Nah, makanya saya tadi penting adanya alat komunikasi tadi ya, supaya bisa antar nelayan tersebut bisa melakukan komunikasi, tahu posisi, kemudian apabila terjadi hal-hal emergensi bisa melakukan pertolongan terhadap orang yang mengalami emergensi tersebut. Begitu.
1: Iya. Ya, sedikit lagi mungkin Pak Aris, apakah prosedur tersebut yang Pak Aris katakan tadi ini dilakukan nelayan apabila ya mungkin mengalami, mungkin tadi kita sudah dengarkan juga dari Pak Aris sendiri, mengalami kerusakan kapal ataupun terombang-ambing nih di tengah lautan karena cuaca buruk nih. Ini seperti apa Pak Aris?
0: Ya, jadi selama ini yang terjadi ya, terjadi selama ini itu biasanya mereka memang melakukan hal ini ya. Jadi biasanya mereka tetap tenang ya, karena mereka udah biasa sebenarnya kejadian seperti ini, melatih mesin atau apapun gitu ya, jadi tetap tenang. Kemudian juga mereka saling berkomunikasi karena ada mereka berkomunikasi juga dengan HP ya, kalau misalnya masih ada sinyal dengan HP. Kemudian juga menghubungi ke darat ya, kemudian menghubungi ke Basarnas, ke Angkatan Laut dan lain-lain ya. Cuma yang sering terjadi adalah keterlambatan informasi. Nah, ini yang paling sering sekali terjadi ya, keterlambatan informasi. Nah, jadi mungkin memang benar ya, mereka mungkin melakukan pencarian sendiri dulu ya, mencari-cari sendiri. Kemudian setelah begitu nggak berhasil baru dilaporkan. Tapi kita berharap sebenarnya berhasil nggak berhasil terlaporkan dulu. Laporkan dulu ke darat sehingga kita juga bisa melakukan persiapan sehingga kita bisa lebih cepat untuk melakukan pertolongan. Walaupun nanti ada pertolongan juga atau mungkin sama nelayan itu saling mencari ya, mencari di mana posisinya. Tapi setidaknya kita sudah dilaporkan terlebih dahulu sebelum mereka melakukan pencarian. Begitu.
1: Iya, berarti ini kendala juga ya Pak ya, yang sering dihadapi oleh tim SAR sendiri ya ataupun Basarnas sendiri ini saat melakukan mungkin pencarian dan penyelamatan nelayan di tengah cuaca buruk karena juga kurangnya komunikasinya. Di awal mungkin para nelayan mencari dulu ya dari apa tim nelayannya sendiri baru melaporkan, tapi melaporkan dulu gitu ya, walaupun tim mencari juga, tim nelayannya mencari juga gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Iya, baik, luar biasa sekali Pak Aris. Oke, mungkin saya ke Tengku Turki lagi nih, ke Tengku Turki ini mungkin ada ingin tambahan sedikit tentang dialog kita di pagi hari ini, Tengku Turki.
3: Ya, kita terus terang ya, seperti saya sampaikan di awal bahwa BMKG dan teman-teman SAR ini sangat banyak membantu ya nelayan kita. Cuman yang pertama kendalanya kan informasi ini bagaimana kita pastikan sampai ke nelayan, sampai ke pelosok-pelosok. Mm-hmm. Karena yang sering dalam tanda petik ya agak bandel itu kan nelayan-nelayan kita di kampung ya. Karena tadi itu maksudnya.
1: Yeah.
3: Tetapi sebagian yang lain juga mereka menyadari ya. Jadi misalnya begini, kalau misalnya hari-hari biasa dia tetap pergi melaut mungkin agak jauh. Nah dengan adanya peringatan ini dia kayak curi-curi waktu dan kesempatan juga. Saya nggak terlalu jauh pergi melautnya sampai siang. Kan gelombang itu biasanya kalau nelayan ini kan dia prediksi misalnya ini akan muncul misalnya sore hari misalnya kan. Atau menjelang jam berapa. Itu biasanya mereka tetap pergi melaut tetapi tidak ke laut jauh. Tapi terima kasih tadi Pak Aluseni. Karena memang nelayan ini daya safe untuk keselamatan itu agak tinggi ya, dia merasa tangguh gitu ya, walaupun kadang-kadang ini juga kok nggak ada persiapan gitu kan, tadi kayak jaketnya nggak bawa atau radionya tidak bawa, itu juga menjadi masalah di kita. Tapi kita ini kan sejauh ini hanya mampu menghimbau ya, menyampaikan informasi-informasi yang kita dapati baik dari BMKG maupun dari SAR dan teman-teman yang lain bahwa ada bahaya dan sebagainya. Tetapi kita berhadapan dengan soal tadi itu, soal ekonomi nelayan yang hari demi hari yang membutuhkan juga apa namanya pertolongan dari kita. Kalau mungkin itu bisa ada solusinya, kalau tidak melaut atau ada prediksi misalnya di musim-musim ini atau bulan ini gelombangnya tinggi,
1: ditunda dulu gitu ya.
3: Ada alternatif ya di darat ya. Itu mungkin akan sangat membantu sekali.
1: Ya, baik. Nah, Tengku Turki, dukungan seperti apa nih yang paling dibutuhkan nelayan nih untuk menghadapi risiko cuaca ekstrim ini?
3: Terus terang memang keadaannya begini, pemerintah mungkin perlu ya menyiapkan ya atau membantu yang tadi itu perlengkapan-perlengkapan untuk keselamatan, ada pelampung tadi atau apa yang menjadi SOP nelayan itu perlu ya diperbanyak lah pelatihan-pelatihan untuk keselamatan ini, tidak saja di kabupaten kota tapi yang paling banyak itu justru di hulu yang di pedalaman-pedalaman ini sangat dibutuhkan. Yang kedua memang pernah ada ya bantuan seperti pelampung dan sebagainya, tapi karena nelayan kita ini tidak teredukasi itu dijual juga Pak. Nah jadi kepublo kan, jadi ini juga jadi masalah. Makanya kita tidak bosan-bosan terus melakukan koordinasi, walaupun mungkin tadi kamera saya ada gelombang tinggi juga.
1: iya baik.
3: Jadi kami mohon kepada abang-abang kami ini, Bang Alusin, Pak Jamal yang juga sering ketemu via Zoom walaupun jarang. Jangan bosan-bosan Pak, nasihatin nelayan kita, kasih edukasi yang banyak, karena memang nelayan ini ada yang memang dia profesinya 100% nelayan, ada juga ketika tidak ada pekerjaan di darat atau kurang, nah dia pergi melaut gitu. Jadi orang-orang baru ini terus berputar, terus berganti gitu ya. Kadang-kadang dia nggak bukan profesi nelayan, tetapi pas naasnya hari Minggu misalnya dia nggak pergi kuliah, nggak pergi sekolah, nggak pergi kerja, ikut pergi melaut.
1: Yeah.
3: Jadi apa yang sudah disampaikan tadi itu terjadi musibah dan naas, dan itu sering sekali terjadi.
1: Iya baik, Tengku Turki selaku sebagai Sekjen Panglima Laut Aceh. Ya, saya kembali ke Pak Jamal dulu nih, Pak Jamal. Iya, Pak Jamal, ini untuk BMKG sendiri, Pak Jamal, bagaimana untuk memberikan, mungkin meningkatkan literasi cuaca maritim ya, agar nelayan lebih memahami informasi yang disampaikan seperti Tengku Turki sampaikan juga tadi. Ini seperti apa nih, Pak Jamal?
2: Iya, untuk meningkatkan literasi khusus para nelayan, kami yang pertama BMKG setiap tahunnya selalu mengadakan SLCN tadi yang sudah saya sampaikan, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan, di mana pesertanya itu memang umumnya dari para nelayan dari seluruh Panglima Laut dan lulu Panglima Laut yang ada di Banda Aceh serta di lokasi mana yang diadakan. Di dalam SLCN ini kami menyampaikan informasi bagaimana produk-produk cuaca maritim yang kami berikan dan diseminasi atau penyebaran informasi serta juga adanya aplikasi Inawis yang sangat sangat perlu dan sangat penting bagi nelayan itu sendiri. Nah, yang kedua mungkin imbauan kami juga lebih intens lagi atau lebih lebih memperhatikan informasi yang kami sampaikan melalui baik itu media sosial, media cetak atau media elektronika. Nah, ini seperti dialog pagi ini di RRI merupakan juga bagian literasi dari kita. Mungkin para nelayan yang saat ini sedang tidak melayan mungkin bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti acara dialog seperti ini serta lebih dekat atau lebih familiar terhadap dengan informasi yang kami sampaikan melalui media sosial serta display-display yang sudah kami siapkan. Mungkin juga kepada para nelayan juga lebih memperhatikan info cuaca sebelum melaut. Mungkin itu yang untuk adanya upaya dari BMKG untuk peningkatan literasi dan pengetahuan wawasan itu dari nelayan itu sendiri.
1: Baik, Pak Jamal. Ya, mungkin saya ke Pak Haris lagi, ke ini Pak Haris. Pak Haris, ini untuk sinergi sendiri ini, bagaimana Pak Haris sinergi Basarnas dengan instansi lain dalam upaya pencegahan kecelakaan laut nih, Pak Haris?
0: Ya, terima kasih, Pak. Jadi sebenarnya kita sudah ini ya dengan berbagai instansi ya, dengan BMKG, BMKG memang kita sudah selalu. Ya. Kemudian juga dengan Panglima Laut, ya, kita juga selalu memang kolaborasi karena mereka juga itu membantu kita juga ya, para nelayannya semua termasuk juga membantu kita pada saat jadi tadinya apa kendala kondisi-kondisi darurat di lautan. Bahkan kita banyak apa namanya minta bantuan para nelayan kalau seandainya terjadi hal-hal emergensi, umpamanya ada melihat korban atau mungkin ada melihat kapal yang mengalami kondisi darurat ya. Ini kita selalu koordinasi. Kemudian juga dengan angkatan laut ya dan lain-lain dan lain-lain instansi. Kemudian kita juga sebenarnya ini sedikit saya tambahkan. Ini mungkin kita perlu adanya peningkatan budaya keselamatan. Nah, ini yang perlu penting ini, budaya keselamatan. Karena memang kalau di Indonesia ya, khususnya nih, di Indonesia khususnya Aceh lah. Nah, ini mungkin untuk budaya keselamatan ini kita agak kurang. Kalau kita bandingkan mungkin dengan negara-negara luar, ya, itu mereka lebih safety, lebih untuk budaya keselamatan mereka lebih peduli. Ya. Nah, mungkin kita agak kurang sedikit ya. Tapi ini bukan berarti kita nggak mungkin untuk menyamain. Tapi ini hal yang perlu kita tingkatkan. Jadi seperti tadi, mungkin sering nelayan itu menganggap lampu itu nggak penting. Nah, udah biasa loh nih, udah tangguh gitu kan, nggak perlu nih untuk pakai life jacket. Padahal alat keselamatan itu penting. Walaupun dia sebenarnya alat keselamatan yang sederhana sekali ya. Yeah. Alat sederhana ini itu menentukan hidup dan matinya sebenarnya kalau seandainya terjadi hal emergensi. Ini pun kita masyarakatkan ya, untuk budaya-budaya dari keselamatan. Jadi mungkin cuaca bila depan kita prediksi, risiko itu bisa kita kurangi. Tapi yang jadi utama itu adalah keselamatan. Itu harus menjadi prioritas utama. Saya juga mengajak nih kepada mungkin dengan pemerintah, mungkin stakeholder seperti sampaikan Pak Azwir tadi ya, kita perlu meningkatkan edukasi keselamatan ya kepada para nelayan ini. Kemudian juga menyediakan sarana komunikasi darurat nih. Ini juga penting sebenarnya. Nah, mereka seperti sampaikan mungkin nggak semuanya nelayan ini punya ekonomi yang bagus ya. Nah, mungkin bisa sediakan mungkin alat komunikasi sederhana seperti sampaikan tadi HT. Ya, mungkin HT itu nggak terlalu mahal. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini barang yang mungkin cukup sulit dia peroleh. Ya. Tapi dengan kerjasama dengan pemerintah atau mungkin dengan kelompok-kelompok apa namanya organisasi-organisasi lain ya, mungkin bisa itu kita bisa sediakan. Kemudian juga kita harus memperkuat sinergi dengan Panglima Laut nih. Ini pemerintah, mungkin pemerintah daerah, juga pemerintah pusat ya. Perkuat sinergi dengan Panglima Laut ya. Karena ini memang jadi wadah bagi para nelayan ya, untuk mereka bersuara dan lain-lain ya. Kemudian juga tadi saya mendorong menggunakan alat keselamatan bagi kapal-kapal nelayan. Dan juga kita harus mengembangkan sistem peningkatan dini sampai ke kampung-kampung ya, sampai ke pesisir lah supaya semuanya bisa teredukasi dengan baik. Begitu, Pak.
1: Baik. Mungkin yang terakhir karena waktu juga kita sangat singkat ini di pagi hari ini, Pak Haris, langsung saja mungkin Pak Haris bisa memberikan mungkin himbauan ini. Himbauan seperti apa dari Pak Haris selaku sebagai kepala kantor Basarnas Banda Aceh? Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat ini?
0: Ya, baik. Jadi mungkin ya sebagai himbauan kita ya, mungkin ya, untuk keynote ya terakhir ya mungkin. Ya. Jadi kita selalu mengimbau kepada nelayan untuk di Aceh ini untuk tidak mengabaikan informasi cuaca dan selalu mengutamakan keselamatan. Hasil tangkapan itu bisa kita cari kembali, tapi nyawa itu tidak bisa digantikan. Jika cuaca tidak memungkinkan, lebih baik nunda. Jadi keberangkatan itu menunda keberangkatan itu kita tunda daripada kita mempertaruhkan keselamatan kita di laut. Jadi mari kita bangun budaya keselamatan untuk kita semua supaya kita berangkat dengan selamat dan kembali juga dengan selamat.
1: Amin.
0: Jadi keselamatan adalah hasil dari kesiapsiagaan, dia bukan keberuntungan. Jadi kesiapsiagaan namanya keselamatan itu adalah hal yang perlu kita siapkan. Cek cuaca, pakai pelampung, pulang dengan selamat. Begitu, Pak.
1: Bapak, mungkin ada sedikit tambahan sedikit yang pencarian tentang 5 orang yang mungkin yang yang di Selawah ya, yang di Selawah kemarin yang kejadian itu seperti apa nih, Pak Aris?
0: Iya, ini mungkin di luar konteks sedikit.
1: Iya,
0: jadi
1: boleh.
0: Kita masih ada satu orang ya yang kita cari ini, di satu orang pendaki ya, nama Hafiz ya. Ini warga dari Aceh Utara. Saat ini kita melakukan sampai hari keempat nih, sudah hari keempat untuk kita pencarian. Kita sudah melakukan pencarian, tapi sampai sekarang masih belum ada hasil. Nah, kita berharap mudah-mudahan kita bisa inilah, bisa menemukan korban dalam kondisi yang selamat gitu. Gitu,
1: Pak. Berarti satu orang salah saya sampaikan tadi, Bapak ya. Ya, terus titik kan di mana saja, Pak? Itu, Pak.
0: Koordinat. Ya, jadi dia itu berada di puncak Gunung Selawah ya, puncak Gunung Selawah. Nah, jadi dia bersama teman-temannya untuk mendaki, kemudian sampai dengan sekarang itu tidak diketahui keberadaannya. Jadi kita sudah mengirimkan tim itu, baik dari tim kita sendiri dari Basarnas, kemudian dari anggota RAPI, kemudian dari TNI Polri, kemudian dari pecinta alam, itu sudah kita bergabung sama kita, dan dari masyarakat juga sudah bergabung untuk melakukan pencarian. Kita sudah menggunakan K9 ya untuk anjing pelacak. Kita juga sudah menggunakan drone untuk melakukan pencarian. Begitu, Pak.
1: Iya, mungkin area mana saja itu, Pak?
0: Ya, jadi area yang sudah kita lakukan penyisiran itu sudah mulai dari puncak, kemudian dari pintu rimba sampai ke Lampana Lengah. Itu sudah kita lakukan penyisiran. Kemudian di bagian sisi selatan juga kita harus lakukan penyisiran. Begitu, Pak.
1: Ya, untuk hari ini sendiri, Pak?
0: Ya, jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin, ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita melakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga, kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini, dan kita juga menggunakan anjing pelacak, begitu.
1: Baik, Pak Aris, terima kasih informasinya. Nah, mungkin saya ke Pak Jamal. Pak Jamal, di closing statement, mungkin imbauan yang disampaikan sendiri Pak Jamal dari BMKG kepada para nelayan nih, agar tetap aman dan selamat untuk menjalankan aktivitas ini, seperti apa nih, Pak Jamal?
2: Iya, himbauan dari BMKG kepada seluruh para nelayan, masyarakat pesisir dan stakeholder pengguna jasa pelayaran, yang pertama adalah kita harus selalu memperhatikan kondisi cuaca, perakiran cuaca. Maka himbauan kami kepada para nelayan, marilah sebelum melaut, perhatikan atau cek dulu kondisi cuaca bagaimana, dan selalu melihat perkembangan atau update cuaca yang kami sampaikan melalui berbagai media informasi. Yang kedua adalah khusus bagi nelayan, jika kejadian tinggi gelombang dalam kategori sedang 1,25 hingga 2,5 meter dan kondisi angin itu di atas 15 knot, itu menjadi suatu warning, menjadi suatu saran keselamatan. Dan dari kami itu sebaiknya untuk nelayan agar ditunda mencari ikannya. Seperti disampaikan oleh Pak Kakasar, bahwa kita harus lebih memprioritaskan budaya keselamatan. Demikian himbauan kami.
1: Baik, terima kasih Pak Jamal. Yang terakhir saya ke Tengku Turki, himbauan apa yang ingin disampaikan selaku sebagai Sekjen Panglima Laut Aceh untuk para nelayan nih, terkait keselamatan untuk melaut nih, Pak Tengku Turki?
3: Saya pikir sama yang kita sampaikan dari Bang tadi Al-Hussein sama Pak Jamal, bahwa kewaspadaan, keselamatan itu adalah yang utama. Tetapi dalam kesempatan ini kita tidak bosan-bosan juga mengingatkan bagaimana harus ada solusi ya di darat, karena konsekuensi kita melarang orang tidak melaut itu mereka akan balik bertanya sama kita, terus saya makan apa? Yeah. Nah, ini terjadi juga berulang kali kan, tiap tahun, tiap musimnya, tetapi kok tidak ada solusi. Pemerintah kerjanya apa kan, gitu kan? Nah, ini butuh stakeholder. Saya kenal baik nih Bang Alusin, senior kita yang kemanusiaannya luar biasa. Dulu pernah kita ada kaparohia terbalik bulan puasa di Melabu, itu padahal suruh nutup-nutup. Nah, ini Bang Alusin ini, Pak Miftah, kita telepon-teleponan, kita tolong, itu kemanusiaan. Yeah. Kami juga mendoakan yang di darat, yang di selawannya juga bisa selamat kembali ke keluarga seperti semula.
1: Baik.
3: Terima kasih banyak.
1: Baik. Terima kasih juga untuk Tunggu Turki selaku Sekjen Panglima Laut Aceh, dan terima kasih juga ini untuk Pak Ibnu Haris Al Hussein SSI MSI selaku Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh atas waktunya. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Dan Pak Jamal juga terima kasih banyak, Pak Jamal selaku Koordinator BMKG Pos Maritim Uleli Banda Aceh sudah hadir juga di tengah-tengah kita di pagi hari ini. Insya Allah kita kembali lagi di dalam-dalam berikutnya di Banda Aceh Menyapa. Putra ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak Putra. Ya, Pak Jamal, Pak Azir. Ya, siapa?
4: Ya, Pak. Saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

1 RRI Banda Aceh. Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming

0: Informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dalam Banda Aceh. Siang ini kita akan menghadirkan dialog kajian islami dengan topik Zulhijjah, bulan kemuliaan, momentum hijrah dan ketakwaan. Dan pendengar, di siang hari ini kami akan sudah bergabung bersama kita Ustaz Muhammad Imran SPD. Beliau adalah Mudir Rumah Quran Abu Musa Al-Asy'ari. Kita sapa di pagi hari ini dalam Banda Aceh siang ini bersama saya Arso. Saya juga menyapa Anda di FM 97,7 MHz dan yang bergabung bersama kami melalui streaming rri.co.id ataupun RRI Digital. Kita sapa narasumber kita di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Ustaz di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, walaupun cuaca mendung, masih Allah kasih beri apa?
1: Kesehatan, ya?
2: Kesehatan dan kesempatan kita bertemu kembali.
1: Baik, ini kita mengangkat topik yang cukup menarik sekali, ya. Ini Zulhijjah, bulan kemuliaan, momentum hijrah dan ketakwaan. Ini Ustaz, mungkin bisa dijelaskan Ustaz, mengapa? Apa keistimewaan bulan Zulhijjah dibandingkan bulan lainnya dalam Islam ini, Ustaz? Ya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khaliqis samawati wal ard, bismillahi khaliqin nas, bismillahi munzilul kitab, bismillahi hadin nasi li yaumil hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Tema kita pada hari ini memang cukup menarik, ya, yaitu Zulhijjah merupakan bulan kemuliaan, momentum hijrah dan ketakwaan. Maka apabila kita bertanya apa keistimewaan bagi bulan Zulhijjah itu, ya, dibandingkan bulan-bulan yang lainnya yang juga ada dalam hitungan tahun hijriyah, yang harus kita pahami ialah bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan haram yang juga telah Allah sebutkan di antara bulan-bulan haram lainnya. Akan tetapi ketika kita bersandar pada pemahaman yang kita pahami, bulan Zulhijjah begitu cukup mulianya karena di dalam bulan tersebut terdapat ibadah haji, terdapat ibadah kurban, terdapat sejarah ritual Islam yang cukup agung yang selalu kita jalankan sampai pada detik hari ini. Dan ketika kita juga membicarakan tentang keistimewaannya, maka ada sandaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma min ayyam al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yani ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulin kharaja bi nafsihi wa malihi wa mal wa falam yarji min dhalik bi syai'in. Maka hadis ini yang sudah cukup familiar kita dengar ketika kita dijumpai dengan bulan Zulhijjah, yang artinya ialah tidak ada hari-hari di mana amal salih pada saat itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Ya, maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah jihad juga mengalahkan kemuliaan 10 hari itu? Iya, benar, kata Rasulullah, kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan dirinya, dengan hartanya, dan dia kembali dari perang atau jihad itu tanpa membawa apapun. Yang kita ketahui, ya, jihad itu merupakan salah satu pahala tertinggi di dalam kita menjadi hambanya Allah dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak tujuan para sahabat, salah satunya ketika pulang dari perang ingin mendapatkan harta rampasan perang. Tapi dalam hadis ini

0: kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan jiwanya dan pulang tanpa membawa apapun itu. Maka ini cukup berat ketika seseorang mampu menjalankan dengan metode yang Rasulullah gambarkan. Ya, dan ini jelas di dalam hadis riwayat Bukhari. Serta di dalam hadis lain juga, keistimewaan bulan Dzulhijjah ini diantaranya ialah tadi merupakan bulan haram. Salah satu bulan haram yang Allah juga sebutkan dalam surah At-Taubah. Ya. Kemudian Rasulullah mensyariatkan untuk kita memperbanyak puasa-puasa sunnah. Maka ada salah satu kebiasaan di dalam syariat kita untuk memperbanyak puasa di dalam bulan-bulan haram. Terutama di dalam bulan Dzulhijjah. Maka nanti puncak puasanya ada pada puasa Arafah. Yang itu sudah kita mulai dari 1 Dzulhijjah. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk di 19 Dzulhijjah. Berarti masih ada sisa 11 hari lagi kita berada di dalam bulan kemuliaan ini.
1: Baik, ini mengapa 10 hari pertama Dzulhijjah disebut sebagai hari terbaik untuk beramal soleh, Ustaz?
0: Secara gambaran dari hadis tadi ya, ketika Rasulullah mengatakan bahwasannya pahala jihad itu dapat mengalahkan ya, karena Dzulhijjah ini merupakan bulan akhir di dalam tahun Hijriah, sebuah momentum besar untuk kita mampu melaksanakan hijrah sesuai dengan tema kita tadi nih. Kalau bukan lagi pada bulan ini, istilahnya begitu, kapan lagi titik temu kita untuk kita bisa maju lebih baik? Mm-hmm. Ya, maka bulan Dzulhijjah di situ ada kisah nantinya tentang Nabi Ibrahim, Ismail, bagaimana ritual Islam tentang berkurban, dan bagaimana juga nanti gambaran yang bahwasanya ibadah kurban itu bukan hanya sebatas ritual saja, akan tetapi ada makna yang sangat tersirat dari fenomena itu begitu. Maka bulan Dzulhijjah sudah pasti salah satu bulan kemuliaan di lain bulan-bulan yang memang seperti Ramadan punya keutamaan tersendiri. Ya, maka ada satu hadis yang itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi ya dari Abu Hurairah, tidak ada hari yang lebih Allah sukai ya, untuk beribadah di dalamnya. Ya, yang dan Allah lebih sukai ya, bagi kita untuk memperbanyak ibadah di dalamnya selain 10 hari pertama dalam bulan Dzulhijjah. Satu hari berpuasa setara dengan ya, puasa 1 tahun. Dan satu waktu untuk sholat malam. Ya, pada salah satu malam di bulan Dzulhijjah, ya, maka sama halnya seperti dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bagaimana sulitnya kita ketika di 10 akhir Ramadan berbondong-bondong memicu diri untuk ingin bertemu dan dapat malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata ada pahala baik yang juga Allah sediakan ya, di 10 awal bulan Dzulhijjah. Walaupun ini sudah di akhir, bukan berarti 10 awal yang sudah kita tinggalkan membuat kita kendor atau membuat kita tidak lagi meningkatkan ibadah di akhir-akhir bulan Dzulhijjah. Justru ini masih dikatakan dalam bulan haram, maka sunnah untuk kita memperbanyak puasa sunnah.
1: Nah, ini apa amalan utama yang sangat dianjurkan pada awal Dzulhijjah? Ini terutama yang tidak menunaikan ibadah haji nih, Ustaz.
0: Ya, benar. Yang kita pahami semuanya bulan Dzulhijjah intinya sudah sibuk untuk berangkat haji. Mm-hmm. Kan gitu ya. Dan Alhamdulillah saudara-saudara kita sekarang sudah melaksanakan haji. Baik ada yang sampai di sana tapi tidak juga dapat melaksanakan haji. Mm-hmm. Ada yang sudah pada sampai puncaknya haji tapi Allah takdirkan untuk dipanggil. Ada yang memang Allah selesaikan rukun hajinya tetapi tidak dapat pulang ke tanah air. Atau ada yang Allah selamatkan berangkatnya, Allah sehatkan dalam segala jalan rukunnya, sampai Allah selamatkan nantinya ketika mereka pulang ke tanah air. Maka perkara haji ini juga merupakan ibadah yang luar biasa ya, karena kita ingin menyempurnakan rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima. Nah, jadi Ketika kita ditanya gitu ya, apa saja amalan utama yang sangat dianjurkan pada awal Zulhijjah, terutama bagi yang tidak melaksanakan haji. Yang paling pertama adalah dalam satu hadis itu, untuk memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Fa'akthiru minhun minat tahlili wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah pada saat itu untuk bacaan tahlil, la ilaha illallah, kemudian takbir, Allahu Akbar, dan juga tahmid, Alhamdulillah. Dan ini menurut hadis dari Imam Ahmad. Terlebih, kita sudah mengagungkan bulan Zulhijjah dengan gemanya takbir. Dari awal, bahkan sampai kita mendengar sunnahnya di hari tasyrik saja, di hari 11, 12, 13, kita masih menggemakan takbir setiap setelah sholat lima waktu. Sebegitu disyariatkannya untuk kita memperbanyak amalan-amalan yang memang mungkin tidak terbiasa kita jalankan secara rutinitas normal di bulan-bulan lainnya. Maka itu poin yang pertama, untuk memperbanyak takbir, tahlil, tahmid ya. Kemudian juga untuk memperbanyak puasa ya, untuk memperbanyak puasa sunnah yang nanti puncaknya adalah di puasa Arafah, ketika jamaah haji di kota Mekah sana sedang berusaha, berupaya untuk menyempurnakan rukun hajinya, wukuf di padang Arafah ya, harus ada batasan tanah haramnya, hududnya. Maka kita juga ada salah satu syariatnya untuk berpuasa Arafah, yang itu akan mendapatkan pahala yang cukup baik. Allah ampuni dosa satu tahun yang sudah lalu, dan Allah berikan asuransi pahala untuk satu tahun ke depan. Maka ini juga merupakan salah satu amalan utama bagi kita yang tidak dapat melaksanakan haji. Mungkin bukan tidak dapat, belum dapat untuk melaksanakan haji, dan mungkin belum ada kesempatan untuk Allah panggil. Karena yang melaksanakan haji merupakan orang-orang pilihan, bukan hanya dari segi kemampuan harta dan fisik, tapi juga dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga memperbanyak amal-amal salih lainnya, baik itu di 10 awal bulan Zulhijjah ataupun sampai setelah selesai bulan itu ya, seperti bersedekah misalkan. Tapi kita juga sudah melalui tadi puasa, sunnah, berzikir, takbir, dan kita juga sudah berkurban ya di tanggal 10, 11, 12, 13, dan itu semua sudah kita lalui. Dan akan tetapi untuk terus harus memperbanyak amalan-amalan salih lainnya. Yang paling utama juga menjadikan tolak ukur tadi bahwasanya momentum Zulhijjah ini untuk hijrah tadi, untuk memperdalam lagi taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu meninggalkan maksiat. Walam yusirru ala ma fa'alu nadimin ya. Kemudian ada salah satu sunnah ya di dalam bulan Zulhijjah ini, bagi siapa yang berkurban ya, mungkin sebahagian kita sudah banyak tahu, tapi sebahagian kita mungkin masih menganggap apakah iya ataupun tidak. Sebenarnya ini hadisnya sahih dari riwayat Muslim, berkaitan dengan dilarangnya memotong kuku atau pangkas rambut bagi siapa dia yang berkurban, agar nantinya ketika selesai kurban dia membersihkan dirinya dengan gambaran bahwasanya dosa-dosa dia juga akan dijatuhkan Allah, digugurkan Allah, sebagaimana penumpahan darah yang dia lakukan melalui ibadah kurban tadi. Mungkin itu beberapanya.
1: Baik, ini bagaimana makna hijrah dapat kita refleksikan dalam momentum Zulhijjah ini di kehidupan sehari-hari, Ustaz?
0: Sebenarnya ketika kita berbicara tentang hijrah, kita harus mengambil dulu maknanya ya. Hijrah ini kan maknanya berpindah ya, atau berjalan untuk ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Secara bahasa memang maknanya berpindah. Kalau kita gambarkan secara syariat, ruhnya kita adalah untuk mampu ya meninggalkan sesuatu yang Allah benci menuju sesuatu yang Allah sukai dan Allah cintai ya. Maka ada tiga makna hijrah mungkin yang kita rangkum ya. Yang pertama itu adalah hijrah hati ya. yang mungkin sebelumnya kita dari lalai untuk kembali mengingat Allah. Ya. Sama halnya gambarannya ketika puncaknya haji, ya, orang-orang yang berangkat haji itu merupakan hijrah fisik. Dia meninggalkan tanah air yang nyaman, dia meninggalkan kekayaannya, dia meninggalkan keturunannya, ya, untuk hanya sebentar saja bertemu dengan Allah. Ya, maka itu salah satu hijrah, hijrah hati tadi. Yang kedua ialah hijrah sikap. Ya, yang mungkin dulunya kita menjadi orang na'udzubillah buruk, berdosa, dan memang setiap kullu bani Adam khata, ya, setiap anak cucu Adam itu tempatnya salah. Termasuk saya pribadi bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak memiliki dosa. Akan tetapi bagaimana kita mampu untuk terus bisa berusaha berubah, bertaubat dan hijrah untuk ke arah yang lebih baik. Maka nilai itu, ya, sebagaimana Nabi hijrah dari kota Mekah menuju Madinah karena kondisi Mekah sudah tidak aman untuk kita berdakwah. Maka Nabi buang kampungnya, ya. Nabi tinggalkan kampungnya untuk kembali mendakwahkan Islam di kota Madinah. Sebegitu sulitnya ketika kita meninggalkan hal buruk, ternyata harus melangkah jauh untuk kita bisa berubah. Kemudian yang ketiga ialah hijrah tujuan. Ya, mungkin selama ini kita selalu digambarkan bahwa dunia ini ialah segalanya. Mm-hmm. Padahal tujuan kita adalah akhirat nanti yang memang lebih kekal, ya. Khalidun, ya, yang lebih kekal nantinya yang kita harus jalankan. Maka dari sini harus kita pahami, ya, untuk apa tujuan hidup kita yang Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'il ghurur, ya. Dan tidaklah kehidupan dunia ini sebenarnya kehidupan yang sementara. Cukup banyak di antara kita fenomena yang terjadi, yang mungkin kita semua pahami, di balik dunia yang sudah cukup tua, ya.
1: Baik, ini seperti ada penelpon, kita coba sapa Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik. Ya, silakan Kak Cut Maria ingin bertanya.
2: Ya, sama Ustaz, ya. Ini Ustaz, ya. Misalnya seseorang hamba
0: Allah. Suaranya kecil di saya.
2: Kecil, ya. Kecil, ya. Oh ya, ya. Seseorang hamba Allah kan berkurban. Okay. Jadi dengar dari ceramah di peraman, dengan di mana aja dengan ceramah, itu pahala yang Allah kasih itu sejumlah bulu korban itu. Apakah lembu, apakah kambing, apakah domba, yang pahalanya seperti itu, sejumlah bulu korban itu. Iya, seperti itu, ya. Bang Ustaz, ya, mohon penjelasan. Biar kita agak ragu-ragu lagi dengar Pak Bukhari kata Ustaz, sejumlah pahala Allah kasih sejumlah bulu yang jadi domba itu. Betul, ya, seperti itu, ya. Mohon penjelasan Ustaz, okay. Ya. Moga-moga orang mendengar semua. Betul seperti itu, ya. Mohon penjelasan Ustaz. Makasih, ya, Ustaz.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Cut Maria.
0: Waalaikumsalam. Baik. Kita kembali sedikit berarti ke masalah kurban tadi.
1: Iya.
0: Kalau tentang terkait sejumlah bulu yang memang Allah hitung pahalanya, saya pribadi belum pernah dengar apakah itu memang hadis, ataukah itu pendapat ulama, ataukah itu sebatas fadilah untuk menyemangati orang-orang berkurban. Yeah. Akan tetapi dalam surah Al-Hajj, Allah mengatakan layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Ya, minkum. Ya, jadi Allah itu bilang daging itu, ya, serta darahnya, ya, sama sekali tidak akan sampai kepada Allah langsung. Yang memang nanti sampai apa? Ya, yanaluhu taqwa, yang Allah hitung adalah ketakwaannya. Maka gini, kurban ini kan menggambarkan ketakwaan seseorang, sehingga yang Allah hitungkan nantinya adalah takwanya. Dan takwa ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pahami dulu nantinya dengan makna kalimat kurban itu tadi, ya. Ketika kurban itu yang dikatakan adalah diambil dari kata ya, qaruba yaqrubu qurbanan, yang artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dulu. Jadi bentuk kurban ini adalah sebenarnya agar kita menjalankan itu semua, hikmahnya nanti kita bisa ikhlas, ya, bisa tumbuh ketaatan dalam kecintaan kita kepada Allah, bersyukur, peduli dalam konteks sosial, ya, untuk berbagi, dan juga kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi penanya tadi, jujur saya belum pernah dengar apakah itu hadis ataupun itu pendapat tentang Allah akan hitung pahala menurut banyaknya bulu atau jenis hewan kurban yang kita kurbankan. Kalau begitu saya pilih yang paling besar, ya, yang 1 ton, yang 2 ton misalkan, supaya bulunya juga lebih banyak, banyak, ya, gitu. Tetapi yang kita dapat pahami dari ayat Allah tadi adalah yang Allah hitung nantinya adalah tentang ketakwaan kita tadi,
1: keikhlasan
0: ya, kita tadi. Karena bukan hanya yang kita kurbankan itu hanya bentuk lembu, hanya bentuk mungkin kambing, tapi benar-benar enggak kita ikhlas. Ya, ini yang menjadi titik utama. Karena jangan sampai hidupnya elit tapi kurbannya sulit, kan, gitu ya. Kita bisa hidup dengan 11 bulan lamanya dalam kehidupan yang mampu, kaya, berlebihan malah, tapi ketika hanya 2 juta setengah atau 3 juta untuk satu orang kurban, itu kita masih sang bulunnya hai itu. Oh, mungkin saya tahun ini belum mampu. Ya, ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan. Maka kembali lagi tadi, yang dinilai adalah ketakwaannya, ya, yaitu merupakan keikhlasan kita tadi di dalam ibadah kurban.
1: Ya, ini mungkin kiasan, Ustaz, ya.
0: Iya, mungkin kiasan.
1: Sebanyak itu.
0: Sebanyak itu ini, hitungan ya, yang Allah berikan.
1: Baik, ini kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini kan menjadi inti dari peristiwa Idul Adha, Ustaz. Apa nilai ketakwaan yang paling kuat dari kisah itu?
0: Ya, ini cukup menarik ya, ketika kita bahas tentang kisah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, ya. Ada satu ayat yang memang menggambarkan itu semua gitu. Dalam surah As-Saffat pada ayat 102, ketika Allah mengatakan atau mengkisahkan, ya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi tatkala Nabi Ibrahim, ya, diwahyukan Allah terkait untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ini galau nih. Ini benar enggak mimpi yang memang ini wahyu Allah? Ya, maka nanti akan kita gambarkan, ya, yang merupakan dari Ibnu Abbas, ya. Maka ketika sampai pada umur yang sedang dekat-dekatnya dengan orang tua, manja-manjanya dengan orang tua, dan 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim tidak dikaruniakan anak. Tapi ketika Allah hadirkan anak, malah disuruh kurbankan dalam bentuk penyembelihan. Kalau sekarang mungkin, ketika ada seorang ayah, ya, bilang, semalam ayah mimpi nih, ini besok disuruh menyembeli. Belum ayahnya nunggu besok, duluan ayahnya yang disembeli. Gak ada lagi ayahnya. Tapi yang menjadi gambaran dari ayat ini, yang ingin saya sampaikan untuk semuanya, adalah ternyata Nabi Ibrahim telah mendidik Ismail dengan pendidikan spiritual yang cukup baik. Ya, dengan pendidikan spiritual yang cukup baik. Dan ini yang harus kita jalankan sebenarnya, hikmah dari bulan Zulhijjah pada ritual kurban. Jangan sekarang, ya, kita hanya mampu memberikan pendidikan secara materialistis. Karena nanti ujung-ujungnya ketika ada orang tua sakit, ya, pasti yang sangat-sangat mengurus adalah anak yang paham agama. Ya, tapi coba anak yang mungkin sudah dari kecilnya dididik secara materialistis, pendidikan tinggi, sekolah yang cukup baik, tanpa ada pengokohan yang cukup baik menurut tauhid dan akidah yang dia jalankan, dia akan pikir begini, ini mama sakit gini, oke, baik, kita panggil perawat, kita panggil dokter. Itu secara material, materialistisnya. Tapi dia enggak mengira pahala itu yang dia mau dapatkan. Ini contohnya. Maka ini gambaran ketika Nabi Ismail begitu mudahnya jawab, ya abatif al-matu'mar, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, nanti ayah pasti akan dapatkan aku di dalam orang-orang yang sabar. Di ayat lain, sabar ini memang Allah akan kumpulkan bersama Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang-orang sabar itu, sesungguhnya Allah itu akan selalu ada bersama orang-orang yang sabar. Itu poin pertama. Ternyata kenapa di 8 Zulhijjah? Ya, di 8 Zulhijjah itu disebut dengan hari tarwiyah. Ternyata Nabi Ibrahim tidak dimimpikan hal tersebut satu malam. Ya, jadi ketika Nabi Ibrahim dimimpikan di malam pertama, itu disebut dengan hari tarwiyah, ya. Yang kita ambil dari tentang periwayatan, atau Nabi Ibrahim masih melihat apakah benar ini sebuah mimpi dalam bentuk perintah. Rawayarwi, ya, masih menelaah apakah benar ini mimpi atau ini hanya gambaran iblis nantinya. Ya, maka 8 Zulhijjah disebut dengan hari tarwiyah. Ternyata malam itu dimimpikan kembali. Maka besoknya bertemu di 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Maka Arafah ini diambil dari kata Arafah, ya'rifu, memahami. Udah paham. Ternyata benar bahwa ini merupakan mimpi, adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Barulah Nabi Ibrahim sampaikan ke Nabi Ismail. Dan di hari ke-10 Zulhijjah, atau yang kita kenal sekarang hari rayanya nih, kita salat Id, kita berkurban, ya, dikenal dengan sebutan An-Nahru, ya, hari peringatan. Maka di hari itulah sebenarnya pengeksekusian nih untuk Nabi Ismail. Akan tetapi semua itu Allah gantikan dengan binatang yang semestinya, tidak lagi wujud Nabi Ismail. Maka ini yang sebenarnya harus kita pahami, bahwasanya ternyata bukan hanya sekedar ritual biasa, tetapi melewati proses pentauhidan yang kokoh serta akidah yang dapat dipahami oleh semua orang, bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar 3 juta, bukan hanya sekedar 1 ekor lembu, tapi kita benar-benar menundukkan bahwasanya apa yang telah kita dapatkan hari ini bukan merupakan milik kita pribadi. Ya, jadi kurban itu memang bukan ibadah wajib, tapi sunnah yang sangat dikuatkan dan sunnah yang sangat diandilkan di dalam kehidupan kita, sekali seumur hidup mungkin dapat kita jalankan. Mungkin itu yang menjadi beberapa poin.
1: Ya, ini terkait dengan seperti keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Kalau di kehidupan modern saat ini, Ustaz, bagaimana cara kita menanamkan semangat pengorbanan dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak? Ini kan mungkin di antara anak-anak melihat orang tuanya berkorban, mungkin lebih memilih, kenapa uangnya enggak kasih jajan buat saya, gitu kan. Mungkin ada sebagian anak-anak yang berkata seperti itu, ya.
0: Kembali ke hal tadi yang kita sampaikan ialah pendidikan agama itu merupakan perkara penting. Banyak sekali, ya, fenomena yang terjadi di Nanggro Syariat kita ini. Anak remaja, kenakalan remaja, hal-hal yang tidak baik tapi dilakukan oleh kalangan remaja. Saya berani mengatakan itu semua merupakan titik sadar kita sebagai orang tua. Maka ketika ditanya bagaimana untuk kita bisa mendidiklah anak kita ini bahwa kurban atau ibadah lainnya itu sesuatu hal yang penting. Tidak ada lain selain kita menanamkan ilmu tauhid dan akidah tentang keislaman itu dengan cukup jelas dan baik. Walaupun saya dalam hal ini tidak benar-benar mengatakan harus sekolah di daerah, harus di ponpes, bukan itu konsepnya. Walaupun itu salah satu caranya. Ya. Akan tetapi pendidikan agama untuk anak tentang pemahaman agama itu sendiri itu merupakan hal penting. Sehingga ya, ketika dia menuju dewasanya, ya, dia sudah paham titik hak dan batil. Sekarang remaja kita sudah banyak yang terdampak miras, judi online itu dan lain sebagainya. Dan itu sudah terang-terangan. Dan PR kita sekarang, banyak anak-anak kita, keturunan kita, tidak lagi merasa malu untuk dosa yang dia lakukan. Dan ini yang bahaya. Baru semalam saja saya scroll TikTok itu, dia berani ngeposting di sosial medianya dosa apa yang dia lakukan. Ya, ini kan yang sebenarnya menjadi PR utama bagi kita. Ya, jadi, dan ini PR utama bagi seorang pendakwah, PR utama bagi orang tua. Jadi anak itu Allah berikan kepada kita sebagai barang titipan. Akan tetapi dia bisa menjadi fitnah di akhir zaman nantinya, apakah itu di dunia ataupun di akhirat. Ya, jadi kalau kita tanya cara, tidak ada cara yang benar-benar harus seperti apa. Intinya pendidikan agama merupakan poin pertama untuk anak-anak atau keturunan kita nanti dapat memahami agama itu jauh lebih baik di dalam aturan yang lainnya.
1: Baik, ini apa hikmah puasa Arafah dan bagaimana keutamanya bagi umat Islam yang tidak berhaji, Ustaz?
0: Tadi kita di awal sebenarnya sudah kita bahas terkait puasa Arafah tadi ya.
1: Iya.
0: Puasa Arafah ini kan hanya ada di 9 Zulhijjah. Artinya dia fi waqtin.
1: Iya, kita sapa dulu penelpon kita, Ustaz. Baik, boleh.

0: Iya. Baik. Ya, baik. Silakan Ustaz.
1: Puasa Arafah ini kan syariat fi waqtin ma'dudah ya. Puasa yang pada waktu tertentu. Tidak bisa kita mau lakukan di bulan-bulan lain karena dia memang pada waktu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian ketika kita kaitkan dengan kita yang tidak berangkat haji, maka sangat cukup indah sebenarnya ketika Allah masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah pada hari yang sama dengan orang-orang yang juga sedang berjuang untuk melaksanakan haji tersebut. Ya, secara tidak kita sadari, ya, kita sudah mendapatkan tiket VVIP, ya. VVIP, ha gitu deh, ya. Artinya apa? Ya, kita sudah mendapatkan kesempatan, ya, untuk berada di 10 awal bulan Dzulhijjah tadi. Puasa Arafah, sebagaimana hadisnya Rasulullah itu, ya, aku berharap kepada Allah, ya, puasa ini dapat menghapus dosa 1 tahun yang sudah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, dosa 1 tahun lalu yang Allah ampuni secara otomatis ketika pahala puasa Arafah itu kita dapatin, itu otomatis terhapus. Kecuali dosa-dosa besar. Karena dosa besar tetap harus dengan taubat. Kemudian 1 tahun ke depan, ya, ini sama halnya. Allah kasih kita asuransi pahala. Ya, Allah memberikan kita asuransi pahala sehingga, ya, Allah yang nanti jaga kita dari dosa. Dan Allah juga yang mungkin ketika kita juga berbuat dosa dalam 1 tahun ke depan, tapi Allah pula nanti yang akan memudahkan kita untuk bertaubat. Ya, intinya apa? Ketika Allah memberikan asuransi pahala tadi, ya, ya, Allah menjaga kita untuk tidak jauh keluar jalur, untuk tidak jauh berbuat salah, karena masih ada asuransi pahala 1 tahun. Kalau kita memang memahami bahwasanya 1 tahun yang akan aku jalan ke depan, aku sudah dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yang lebih menjaga. Maka cobalah kita bayangin 1 hari berpuasa, ya, sama dengan beres urusannya 2 tahun. Ya, itu ya. Dan ini merupakan diskon gila-gilaan gitulah, ya. Yeah. Di dalam Islam yang mengalahkan diskon supermarket besar dimanapun, ya. Tidak ada diskon yang memang enggak pernah ada diskon mungkin selama 1 tahun, enggak. Ya, paling diskon selama tanggal 10 sampai tanggal 15.
0: Benar.
1: Atau 6 gitu ya, 12. Ya paling 1 hari 2 hari. Tapi Allah memberikan, ya, 1 hari berpuasa untuk menyelesaikan 2 tahun permasalahan. Subhanallah. Maka ini yang harus kita pahami, baik itu bagi kita semua yang belum Allah panggil untuk beribadah haji, jangan pernah berkecil hati karena Allah menyediakan tiket VVIP tadi untuk kita melaksanakan puasa Arafah. Akan tetapi, yang ingin saya sampaikan untuk seluruh pendengar, masih sangat minim pemahaman masyarakat kita tentang keutamaan puasa Arafah. Banyak sekali. Mungkin okelah kalau ibu-ibu bisa beralasan tentang haid. Tidak bisa dapat berpuasa, walaupun di dalam haidnya dia bisa memperbanyak takbir, zikir, tadi tahlil, tahmid, ya. Tapi bapak-bapak, haidnya ini dari mana ini? Pertanyaannya begitu, ya. Ya, dan yang itu kan kalau kita gambarkan gini. Kalau kita gambarkan dengan adahnya kita Aceh, berarti 9 Dzulhijjah itu uro megang. Di situ ibu-ibu sibuk dengan masak rendang dan lain sebagainya. Bapak-bapak Aceh yang mungkin hanya sebatas menunggu apa hasil masakan tadi gitu ya. Rasanya enggak mungkin untuk kita tidak mampu berpuasa. Yeah. Tetapi masih cukup banyak. 9 Dzulhijjah warung kopi terbuka, enggak salah warungnya. Tidak salah unit usahanya. Tapi yang kita ingin tanyakan, apakah belum paham bagaimana 9 Dzulhijjah Allah sediakan untuk kita yang tidak berada di tanah Mekah, tapi Allah menyediakan pahala yang cukup baik. Ya, itu dia, ya. Dan adapun hikmahnya, ya, bagi kita yang belum dapat melaksanakan haji, kita ikut merasakan hari Arafah tersebut. Ya, kemudian juga dapat melatih kita untuk bertaubat, ya, serta mengontrol diri kita, karena 12 jam ternyata Allah suruh berpuasa, tapi Allah juga menggambarkan bahwasanya kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian poin ketiga, Allah gambarkan untuk kita selalu bersyukur atas nikmat ampunan. Artinya kalau Allah tidak menyediakan Ghafur Rahim, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, selesai kita. Memang kita sudah tahu ini pasti neraka aku nih, ha, gitu ya. Tetapi Allah itu memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim. Ya, maka walaupun kedua kaki kita tidak menginjakkan tanah Arafah, ya, tapi hati kita bisa tetap wukuf, ya. Sama halnya dengan para jamaah haji ketika berada di Padang Arafah.
0: Baik, ini Ustaz, dalam konteks kekinian ini, bagaimana kita memahami makna kurban, bahwa kurban itu tidak hanya sebagai spiritual tapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial.
1: Oke. Sebenarnya kalau dalam konteks kepedulian sosial itu udah jelas. Karena kurban
0: berbagi
1: itu
0: ya.
1: Iya, karena kurban itu konsepnya nanti berbagi. Walaupun sunnahnya juga dalam konteks kurban, jadi kan ada satu ayat itu, Allahu Akbar, saya lupa ayatnya. Gambaran itu begini, Allah juga tidak menyuruh kita untuk bersedekah tapi memelaratkan diri. Kita sedekah terus tapi kita miskin, misalkan gitulah. Tapi kurban ini sama konsepnya, walaupun kita yang berkurban tapi kita dapat jatah. Tapi kita juga berbagi. Ya kan gitu ya. Ada kalau kita hitungan plastiknya lah, kalau sekarang bagi yang berkurban dapat 4 plastik, lebihnya baru dibagikan gitu. Itu ya, maka kalau kita berbicara tentang kepedulian sosial, kurban ini cukup luar biasa. Cuma saya ingin sebenarnya, kepingin sekali kalau kita di kota ini ya, di kota Banda Aceh khususnya ya, atau di kota-kota lain yang basicnya kota besar gitu ya, saya melihat dalam satu desa sampai 23 ekor lembu. Itu di salah satu desa di kampung saya, 23 ekor lembu saja, kambing sampai 40 ekor. Sedangkan kakak mungkin standarisasi lah, jadi kalau dapat itu tumpuknya memang banyak. Tetapi ternyata kenapa enggak kita melihat dan melirik, ada di pedalaman sana yang mungkin kakaknya sampai 600 kakak, 500 kakak, cuma 2 ekor. Kambingnya cuma 3. Karena kenapa orang kaya atau orang ada itu cuma bisa dipilih pakai tunjuk tangan saja. Ini rumahnya sabo, rumah jahit sabo. Ya, tapi kalau kita basicnya kota ataupun ya kita di sini Banda Aceh lah. Ya. Ada 12 ekor, 13 ekor, 18 ekor. Itu baru lembu itu. Belum lagi yang kambing dibawa pada pagi itu. Jadi ingin saya sampaikan melalui forum ini ya. Tahun depan atau ke depannya, coba kita orang-orang yang Allah kasih kelebihan harta, kita cari. Ya, kita cari desa-desa, kampung-kampung yang memang minim sekali orang-orang berkurban. Bukan karena basic tidak ada yang berkurban, bukan. Tapi memang mereka kampung itu hampir tidak mampu semua. Ya, supaya mereka, karena gini, ada kemarin ya jumpa beberapa rekan, subhanallah, kayaknya tidak sampai pun setengah kilo, saking lembunya sedikit, warga yang harus dapat itu banyak gitu. Rasanya jangankan untuk dia, untuk anaknya saja tidak cukup gitu. Padahal seperti tadi nih, konsep kurban ini salah satu ibadah untuk kepedulian sosial. Lain halnya nanti bahwasanya seperti tadi kita bilang, kurban ini adalah terkait mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kurban ini merupakan bukti ketaatan kita, ya. Bukti ketaatan kita dalam bentuk rasa syukur kepada Allah yang satu tahun sudah kita bekerja cari nafkah. Sama halnya nanti seperti zakat misalkan, ya. Kita hanya diminta tunaikan zakat di dalam bulan Ramadan saja. Begitu juga di dalam bulan Dzulhijjah. Allah hanya minta kurban satu tahun satu kali saja. Maka itu merupakan bukti cinta kita. Karena dalam ayat lain Allah katakan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Tidak benar-benar dikatakan seseorang itu beriman apabila dia belum mampu menginfakkan apa yang dia cintai. Udah otomatis semua kita manusia mencintai harta. Intinya UUD, ujung-ujung duit. Ya. Kalau bukan harta, gak mungkin kita bisa jalan, bawa motor, makan, dan lain sebagainya. Ya, jadi, dibalik kecintaan kita dengan harta itu, mampu gak kita sisihkan dengan nominal yang semestinya. Begitu. Kemudian memang yang betul-betul harus kita pahami, kurban ini adalah al-udhiyah. Dia adanya penumpahan darah. Jadi enggak bisa misalkan macam tadi kita bilang, "Oh, saya tahun ini tidak kurban, tapi saya mau sumbang 10 juta untuk anak yatim." Bukan masalah nominal. Tapi masalah gambaran ibadah kurban itu seperti apa. Ya, memang yang dikatakan kurban itu adalah al-udhiyah. Adanya penumpahan darah tadi. Sehingga gambaran pahala itu, dosa itu gugur dan ikut mengalir beserta darah yang dialirkan melalui hewan kurban tersebut. Ya, itu dia. Dan memang kurban itu tidak bisa digantikan dengan sedekah apapun. Dan memang pelajaran besarnya yang kita pahami adalah nilai sejarah tadi, yang bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, ya, 86 tahun menunggu anak yang dia cintai, baru meranjak remaja sudah disuruh kurbankan. Disitulah kita, bagaimana kita bekerja dengan dapat gaji sekian sekian, beli iPhone 17 mungkin hampir ini dapat 18 sekarang, ya, tapi mampu nggak kita sisihkan sedikit harta itu untuk kita kurbankan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Mungkin itu. Terakhir Ustaz, ini apa pesan Ustaz yang ingin disampaikan kepada umat Islam agar mungkin terkait dengan bulan menjadikan Dzulhijjah ini sebagai awal baru menuju pribadi yang lebih baik.
1: Iya. Dalam hal ini saya tidak menggurui siapapun. Saya juga mengingatkan kepribadi saya dan kita semua, ya, bahwasanya yang saya sampaikan ini secara global lah, ya, bukan berarti hanya gara-gara bulan Dzulhijjah saya berubah, bukan berarti hanya gara-gara bulan ini saya harus berubah, bukan, ya. Setiap saat kita harus memahami bahwa kematian itu cukup dekat, ya, seperti yang kita sampaikan juga. Kita bukan orang yang tidak berdosa. Kita juga semua punya titik aib kesalahan yang pernah kita lakukan. Akan tetapi sebaik-baik seorang hamba yang sadar atas kesalahannya dan dia langsung melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Ketika Allah katakan, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq." Wahai manusia, Allah tidak lagi mengatakan di situ khusus orang beriman saja, tapi yang Allah katakan secara global, wahai manusia, "Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu ada. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Ya. Kita semua akan merasakan yang dikatakan kematian. Yang semua kita ternyata Allah sendiri yang mengatakan, ya, "Qul innal mauta alladhi tafirru na minhu fa innahu mulaqikum." Ya, yang kematian itu kalian takut darinya, fa innahu mulaqikum. Maka sungguh kematian itu yang akan nantinya mendatangkan kalian. Ya. Dan kita juga sudah melihat berapa banyak orang sekitaran kita yang sudah duluan dipanggil Allah. Para nabi juga Allah wafatkan. Bahkan sampai Fir'aun pun yang menganggap dirinya seorang raja dan Tuhan juga Allah matikan. Ya. Maka Di dalam ayat Allah katakan fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan jangan sampai kalian ditipu oleh tukang tipu. Iblis alaihi laknatullah. Mungkin itu yang bisa saya pesankan untuk saya pribadi dan kita semua, apapun momentumnya, jadikan untuk titik kita bisa berubah jauh lebih baik menuju Allah Subhanahu wa taala.
0: Baik, terima kasih Ustaz Muhammad Imran sudah bergabung bersama kami dalam kajian Islami. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford, yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
1: I feel like I'm in the bubble.
2: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini, dan bernapas dengan tenang.
1: Breathe in, breathe out, you know.
0: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1-6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
0: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan dua petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus

0: laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Kusno Parianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kakak di menit ke-64. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Novarianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
1: Dengan hasil ini pada hari ini sekaligus saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba lakukan pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Dan saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak buat kami. Di pertama, sekali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang lagi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi
0: pertandingan. Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
2: Ya, pastinya sangat senang bisa berada di grup pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga berjuang sangat bekerja keras pada malam hari ini dan juga fokus untuk melawan Vietnam.
0: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Bulu tangkis Tuan Rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir Tuan Rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Kacau Alicia Ros, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Sudah, karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri, yang satunya hanya David Platir. Yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Kita juga, tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya, mungkin kalau kita di lapangan dalam tidak sadar dengan sadar karena random point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan aja kan? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu dulu itu gak sadar ya gitu. Satu poin ya, tiba-tiba udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
0: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh, ditujukan kepada Desiana Ritonga binti Persaulian Ritonga, tempat dan tanggal lahir Medan 12 Agustus 1979, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Monkude, Dusun Lampoh Baru, Gampung Surin, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Isi berita diminta kepada Desiana Ritonga binti Persaulian Ritonga agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada Kamis 1 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibo, Kecamatan Bandaraya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diucapkan, terima kasih.

Pendengar, rutinitas yang padat, target pekerjaan, tugas kuliah, hingga berbagai ekspektasi sehari-hari terkadang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Jika Anda sedang merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya memberikan jeda sejenak untuk mengisi kembali energi dan menenangkan hati. Komunitas Rumah Qurani mengundang seluruh pemuda dan pemudi Banda Aceh serta Aceh Besar untuk mengikuti kajian Akbar Rumah Qurani dengan tema Healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah, bertumbuh dengan lila bersama Ustaz Taiburiki. Ya, bersama Ustaz Taiburifki Ananda Hafifuddin LCMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Masjid Tengku Cikdilamnyong dekat gerbang Kopel Madarsalam. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga akan memperoleh konsumsi atau snack gratis, mempererat ukhuwah Islamiyah, berkesempatan mendapatkan door prize serta memperoleh e-sertifikat. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama komunitas Rumah Qurani bersama RRI Banda Aceh sebagai media partner. Bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ini, informasi lengkap dan link pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram @rumah_qurani_aceh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau di 0812-7144-4189. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat. Mari healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah dan bertumbuh karena Allah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: saluran udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTET yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTET. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTET atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTET. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTET. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTET. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTET. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.
2: Pendengar, sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, kami akan menghadirkan pembacaan suci Al-Quran di siang hari ini.

0: Alhamdulillahi alladhi amarana bi taqwa wa nahana an ittiba'il hawa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ihtida. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim. Pertama sekali, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih mampu dan mau untuk melakukan ibadah kepada-Nya. Rahmat dan sejahtera hendaknya selalu tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pula juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian, hingga para alim ulama yang muktabar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Para tuan guru, hadirin sidang solat Jumat yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini semua manusia menginginkan kebahagiaan, bahagia untuk dirinya, tentunya bahagia juga kepada anak dan istri. Tetapi dengan bahagia yang kita harapkan selalu berbenturan dengan ujian dan cobaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada manusia yang tidak diberikan cobaan, tidak ada manusia yang tidak mendapatkan ujian daripada Allah. Ada manusia yang diuji daripada segi finansialnya, harta selalu berkurang baginya, kemiskinan selalu diderita olehnya, sehingga kekayaan yang selalu dia dambakan tetapi tak kunjung dia dapatkan. Ada manusia yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segi kesehatannya, selalu penyakit yang diderita, berobat hampir semua tempat, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala belum juga memberikan kesembuhan. Ada ujian di dalam rumah tangga, orang-orang yang sudah lama mereka menikah menginginkan momongan seperti orang lain, tetapi Allah belum juga memberikan. Ada yang diberikan anak perempuan, mereka menginginkan anak laki-laki. Diberikan anak laki-laki, mereka pun menginginkan perempuan. Sehingga hal inilah tidak kita sadari. Sesungguhnya Allah dalam Al-Quran telah mengingatkan kepada kita, wa'alamu annama amwalukum wala auladukum fisnah. Sesungguhnya hartamu, begitu pula anak-anakmu adalah ujian, kata Allah. Innallaha indahu ajrun azim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyediakan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang sanggup menjaga daripada harta dan anak. Berbicara tentang masalah harta dan anak ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Allah Daud alaihissalam selalu memohon kepada Allah biar diberikan ketentraman di dalam rumah tangga dan biar selamat daripada empat bencana ini. Yang pertama memohon oleh Nabi Allah Daud, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya fisnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada harta, yang harta itu menjadi musibah, harta itu menjadi ujian di atasku. Allah tidak pernah melarang kita untuk mencari kekayaan. Bahkan dengan kekayaan ini terkadang bisa melancarkan, memuluskan kita untuk menuju surga Allah. Sahabat Nabi ramai yang kaya, dengan kekayaan mereka bisa masuk surga. Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, bahkan istri Nabi sendiri Siti Khadijah merupakan contoh dan pilar orang yang kaya. Tetapi dengan kekayaan ini bisa-bisanya mereka itu masuk ke dalam surga. Tetapi Allah memberikan ultimatumnya. Di dalam surat Al-Munafiqun, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah, janganlah hartamu, begitu pula anak-anakmu, melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang demikian, kata Allah, maka orang itu berada dalam kerugian. Rugi dengan harta yang banyak, tetapi kelak harta ini menjerumuskan kita ke dalam neraka. Rugi kita yang diberikan anak oleh Allah, anak tidak dapat membahagiakan kita, tetapi anak dapat menyesatkan kita. Walaupun semua orang tua mendambakan anak itu lebih baik daripada kita, anak itu dapat memohonkan doa kelak kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada kita sebagai orang tua. Tetapi inilah oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah, Allahumma inni a'uzubika min waladin yakunu alayya wabala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, daripada anak yang anak itu menjadi bencana di atasku. Banyak hari ini anak-anak menjadi majikan bagi orang tuanya. Padahal pepatah telah mengatakan, ta pegot awu geta nyobek tutung jaro, ta manu geta nyobek hekdo. Rupanya hari ini dengan sebab adanya anak bukan dapat membahagiakan kita di dalam keluarga, bahkan dengan adanya anak dapat menyusahkan kita. Di dalam dunia saja sudah menyusahkan, apalagi kelak pada hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pernah terjadi pada masa Nabi, seorang anak yang selalu berusaha bekerja sampai dia kaya, harta selalu dia simpan, tetapi hartanya semakin hari semakin berkurang. Rupanya harta ini telah dipakai, diambil oleh ayahnya sendiri. Si pemuda mengadu kepada Nabi, ya Rasul, adalah ayahku ya Rasulullah, dia sudah tua, tidak lagi bekerja, tetapi selalu menghabiskan akan hartaku. Cobalah engkau ya Nabi, nasihati kepada orang tuaku. Maka tatkala itu Rasulullah memerintahkan kepadanya, coba engkau panggilkan ayahmu ke hadapanku. Tibalah seorang tua di hadapan Nabi dengan tertatih-tatih dengan tungkatnya, seraya Nabi dengan iba menanyakan kepadanya, apakah benar seperti aduan anakmu, engkau mengambil hartanya secara sembunyi-sembunyi? Maka oleh si ayah ini dengan berlinang air mata mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, dulunya aku merupakan seorang kaya, sedangkan anakku masih dalam keadaan miskin. Dulunya aku orang yang sehat bertenaga, sedangkan anakku belum lagi ada daya. Hari ini dikala anakku sudah kaya, sedangkan diriku dalam keadaan miskin. Anakku dalam keadaan sehat bertenaga, sedangkanku dalam keadaan yang sakit seperti ini. Yang seharusnya dia memberikan makanan kepadaku, dia memberikan nafkah kepadaku, sebagaimana aku dulunya tidak akan makan sebelum anakku kenyang. Tetapi apa hari ini yang dihadapkan di hadapanmu ya Rasul? Dia mempermalukanku di hadapanmu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, halallah harta itu untukmu sebagai nafkah anakmu untukmu. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menyeureung cik kaya anak jeuk keraja, menyeu anak yang kaya urang cik jeuk kebabu lam rumah tangga.
1: Petua ini memang tidak pernah lepas daripada kita. Kita sebagai orang tua, mesuk-mesuk yakmita, tetapi kepada anak kita, dikala mereka itu sudah kaya terkadang, jangankan untuk memikirkan kepada kita, terkadang di dalam dunia pun, dia orang yang menyesatkan. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah yang dilindungi oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah. Jangan sampai ada anak, tetapi anak ini bisa menjadi bencana di atasnya. Kemudian yang ketiga, memohon oleh Nabi Allah Daud kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min imra'ati su. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada istri yang buruk. Yang mana istri yang buruk? Tuqarribu saibaka walal masyib. Mereka lebih memutihkan uban kita sebelum waktunya beruban. Awai di puputih uk kedayo, gohlom terus jatah puputih uk. Kalaulah usia kita itu kita lihat pada wajahnya, seakan-akan dia sudah berumur 80 tahun. Tetapi usianya yang benar kadang masih 40. Banyak sudah kita sebagai suami, sebagai lelaki khususnya, takut kepada istri. Sehingga istri-istri kita yang dayus, tidak berani kita untuk menindakinya. Sehingga ini akan menjadi cobaan. Banyak laki-laki hari ini yang terkadang mereka itu terjerumus kepada maksiatnya lantaran tuntutan daripada anak dan istri. Sehingga urusan-urusan korupsi pun ini kita lakukan. Urusan riba pun ini kita lakukan semata-mata untuk membahagiakan anak dan istri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat oleh Nabi Allah Daud memohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jarri su. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tetangga-tetangga yang buruk. Yang mana tetangga yang buruk? Tatkala mereka mendengar, melihat kebaikan kita, mereka diam seribu bahasa. Tetapi tatkala mereka itu melihat keburukan kita, mereka umbar kemana-mana. Hari ini banyak sudah kita terkadang salah dalam mencari solusi. Sehingga yang seharusnya kita dapat menyelesaikan masalah, tetapi dengan sebab salah orang yang kita berbagi, maka menjadi bertambah masalah. Banyaklah pagar yang makan tanaman. Kita menganggap dia sebagai teman, tetangga yang baik, tetapi mereka itu tidak menjadikan sebagai perilaku yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan sebenarnya tantangan, cobaan yang paling berat itu di dalam rumah tangga. Untuk mendapatkan ketentraman, bahagia kita, maka tentulah pondasi awal yang harus kita benahi itulah keluarga kita masing-masing. Anak dan istri, kita tanamkan ilmu pengetahuan agama sehingga mereka itu mengenal Allah, sehingga mereka itu mengenal Rasul, sehingga mereka itu mengenal kita sebagai suami. Maka jadikanlah kita itu sebagai imam yang baik, sehingga sahlah makmum kita dalam berjamaah. Kita jadikan suami-suami yang baik, jangan mencontohkan suami yang buruk, sehingga kepada anak istri kita pun juga akan tertular keburukan kita. Maka kalaulah demikian, dengan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini, jadikanlah sisa hidup kita itu untuk introspeksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah setiap amal, amanah yang telah dititipkan oleh Allah, menjadi bekal yang menjadikan jembatan kelak untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah, kiranya dapat kita menjaga semua amanah yang telah diberikan. Tentunya surga yang kita rindukan juga diperkenan oleh Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.

Allahu Ekber.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Sari berita, PT Sucivindo bangun sumur bor di Aceh Besar. Polres Aceh Singkil ajak masyarakat dan perusahaan perkebunan tidak membuka lahan dengan dibakar. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar apresiasi pembangunan sumur bor di Kampung Lamblut, Kecamatan Darul Kamal oleh PT Sucivindo Persero. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Memperingati hari ulang tahun HUT ke-70 PT Sucivindo Persero meresmikan sumur bor air bersih di Kampung Lamblut, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar sebagai upaya kolaboratif dalam memperluas akses air bersih bagi masyarakat. Bupati Aceh Besar Muharram Idris menyampaikan apresiasi kepada PT Sucivindo dan berharap perusahaan tersebut terus berkembang. Menurutnya, dalam ajaran agama, sedekah air merupakan amalan yang sangat mulia karena manfaatnya terus mengalir bagi kehidupan. Diharapkan bantuan tersebut menjadi amal jariah bagi semua pihak yang terlibat.
3: Wah, hadiah yang luar biasa. Kalau dalam agama itu daripada kita kasih lain, bagus kita kasih air. Air itu adalah satu benda yang sangat bagus untuk kita sedekahkan. Luar biasa, itu pahala terus mengalir seperti layaknya mengalir air.
2: Bantuan ini sangat berarti karena kondisi geografis Aceh Besar yang memiliki wilayah luas mencapai sekitar 3.000 km persegi dengan 604 gampong. Bahkan sebagian besar masyarakatnya bergantung pada sektor pertanian, namun masih menghadapi persoalan ketersediaan air, terutama saat musim kemarau. Bupati mengungkapkan bahwa layanan air bersih melalui PDAM saat ini baru menjangkau sekitar 38% masyarakat. Sisanya masih menggunakan air yang kurang layak, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Kepolisian Resor Polres Aceh Singkil mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kepolisian Resort Polres Aceh Singkil Aceh mengajak dan sekaligus mengingatkan masyarakat serta perusahaan perkebunan agar tidak membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar. Hal tersebut selain untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Aceh Singkil yang dapat merusak lingkungan dan mengganggu keselamatan publik. Juga perilaku membuka dan memperluas lahan dengan cara dibakar merupakan tindakan yang dapat melanggar undang-undang. Penegasan tersebut disampaikan oleh Kepala Kepolisian Resort Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono. Dikatakannya pembakaran hutan dan lahan bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat melanggar undang-undang. Untuk itu, AKBP Joko Triyono mengimbau kepada seluruh masyarakat dan perusahaan agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, terutama menyikapi musim kemarau yang akan terjadi pada bulan Juni hingga Agustus 2026 berdasarkan hasil prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Sebab, ia juga menegaskan pelaku yang dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar dapat dipidana dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan dikenakan sanksi sebesar 5 miliar rupiah.
5: Sesuai perkiraan BMKG bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus ini diprediksi akan terjadi kemarau. Oleh sebab itu kami menghimbau pada masyarakat, pada perusahaan agar tidak melakukan pembakaran lahan atau memperluas lahan dengan cara membakar. Karena kegiatan tersebut melanggar beberapa undang-undang yang ancaman hukumannya bisa 15 tahun dan denda bisa mencapai 5 miliar.
4: Kemudian ketika disinggung soal wilayah yang rentan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau tiba, AKBP Joko Triyono menjelaskan, terdapat pada beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, meliputi kecamatan Singkil, Singkil Utara, Singkohor, dan kecamatan Kota Baharu. Kemudian juga terdapat beberapa wilayah di kecamatan Suro, Simpang Kanan, dan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisba, Satpol PPWH Kota Banda Aceh meningkatkan pengawasan dan penegakan syariat Islam guna menjaga ketentraman dan ketertiban umum di ibu kota Provinsi Aceh. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PPWH terus melakukan berbagai upaya pengawasan dan sosialisasi untuk memastikan pelanggaran syariat Islam berjalan dengan baik di tengah masyarakat. Pengawasan dilakukan di sejumlah lokasi yang dinilai berpotensi terjadi pelanggaran syariat, termasuk kawasan wisata, penginapan, serta ruang-ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kepala Satpol PPWH Kota Banda Aceh, Muhammad Rizal, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan patroli dan memberikan imbauan kepada masyarakat sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.
7: Kita melakukan pengawasan di tempat-tempat yang diperkirakan atau yang kami indikasikan menjadi kerawanan terjadinya pelanggaran syariat Islam, itu baik di pinggir-pinggir pantai misalnya. Kita secara rutin melaksanakan menjelang maghrib, kita selalu menghimbau warga kita untuk meninggalkan lokasi, melaksanakan ibadah sholat maghrib, kemudian di penginapan-penginapan juga demikian.
6: Menurutnya pendekatan yang dilakukan tidak hanya melalui penindakan, tetapi juga edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya menaati aturan syariat yang berlaku di Aceh. Selain menjaga ketertiban umum, pengawasan tersebut juga bertujuan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam yang menjadi kekhususan Aceh. Satpol PPWH Kota Banda Aceh berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga Banda Aceh dapat terus menjadi kota yang menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Kar Internasional dan UNESCO akan mengisi seminar internasional membahas misi mitigasi bencana dan lingkungan yang digelar oleh ISMI Orda Aceh Tengah. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
8: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ISMI Orda Aceh Tengah menunjukkan komitmennya dalam mendorong peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi tantangan bencana dan perubahan lingkungan. Dengan menggelar seminar internasional bertajuk Disaster Mitigation and Environmental Management in Aceh and Sumatra yang akan berlangsung pada 5 hingga 7 Juni 2026 di gedung IAIN Takengon dan secara daring. Ketua ISMI Orda Aceh Tengah Dr. Edi Putra Kelana mengatakan kegiatan ini menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak untuk memperkuat pemahaman dan aksi nyata dalam mitigasi bencana serta pengelolaan lingkungan. Menurutnya Aceh dan Sumatera memiliki tantangan yang kompleks terkait bencana alam dan degradasi lingkungan, sehingga diperlukan sinergi antara akademisi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam membangun ketahanan daerah.
9: Dan kita berharap nanti rekomendasi-rekomendasi dari seminar internasional itu bisa kita berikan kepada pemerintah daerah untuk kemudian mengimplementasikan atau membuat kebijakan apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi bencana gitu, atau pasca bencana.
8: Edi menambahkan seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, di antaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Selama 3 hari pelaksanaan, peserta akan mengikuti seminar internasional pada 5 dan 6 Juni, kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa pembersihan danau laut tawar dan menanam pohon pada 7 Juni 2026. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Andai aku punya duit banyak,
1: aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
2: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Publik.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada, kembali kita dalam 100% Indonesia. Bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 15 nanti ada dialog ya, Green Radio ya kalau gak salah. Dialog Green Radio. Nah, judulnya, ekonomi digital ya. Sorry, nanti dialog ekonomi digital dengan topik inovasi mahasiswa Aceh menuju ekonomi digital berkelanjutan dari kampus ke panggung nasional. Baik, mendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung dalam 100% Indonesia di 0651443336. Kita sapa penelpon pertama yang sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Iya, apa kabar Kak Cut Maria?
1: Alhamdulillah baik.
0: Jumpa lagi ya, tadi udah ketemu kita tadi ya.
1: Jam 15 nanti kan.
0: Iya.
1: Pencelangnya. Aduh, senang banget jumpa Arto lewat udara. Jumpa langsung nggak pernah, jumpa lewat udara aja nggak apa-apa. Pokoknya senang juga ya.
0: Jadi tadi mantau di YouTube ya Kak, Dialog Kajian Islamiyah ya?
1: Kadang-kadang ya, kadang-kadang kan tapi pas break kan bisa kata di YouTube, kadang-kadang di apa di HP gitu.
0: Ya tadi lagi istirahat di sekolah ya.
1: Ya, saya pas kali setengah sebuah kan itu. Ya, nggak nentu, kadang nggak ada tempat, kadang tengok lagi belakangan, kadang-kadang malam-malam itu.
0: Iya, kalau misalnya Kak Cut Maria ngisi ini ya, ngisi mata pelajaran ya, gitu.
1: Iya, biologi.
0: Oh, biologi. Jadi
1: saya senang biologi, atau ahli jurusan juga. Saya senang gitu.
0: Iya, saya dulu mata pelajaran IPA-nya bagus semua, Kak.
1: Iya, A ya.
0: Iya, kalau masa sekolah dulu rata-rata biologi, fisika, kimia ini bagus dulunya.
1: Iya, Kak Cik suka ke kingdom animal, kingdom plantarum, dunia nyata, dunia hewan, suka kali itu.
0: Kalau dulu khususnya saya tumbuhan sama dunia hewan nih, saya suka.
1: Nggak suka?
0: Suka, tapi sekarang saya udah lupa semua, nggak pernah baca buku lagi.
1: Tapi sering bawa siswa kan ke Lampu di biota laut ya. Sering dunia apa namanya, kami sering ke situ jumpa binatang laut gitu. Kadang-kadang komite sawah gitu, suka ke lapangan, di lapangan suka kali itu.
0: Baik ya. Kak Cut mau request lagu apa siang hari ini?
1: Lagu Adik Govinda ya.
0: Adik Govinda, baik.
1: Tanpa batas waktu.
0: Siap. Silakan salamnya.
1: Salamnya pertama buat Arto,
0: terima
1: buat
0: kasih.
1: Bang Putra, buat Amar, buat Rizky, buat Kaira, buat Kak Yana di Lambaro, buat Rizal Semulu, buat Fitri Salam, buat Kak Lia di Kampung Ladal sama dedinya. Itu aja Arto ya.
0: Baik.
1: Untuk Arto semua, selamat menaikkan. Selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Baik.
1: Semoga sehat selalu, sekeluarga, tetap angel, tetap semangat, tetap selalu menunjukkan Allah.
0: Amin. Terima kasih kembali.
1: Thank you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Cut Maria. Di belakang Kak Cut Maria kita masih menunggu atensinya di 0651443336. Ya, dua orang menelpon lagi ya. Jadi setelah ini satu lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: Esther. Apa kabar, Kak Yana?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Di Lambaro hujan nggak?
2: Belum hujan, belum. Masih mendung.
0: Maunya hujan aja ya? Ya kan, biar nggak panas?
2: Iya, benar-benar. Kan, kata tahu aja.
0: Iya, ini panas sekali. Padahal beberapa hari ya, 2 hari lalu Banda Aceh hujan. Ini kemarin panas sekali rasanya.
2: Ya memang terang kali di situ, silau kemari Arto.
0: Itulah, jadi
2: kan duduknya kan di pintu dapur, jadi itu menghadapnya ke tempat Arto, memang silau di situ.
0: Jadi kalau duduk di pintu dapur itu supaya apa itu? Supaya masuk angin gitu?
2: Masuk angin, terus supaya kepantau kalau ke kota itu mendung atau mendung atau cerah, kan?
0: Jadi terus, kalau misalnya cerah mau main di kota gitu, biar nggak hujan.
2: Terus belakangnya juga tengok mendung atau cerah, ntar sampai ke kota dikejar sama mendung di belakang.
0: Ya, dikejar hujan itu enggak enak ya?
2: Enggak enak, tapi kejar arsa enak.
0: Waduh, kalau saya kejar ngos-ngosan, Kak, saya lari jalan aja udah susah ini.
2: Makanya enak larinya sambil ketawa gitu kan.
0: Aduh, kayak film India ya.
2: Gimana mau ketawa?
0: Aduh. Baik, mau request lagu apa nih siang hari ini?
2: Hari ini dari Marcel.
0: Marcel.
2: Jangan pernah berubah.
0: Jangan pernah berubah. Baik, kita siapin lagu ya. Salamnya silakan. Okay.
2: Salam pertama Bu Arso. Semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Amin.
2: Udah makan belum?
0: Ah, itu yang belum.
2: Belum selalu, asal ditanya. Belum keberapa kali sih?
0: Belum kedua kali. Kan pagi udah makan tadi.
2: Terus Pak Bujek lagi tadi kan?
0: Aduh. Enggak, tadi makannya jam setengah 10, jam 9 makannya. Makan di rumah, kan masuknya jam 10.
2: Oh, gitu. Itu makan pagi.
0: Makan Pak. Pagi. Iya, ini perutnya udah kembung ini, udah kenyang rasanya. Mungkin udah makan angin dari tadi ya.
2: Makan angin di situ. Makan angin di dalam tuh. Angin terus keluar dingin lagi kan?
0: Iya, tadi saya kebetulan karena lapar buka mulut di depan AC.
2: istilah makan angin gitu. Sekarang anak-anak pun udah makan angin gitu kan.
0: Iya.
2: Jangan orang besar, anak-anak udah ngerti makan angin gimana.
0: Dulu anak saya waktu kecil kalau di depan kipas angin dia buka mulut. Saya bilang jangan angin. Nanti masuk angin, makan angin kan. Padahal dia suka main suaranya gitu.
2: Itulah beralun-alun gitu kan.
0: Iya. Baik, silakan salamnya.
2: Terus buat Bu Cut Maria tadi juga.
0: Mm-hmm.
2: Terus buat Juju di Sabang, buat Mas Roy, buat Ina,
0: yeah.
2: Buat Kak Isa, buat Isan,
0: yeah.
2: Buat semuanya aja lah ya.
0: Baik.
2: Oh, buat Lia di Indrapuri sama Kak Nongnya, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Itu aja Arto, terima kasih.
0: Kembali. Waalaikumsalam. Selebihnya buat nasi goreng, buat nasi uduk ya. Terus makan kita rame-rame di sini ya. Baik, di belakang Kak Yana satu orang penelpon terakhir. Kita masih tunggu atensinya di 0651443336. Terus kita putarin lagunya nih ya. Waktu kita singkat sekali. Kalau yang punya pulsa yang punya pulsa atau yang berniat masuk, silakan gabung sini, masih kosong ini ya. Anda bisa di bergabung di 0651443336 karena pada pukul 15 nanti kita akan menghadirkan dialog ekonomi digital. Kita sapa penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dengannya Diana di Simpang 3 Sigli.
0: Iya, apa kabar Diana?
3: Alhamdulillah sehat nih, siapa Bang?
0: Arso.
3: Oh, Bang Arthur. Aminal Aidil Wafaidin ya.
0: Iya, maaf lahir batin juga Diana.
3: Sama-sama.
0: Diana mau request lagu apa Diana?
3: Ini lagu dari Ria Resti Fauzi. No, tolong dipilihkan satu yang enak.
0: Ria Resti Fauzi. Yang enak ya.
3: Salam. Mm-hmm. Yang pertama buat Bang Arso, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat.
0: Amin.
3: Dan itu buatnya Kalia di Kepung Lada juga, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dunia akhirat juga. Buat Abang Hitam, buat siapa lagi? Buatnya Nadia di Lambaro, Piti di Darussalam dan semua-semua. Spesial buat cucu Abang di Takengan juga, sehat saja.
0: Iya.
3: Itu aja Bang Rasul.

0: Baik, ini lagunya Sepatu Dari Kulit Rusa ya kita pilihin ya. Tapi saya gak tahu ini penyanyinya apakah Ria Risti Fauzi ya, versi Ria Risti Fauzi atau ada versi yang lain ya. Tapi udah kita siapin lagunya Sepatu Dari Kulit Rusa. Karena setahu saya, lagu Sepatu Dari Kulit Rusa ini Ria Risti Fauzi. Kan pilihin yang enak ya katanya. Baik, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request pendengar kita. Ada Tanpa Batas Waktu bersama Diko Vinda, terus Jangan Pernah Berubah bersama Marcel, dan Sepatu Dari Kulit Rusa. Ya, kalau nggak ada kulit rusa nanti kita ganti yang buaya.
1: Banda Aceh siang ini.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Baik, berikan dimana-mana Anda berada, kembali kita buka kesempatan untuk Anda bergabung di 100% Indonesia di siang hari ini. Langsung kita sapa penelpon pertama di sesi kedua. Ya, enggak jadi. Miss call aja ya, biar dibacain WhatsApp-nya gitu ya. Ya, kembali kita buka kesempatan di 0651443336.

Baik, kita bacakan WhatsApp yang sudah bergabung bersama kita ya di 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Arso, ini Fitri Darussalam. Fitri request lagu dari Rosa Hati yang telah kau sakiti. Salam-salam. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia, Kampung Lada, sama Bang Deddy, terus Kak Cut Maria, semoga sehat terus. Waduh, Kak Diana di Sigli, spesial buat Bang Amar, semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Buat Bang Arso, sehat terus dan panjang umur ya. Amin. 100% Indonesia. Assalamualaikum Arso, ini Mas Roy. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Mau request dari Anggun C. Sasmi Mimpi. Salam untuk Arso, Kaira, Kak Yana, Kak Eli, Cut Putra Nabila, Lia di Bernen. Semoga teman-teman sehat dan bahagia di sana. Spesial lagu ini untuk Kaira yang lagi rebahan, istirahat atau istirahat ya. Terima kasih Arso, salam sehat untuk semua. Terus udah ya. Ini Mbak Heru sama Mas Roy lagunya sama ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam 100% Indonesia. Saya Bang Heru di Lampasnya Kota. Ingin diputarkan lagu dari Anggun C. Sasmi. Oh, penyanyinya sama, tapi judulnya beda, gak bisa kita putarin. Salamnya buat Bang Arso, selamat bertugas dan sukses dalam berkarir. Dan salam juga untuk Kak Cut, Kak Yana, Kak Salwa, dan pendengar setia dari di Banda Aceh. Terima kasih. Ya, kita hadirkan ya lagu yang di request oleh para pendengar kita di siang hari ini. Ada Rosa, Hati Yang Kau Sakiti, dan Anggun. Judulnya apa tadi ya? Mimpi ya.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 sphedrum. Sebagai gambaran, 1 sphedrum setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya pendengar dimanapun anda berada, masih bersama saya Arso di siang hari ini yang akan menemani anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kembali kita saya ingatkan ya, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti RRI Persatu akan menghadirkan Dialog Ekonomi Digital dengan topik yang akan kita hadirkan, inovasi mahasiswa Aceh menuju ekonomi digital berkelanjutan dari kampus ke panggung nasional.

0: penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Anda berada tuntas sudah kebersamaan kita dalam 100% Indonesia di sore hari ini. Dan selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan ada rekan Badral yang memandu program ekonomi digital dengan topik inovasi mahasiswa Aceh menuju ekonomi digital berkelanjutan dari kampus ke panggung nasional. Sekaligus saya Arso pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Selamat siang, jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri, tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan sore hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026. Tentunya saya Rifki Badral temani aktivitas Anda hingga nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan siang menjelang sore hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti program Beranda Asta Cita dengan tema ekonomi digital ya. Adapun yang akan kita bahas mengenai inovasi mahasiswa Aceh menuju ekonomi digital berkelanjutan dari kampus ke panggung nasional. Nah, pendengar, delegasi mahasiswa UIN Aranir Banda Aceh dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES ya, Fakultas Syariah dan Hukum, ini berhasil meraih predikat Grand Champion dalam kompetisi esai dan rencana bisnis nasional di Universitas Andalas Padang pada 23 Mei 2026 lalu ya, memborong 7 penghargaan sekaligus melalui 3 inovasi di bidang ekonomi kreatif, wisata halal, dan pangan fungsional digital. Luar biasa, hari ini saya bersama anak-anak muda keren dan luar biasa di kesempatan sore hari ini, berprestasi juga. Kita sapa satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, Angga Irwansyah, Ketua Delegasi UIN Araniri, selaku juga Ketua Tim Hal Taurah dan Culture X ya. Assalamualaikum, Angga.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Baik, ini Angga peraih silver medal, betul?
2: Iya, benar, Bang. Silver medal dan bronze, Bang.
1: Luar biasa ya. Kalau saya bisa balik lagi ke masa itu, bisa nggak ya?
2: Aduh, bisa, Bang.
1: Bisa, ya, insya Allah. Ya, oke, yang kedua kita sapa Muhammad Hafiz Faki ya. Ketua Tim Kalagami ya.
3: Iya, benar.
1: Benar ya, peraih gold medal dan silver medal juga.
3: Ya.
1: Iya, luar biasa, ya. Harus yakin. Luar biasa, ini prestasi yang cukup membanggakan ya. Dan yang ketiga, kita sapa juga Mulia Andika Putra, anggota Tim Culture X ya.
3: Iya, betul. Iya,
1: assalamualaikum semuanya, sehat?
2: Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah sehat.
1: Oke deh, kita bincang-bincang ya di sore ini terkait dengan inovasi kalian tadi, bahwasannya kita sudah ulas di awal. Ini ada sebuah prestasi ya kita dari kampus UIN Araniri.
2: Benar
1: ya,
2: Bang.
1: Oke, kita ke Angga terlebih dahulu deh. Ini Angga sebagai ketua delegasi ya.
2: Iya, benar.
1: Koordinasinya 3 bidang sekaligus ya.
2: Iya, benar.
1: Kalagami, Culture X, dan Hal Taurah. Ya. Nih ya, nah, gimana ini Angga mengelola strategi agar ketiga karya ini bisa bersaing bersamaan di level nasional?
2: Kalau boleh jujur, Bang, sebenarnya strategi kami itu simple, Bang, ya. Hanya fokus pada spesialisasi setiap tim, Bang. Okay. Nah, jadi walaupun ketiga karya itu beda tema, namun kami memiliki satu visi yang sama.
1: Okay.
2: Kemudian saya ataupun kami tidak melihat suatu inovasi ataupun inovasi yang kami buat itu sebagai proyek yang proyek yang menguntungkan diri kami sendiri saja, Bang, tetapi melihat potensi ataupun melihat kebermanfaatan kepada masyarakat, Bang. Nah, contohnya itu seperti Kalagami, yaitu yang berfokus pada gizi dan kesehatan masyarakat Aceh khususnya. Kemudian ada Culture X yang melihat potensi, Bang, di sektor ekonomi kreatif, Bang, di mana sektor ekonomi kreatif ini sudah saatnya go digital, Bang, gitu, Bang. Nah, kemudian yang ketiga ada Hal Taurah, kita juga melihat pariwisata ataupun wisata di Aceh itu setiap tahun selalu meningkat, Bang, baik itu wisatawan lokal maupun global, Bang.
1: Oke.
2: Nah, kemudian sebagai ketua delegasi, saya memastikan koordinasi berjalan secara tepat dan lancar, Bang. Itu dimulai dari penyusunan paper, kemudian persiapan persiapan produk, bahan presentasi, hingga presentasi di hadapan dewan juri yang benar-benar berkompeten, Bang, gitu, Bang.
1: Oke, jadi sebelum kita lanjut untuk kompetisi ini itu diikuti se-Indonesia?
2: Se-Indonesia, Bang.
1: Oke.
2: Ada 63 kampus terbaik di Indonesia, Bang.
1: Oke, dan kita salah satunya yang
2: dan
1: ikut juga ya?
2: Dan kita salah satunya, UIN Araniri Banda Aceh.
1: Luar biasa, luar biasa. Semangat. Tentu ya, berarti dengan mengkoordinasikan 3 ini dikolaborasikan bisa berjalan baik ya sejauh ini ya?
2: Ya, sejauh ini Alhamdulillah berjalan baik, Bang.
1: Oke, luar biasa. Ini level nasional gak main-main ya pastinya ya. Berapa lama untuk merancang daripada karya-karya ini?
2: Untuk merancang karya itu sebenarnya waktunya kurang dari sebulan, Bang, untuk penyusunan papernya.
1: Iya.
2: mulai dari position paper, cari data dan observasi langsung ke lapangan itu kurang lebih sebulan lah bang. Okay. Sebulan atau kurang gitu.
1: Ada kendala di lapangan, tantangan yang dihadapi mungkin?
2: Untuk kendala tidak ada bang ya. Kami ketika kami mengambil data juga respon masyarakat ataupun pelaku industri kreatif, baik itu UMKM ekonomi kreatif, itu sangat aware ataupun sangat welcome bang terhadap kami gitu.
1: Kooperatif
2: mengasih
1: ya?
2: Data gitu bang.
1: Kooperatif juga ya?
2: Kooperatif juga bang.
1: Oke, okay, baik, menarik ya. Nah tadi juga ada disebut selain Culture X juga ada Kalagami, nanti kita perdalam lagi ya. Ada juga Hal Taurah ya. Mungkin bener, sekilas bang. Dulu nih Hal Taurah ini apa dan dia ini termasuk bidang apa gitu.
2: Nah Hal Taurah itu bang sebenarnya adalah aplikasi digital yang berfokus pada pariwisata halal bang.
1: Oke, jadi nah, itu sudah launching aplikasinya?
2: Untuk launching aplikasi belum bang, baru sekedar perencanaan saja bang.
1: Oke, nah, tapi bakal ya, insya Allah.
2: Insya Allah
1: ya.
2: Bang.
1: Nah ini kan menarik ya kalau rancangan aplikasi Smart Tourism Halal Aceh begitu.
2: Benar,
1: ya.
2: Bang.
1: Nah seberapa besar nih potensi ekonomi digital yang bisa dibuka jika aplikasi ini benar-benar diimplementasikan nantinya?
2: Jika kita lihat data bang ya dari badan pusat, baik dari badan pusat statistik baik ataupun dari Dinas Pariwisata Aceh, itu jumlah wisatawan mancanegara ataupun lokal yang berkunjung ke Aceh setiap tahun meningkat bang. Nah tentu melalui data ini kita memiliki potensi yang sangat besar bang untuk mengembangkan Hal Taurah ini.
1: Oke, jadi untuk para wisman ataupun wisata lokal ini bisa memanfaatkan aplikasi ini ya?
2: Benar bang.
1: Oke, apa saja yang bisa dimuat di dalam aplikasi itu?
2: Yang pertama itu ada informasi terkait destinasi wisata yang ada di Aceh bang.
1: Okay.
2: Kemudian fitur sholat, ibadah gitu loh bang kan. Kemudian ada fitur, dan yang terpenting itu fitur ini bang, marketplace ekonomi kreatif bang, ataupun pusat oleh-oleh yang ada di Aceh gitu bang.
1: Oke, okay, jadi mereka gak perlu bertanya-tanya lagi ya?
2: Benar bang.
1: Tinggal search aja ya?
2: Langsung saja gitu.
1: Oke, okay, kita tunggu nanti ya untuk kehadirannya. Oke, okay, saya coba ke Hafiz Faki ya, Muhammad Hafiz Faki ya. Oke, kita panggil siapa nih? Hafiz Faki?
3: Faki aja bang.
1: Faki, oke, okay, yeah. Nama ujung ya. Faki, ketua tim Kalagami nih. Nah, sebagai awalan dulu nih, selaku peraih gold medal ya.
3: Iya, yeah, benar.
1: Gimana perasaannya mendapatkan medali emas?
3: Tentunya sangat-sangat bangga bang ya. Sangat senang.
1: Pencapaian ya?
3: Iya,
1: benar. Alhamdulillah. Salah satu mimpinya?
3: Iya benar, di luar ekspektasi juga sih bang ini dapat masuk ke final juga kan.
1: Oke, alhamdulillah gitu. Ya.
3: Ya.
1: Baik, nah bisa dijelaskan nih untuk ketua tim Kalagami.
3: Kalagami.
1: Sebenarnya apa itu Kalagami itu?
3: Oke, jadi bang Kalagami ini adalah bentuk gami yang kami rancang sebagai gami yang revolusioner, yang mana itu memanfaatkan ekstrak murni dari buah kersen. Nah, atau biasa di sini disebut buah seri. Kalau nama latinnya itu Mutingia calabura.
1: Okay.
3: Nah, di sini kenapa kami memilih gami? Karena gami, kan banyak nih cemilan-cemilan lainnya yang diminati oleh masyarakat.
1: Yeah.
3: Mulai dari anak-anak hingga dewasa. Nah, kami memilih gami karena gami ini

0: Kami mendukung kesehatan-kesehatan sebagaimana tujuan SDGs nomor 3 tentang kesehatan juga kesejahteraan. Kami memutar otak untuk memikirkan bagaimana sih Gami ini bisa sehat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Seperti itu, Bang.
1: Oke, jadi untuk potensi lokal ini kita bahannya dari mana aja nih?
0: Bahannya?
1: Iya.
0: Terkait bahannya itu bahan utama itu dari buah seri tadi.
1: Oh, buah seri ya.
0: Terus ada campuran gelatin dan kami nggak menggunakan gula, tapi kami menggunakan pemanis alami stevia, Bang.
1: Oke.
0: Nah, seperti itu.
1: Berarti buah ceri ini yang di pohon-pohon warna kuning itu ya?
0: Iya,
1: yang anak-anak pula-pula suka itu kan?
0: Iya.
1: Asam-asam gitu ya? Iya. Dimakan biasa gitu anak-anak ya. Oke, ini menarik ya, karena itu juga source-nya banyak bisa ditemukan ya?
0: Iya.
1: Atau ada kesulitan sejauh ini?
0: Kalau untuk penemuan tumbuhannya, sejauh ini banyak banget, Bang, untuk ditemui di kadang pinggir jalan juga itu kita lihat banyak, karena kan dia tumbuh itu bisa dibawa oleh burung. Kalau jatuh buahnya itu bisa tumbuh, makanya ini dibilang tanaman liar seperti itu, Bang.
1: Iya, kalau panen juga memang cukup melimpah ya.
0: Iya, melimpah.
1: Oke, anak-anak langsung manjat aja ya.
0: Benar.
1: Oke, kalau dari sisi ekonomi digitalnya bagaimana ini, apakah ada inovasi seperti QR code gitu mungkin dalam kemasannya sendiri atau seperti apa nih?
0: Iya, kebetulan kami juga menerapkan dalam kemasannya ini ada QR code yang mana kan zaman sekarang udah modern nih, Bang. Jadi kami nggak mau dalam kemasan ini juga terkesannya gitu-gitu aja. Jadi mengikuti perkembangan zaman, kami juga menerapkan QR code ini yang mana nanti ada dua fungsi utama. Yang pertama itu QR code-nya sebagai edukasi. Saat di-scan oleh konsumen, mereka akan mendapatkan edukasi tentang kesehatan-kesehatan, bagaimana pola hidup sehat yang baik dan benar, pola penyimpanan. Bahkan di situ juga ada, nanti kami membuat chatbot dengan AI, Bang, terkait nanti konsultasi mereka terkait mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tentang gizi dan kesehatan seperti itu, Bang. Nah, yang kedua itu untuk transparansi produk kami, Bang. Di situ kami juga memetakan sertifikat halalnya, produknya itu terbuat dari bahan apa aja, serta foto-foto saat melakukan produksinya itu, Bang. Mulai dari pemilihan buahnya sampai pengemasannya seperti itu, Bang.
1: Pengolahannya juga semua gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Ah, oke, menarik. Jadi pembeli juga enggak ragu berarti ya?
0: Iya, benar. Jadi meningkatkan kepercayaannya lah gitu,
1: Oke, Bang. Sudah tersebar sekarang di kalangan pasar kita atau seperti apa?
0: Kalau untuk penyebaran belum, Bang. Tapi kami udah mencoba membuat dan alhamdulillah masih udah ada lah bentuk fisiknya.
1: Oke, kita tinggal tetap tunggu pastinya ya.
0: Iya, Bang.
1: Kalau tadi sudah di ketua timnya ya, ini sudah di Kalagaminya. Nah, kita ke Culture X dulu ya. Biar terelaborasi semuanya. Ini untuk Culture X, kalau bahasa sederhana culture itu budaya ya. Nah, ini kita dari Mulia Andika Putra, siapa kita sebut nih?
2: Andika
1: aja. Oke, tadi nama ujung, ini nama tengah gitu ya. Tadi nama awal juga ya. Oke, Andika ini anggota tim Culture X begitu ya.
2: Betul.
1: Nah, mungkin sebelum lebih jauh dijelaskan dulu juga nih, terlebih dahulu sebenarnya Culture X itu apa dan apa mungkin fungsinya di aplikasi.
2: Ya, jadi Culture X itu platform digital yang dimana untuk optimalisasi warisan budaya melalui pemberdayaan UMKM ekonomi kreatif. Nah, di sini juga berbasis teknologi Society 5.0. Ya, sehingga dengan adanya aplikasi ini menjadi wadah untuk pelaku UMKM untuk terus menjadi pemasaran dan pelestariannya juga. Nah, kemudian di sini kami menyelesaikan beberapa permasalahan. Ya. Jadi permasalahan pertama, UMKM kita di Aceh ini sebenarnya memiliki kualitas yang bagus. Ya, tetapi yang menjadi kekurangannya itu kita kurang di pada brandingnya. Jadi kami di sini menciptakan wadah bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif ya, dengan basisnya itu teknologi Society 5.0.
1: Jadi dengan memanfaatkan aplikasi ini, si pelaku UMKM ini bisa memasarkan produknya ke dalam aplikasi kita begitu ya?
2: Benar.
1: Baik, apa saja yang mungkin bisa diintegrasikan ke dalam aplikasi ini? Apakah hanya sebatas produk atau mereka juga bisa bersosialisasi atau membranding mereka?
2: Jadi kami di CultureX ini terdapat ada 4 fitur ya, fitur utamanya. Yaitu pertama seperti Creative Product Marketplace, ini menjadi fitur yang paling utama karena disinilah tempatnya terjadi transaksi jual belinya. Okay. Kemudian ada juga storytelling, ini sebagai wadah branding.

0: Ini, nah, itulah permasalahan yang kita yang seperti saya sebutkan tadi. Inilah mulai di sinilah kita selesaikan storytelling ini. Okay, kemudian juga ada namanya literasi hub atau officer. Nah ini jadi wadah literasi bagi pelaku UMKM ataupun bagi pengguna. Nah ada juga yang untuk terakhir ini creative collaboration space. Ini jadi ruang kolaborasi antara pelaku UMKM, akademisi, kemudian ada komunitas kreatif maupun juga stakeholder. Sehingga dengan adanya kolaborasi ini dapat mendorong inovasi nanti bagi pelaku UMKM-nya dan juga memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Aceh.
1: Oke, berarti tetap ada sinergi ya, perlu ada sinergi ya.
0: Betul,
1: nah,
0: betul.
1: Kalau Andika sendiri sebelum kita ke yang lain melihat untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan UMKM kita sejauh ini seperti apa? Apakah memang sudah melek literasi digital atau memang masih harus ada dorongan lagi?
0: Ya, itulah yang menjadi sebuah salah satu hambatan ya bagi kita. Bagaimana pelaku UMKM kita di Aceh ini masih sangat membutuhkan literasi digital. Karena kenapa di era modern ini digitalisasi itu sangat penting. Meringkas waktu, memperluas pemasaran, dan juga bagaimana dengan adanya digitalisasi ini dapat mendistribusikan atau memberi literasi kepada masyarakat.
1: Oke, penting sekali ya agar kita juga makin tumbuh, semakin maju gitu ya.
0: Betul.
1: Makin digital juga makin luas ya. Oke, kita juga undang ini pendengar barangkali ada yang ingin bergabung dan bertanya kepada ketiga anak-anak muda keren ya di kesempatan seri ini. Bisa langsung di line telepon kita 0651-44336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, saya coba kembali ke Angga lagi deh ya.
2: Oke,
1: kita urutkan saja ya. Nah, ini kita flashbacknya ke kompetisi. Ini sudah selesai kompetisinya berarti?
2: Sudah selesai, Bang.
1: Oke, bulan lalu ya?
2: Bulan lalu, Bang.
1: Bulan
2: Mei.
1: Lalu. Itu berapa lama durasi kompetisinya?
2: Kompetisinya itu satu hari full, Bang. Kemudian disusul hari kedua itu kita full edu trip, Bang. Pariwisata yang ada di Padang itu, Bang.
1: Oh, berarti di Padang semuanya ya?
2: Iya, benar,
1: Bang. Oke, baik. Dari pengalaman orang kalian mengikuti ini, dari inovasi-inovasi kampus yang lain, dari kampus mana yang mungkin menjadi pesaing yang cukup berat?
2: Kita melihat semuanya apa ya, inovasi
1: bagus-bagus semua.
2: Bagus-bagus semua, Bang. Cuman mungkin rezeki kami yang
1: semuanya pasti ada kriteria kan?
2: Ada kriterianya, nah, Bang. Nah,
1: dia.
2: Salah satu inovasi yang paling kami highlight itu ada business plan ya, Bang, bukan SI. Business plan di ANA ITB, Bang. Institut Teknologi Bandung. Nah, itu mengangkat tema ataupun permasalahan tentang limbah MBG, Bang.
1: Oke.
2: Nah, ternyata yang tidak kita ketahui limbah MBG itu berserak, Bang, tidak ada pertanggungjawaban di beberapa daerah gitu, Bang.
1: Oke, ini masih terus diusung untuk inovasinya begitu ya.
2: Benar, Bang.
1: Oke, agar pemanfaatannya juga sesuai begitu.
2: Benar, Bang.
1: Mantap. Nah, untuk kita lihat kompetisi ini kan mengusung tema integrasi pemikiran kritis juga begitu ya, ada inovasi sosial dan bisnis berkelanjutan juga ya. Nah, bagaimana ketiga karya dari UIN Araniri ini menjawab tema besar itu, Andika?
2: Kami menjawab tema tersebut melalui pendekatan yang berbeda namun saling melengkapi, Bang. Nah, contohnya tuh seperti apa ya, Kalagami itu, Bang.
1: Ya.
2: Kalagami kan berfokus pada kesehatan dan gizi masyarakat, Bang, kan. Kemudian di situ juga ada potensi ekonomi kreatif, ekonominya juga, Bang. Kemudian yang kedua ada Culture X, juga melihat potensi ekonomi kreatif yang ada di Aceh gitu, Bang. Ternyata belum memiliki potensi yang besar, tetapi belum ada yang melirik gitu, Bang, untuk dihadirkan sebuah solusi. Kemudian yang terakhir itu ada pariwisata halal, Bang, ataupun halal tourism gitu, Bang. Itu juga kita memiliki potensi yang besar, Bang, melihat Aceh ini memiliki identitas atau identitas sebagai Serambi Mekah gitu, Bang, ya. Dan juga didukung dengan peningkatan jumlah pariwisata yang hadir ke Aceh, baik itu lokal maupun maupun mancanegara. Itu kan memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Nah, di Haltoroh ini juga memiliki potensi perekonomian yang besar, Bang.
1: Nah, begitu. Oke, jadi bisa dikombin bertiganya ya.
2: Tiganya,
1: Bang. Oke, dari pada apa namanya kita sebut mereka yang menilai begitu ya. Seperti apa respon dari pemaparan teman-teman di saat kompetisi ini? Apakah mendapatkan respon yang cukup positif atau ini memang inovasi yang baru dihadirkan gitu?
2: Dewan juri ya Bang, khususnya dewan juri melihat inovasi yang kami hadirkan itu sangat menarik Bang ya. Apalagi mengangkat isu-isu daerah yang ada di Aceh gitu Bang, sebagai daerah Serambi Mekah gitu Bang.
1: Oke.
2: Mereka sangat tertarik dengan ide yang kami bawakan gitu.
1: Oke, sesuatu yang fresh juga ya.
2: Benar Bang.
1: Mantap, ini emang harus di up sering-sering apalagi kalau potensi Aceh begitu ya.
2: Benar Bang.
1: Oke, menarik. Kalau Angga melihat potensi Aceh ini kan cukup luas, bahkan beberapa puluh tahun ke depan begitu ya. Nah untuk perkembangannya era saat ini yang perlu menjadi dorongan khususnya bagi pelaku-pelaku usaha ataupun juga inovasi yang masih perlu diperkuat itu dari segi apa?
2: Tentu dari segi literasi digitalnya Bang, karena di era digitalisasi sekarang seperti yang disampaikan oleh Mulia tadi Bang ataupun ya. Andika, digitalisasi itu sangat membantu kita baik itu dalam mempersingkat waktu dan lain sebagainya Bang. Jadi kita lihat juga khususnya bagi pelaku UMKM milenial Bang ya.
1: Iya.
2: UMKM milenial itu sangat kurang terhadap literasi digitalnya Bang.
1: Okay.
2: Mungkin itu yang perlu menjadi perhatian baik itu lembaga terkait ataupun pemerintah daerah gitu Bang.
1: Oke, jadi mereka nggak maju setengah jalan begitu ya?
2: Benar Bang.
1: Oke, sudah maju usahanya, nggak ada yang beli, udahlah. Putus setengah jalan, nggak boleh sebenarnya. Potensinya
2: iya,
1: cukup ada gitu ya.
2: Cukup besar Bang potensinya jika dilihat.
1: Oke, oke. Dengan hadirnya beberapa inovasi dari teman-temannya, moga bisa menjadi jawaban solusi ya.
2: Semoga.
1: Insya Allah suatu saat ya.
2: Insya Allah.
1: Oke, saya coba ke Fakih lagi nih, ketua tim Kala Gami ya. Oke. Saya jadi penasaran tadi ya, Kala itu apakah kepanjangan atau ada latar belakang tersendiri?
3: Kalau Kala Gami itu kami ambil Bang dari nama Latinnya tadi.
1: Oh, iya.
3: Nama Latin Bakers itu kan mutingnya Kalabura.
1: Oh, okay.
3: Nah jadi kami bikin Kala Gami.
1: Oke, okay. Itu kita jadikan sebagai nama begitu ya?
3: Iya benar.
1: Oke, okay. Nah untuk melihat tantangan terbesar yang dihadapi tim, apa saja nih Fakih di lapangan dalam mengembangkan konsep bisnis pangan fungsional?
3: Baik, tentunya sebelum dalam mempersiapkan menuju kancah nasional, tepatnya saat mempresentasikan nanti di venue lomba,
1: yeah.
3: Tantangan utama kami itu yang pertama ialah Bang membuat produknya. Okay. Nah, jadi setelah kami membuat gagasannya dalam paper, kami mau membawa prototipenya, membawa bahannya untuk ditunjukkan dewan juri bahwasannya gagasan kami ini bukan hanya sekedar tulisan yang berakhir di sebuah kertas. Kami juga bisa menjadikannya sebagai wujud gami sebagaimana yang telah kami rincikan di dalam paper tersebut. Nah, di dalam pembuatan ini kami juga berkali-kali gagal Bang.
1: Okay.
3: Untuk membuat gaminya itu, mulai dari gaminya yang kekerasan, gaminya itu enggak tahan suhu ruang hingga 1 jam aja dibiarin di suhu ruang itu langsung cair Bang. Okay. Terus ada yang gaminya itu malah jadi kayak agar-agar, enggak ngegami gitu Bang, enggak kenyal.
1: Okay, iya.
3: Nah, jadi gampang patah. Nah, pada percobaan terakhir, di situ kami dapat teksturnya yang kenyal dan juga tahan di suhu ruang Bang. Karena kan ini tidak menggunakan bahan kimia dan juga pengawet, kami hanya menggunakan bahan alami seperti itu Bang.
1: Oke, jadi ada trial and errornya ya?
3: Iya benar.
1: Oke, itu dilakukan berapa hari? Apakah dalam sekali percobaan dalam sehari itu atau memang beberapa kali uji coba gitu?
3: Nah, jadi itu dalam percobaan itu ada 3 minggu Bang.
1: 3
3: jadi minggu. Kalau udah gagal, nanti kami atur lagi jadwal kapan nih kita bikinnya sama tim gitu Bang.
1: Okay.
3: Nah jadi pas hari 3 hari sebelum keberangkatan lah Bang. Di situ kami coba bikin lagi yang terbaik. Satu hari itu bikin 2 kali. Dan yang kedua kalinya itulah yang baru mendapatkan hasil yang bagus Bang.
1: Oke, okay. Nah ini menarik nih. Kalau trial and error ini biasa ada apa namanya, mungkin sebagian yang udahlah kayak ini fail, ini jadi produk gagal gitu ya. Nah kalian gimana nih, apakah ada kondisi di mana kalian ketika uji coba itu bakal enggak jadi enggak nih, atau memang sisi juang kalian di bagian mana yang kalian ini tetap harus optimis gitu?
3: Ada Bang,
1: struggle lah kalau kita bilang.
3: Iya benar-benar. Jadi itu kan tentunya semua tim teman-teman yang lain juga tuh ada kayak ngerasa aduh gimana nih,
1: jatuh
3: gak bisa-bisanya benar. Tapi kan di situ kan Fakih sebagai ketua tim, Fakih juga nggak mungkin bilang gitu juga ke mereka. Jadi Fakih bilang kalau kalian udah capek, sekarang kita sama-sama capek, nggak mungkin kita berhenti di tengah jalan. Okay. Capek kita tadi itu sia-sia. Hmm. Jadi kalau kita udah capek, ya udah kita lanjut aja, lanjutin supaya hasilnya tadi capek-capek kita tuh nggak sia-sia, bang.
1: Oke. Okay.
3: Jadi coba terus dan akhirnya dapat berhasil, bang.
1: Alhamdulillah, ini luar biasa dan ini yang diperlukan ya. Biasa kita kalau sudah beberapa trial and error, ya kebanyakan kalau udah seperti itu rata-rata down gitu, yeah, ya
3: bener.
1: Lanjutnya lagi. Nah, pengen tahu juga nih diantara tantangan tadi dan juga masa uji coba tadi ini, apakah ada support-support dari dewan pembimbing atau daripada dosen atau dari orang tua yang memberi masukan atau siapa nih?
3: Tentunya ada juga kami dapat seperti itu, bang, dan juga mau itu dari materi ataupun yang bersifatnya lainnya lah gitu lah, bang. Ada kami dapat dari kampus, bang.
1: Oke, jadi mereka juga support ya begitu ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, alhamdulillah luar biasa. Ini meraih medali gold itu sekaligus juga juara 3 final ya.
3: Iya, benar.
1: Oke, ini apa target konkret tim Kalagami ke depannya? Apakah ada dikomersilkan atau didaftarkan sebagai UMKM unggulan kita?
3: Kalau terkait komersialitas nih, bang, kan
1: ya,
3: kami tentunya ada keinginan. Dan langkah yang nyata dan dapat kami tempuh saat ini ialah mendaftarkan ide kami tadi itu untuk mendapatkan HKI-nya, bang.
1: Okay.
3: Nah, setelah itu nanti kami akan membuat produknya kembali. Kami akan mencobanya, mengujinya di laboratorium terkait gizi dan juga nutrisi yang terdapat di dalam kandungan gami tersebut. Nah, memang jikalau 100% udah layak edar dan juga emang terjamin keamanannya, kami juga tentunya berencana sesuai dengan visi kami, bang, untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat luas. Kami ingin meluncing lah sebagai UMKM. Namun tentunya hal ini kan gak bisa kami lakukan sendiri nih, bang.
1: Iya.
3: Banyak beberapa lembaga yang harus
1: dilalui ya.
3: Iya, benar. Seperti ya, pemerintahan, akademisi, dan lembaga swasta lainnya seperti itu, bang.
1: Oke, dan harus lulus uji lab juga.
3: Iya,
1: ya, banyak tahannya juga,
3: benar.
1: Ya. Insya Allah. Kita support terus ya. Harus jadi ini soalnya. Karena inovasi yang menarik ini memang harus bisa dirasakan juga begitu ya.
3: Iya, bang.
1: Oke, kita coba ke Culture X ini ya. Nah, yeah. Budaya X ya. X ini apakah ada makna tersendiri nih, Andika?
0: Iya, jadi X ini berarti sebuah teknologi. Nah, okay. Jadi jika Culture X itu adalah budaya, X ini teknologi. Jadi kolaborasi antara budaya yang dengan teknologi.
1: Oke, baik. Jadi budaya dan teknologi ini kalau dipadukan jadi menarik ya.
0: Yeah.
1: Oke. Nah, kalau kita juga pengen tahu riset di lapangan sebelum merancang Culture X ini, apa yang terlibat langsung dengan pelaku UMKM-nya atau komunitas budaya Aceh? Apakah ada tim yang diterjunkan atau memang ada survei kecil-kecilan atau seperti apa nih, Andika?
0: Ya, jadi untuk kami datanya itu, kami itu menggunakan data studi literatur. Nah, kemudian ada juga melalui data BPS, data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kemudian kami juga ada mengasah langsung mengambil data ke UMKM, Ekonomi Kreatif. Nah, itu tepatnya di daerah Lo'nga.
1: Okay.
0: Nah, di daerah Lo'nga itu kan banyak tuh UMKM Ekonomi Kreatif.
1: Iya,
0: sehingga
1: iya,
0: kami terjun langsung ke sana untuk mengambil data. Sehingga apapun yang kami lakukan, fitur-fitur yang kami terbitkan atau yang kami akan buat itu sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan UMKM Ekonomi Kreatif.
1: Okay.
0: Nah, kami benar-benar membuat aplikasi ini yang dikhususkan untuk saat ini itu bagi UMKM Ekonomi Kreatif.
1: Ya, oke, okay. Gitu. Di antaranya yang mungkin bisa disebutkan juga yang pas terjun ke lapangan ini bidang apa saja? Apakah seperti kerajinan tangan atau memang ada UMKM lain yang juga bisa disurvey pada saat itu?
0: Ya, pada saat ini kami masih terbatas di pelaku UMKM kerajinan tangan, ekonomi kreatif kerajinan tangan yang terdapat di daerah Lo'nga.
1: Daerah Lo'nga, itu berjajar juga ya?
0: Iya.
1: Oke. Responnya gimana ketika kalian datang untuk melakukan ini?
0: Ya, mereka pun mengatakan bahwa ini luar biasa karena mereka itu bisa menciptakan sebuah produk dengan jumlah yang banyak, ya. Tapi mereka ini terbatas terhadap pemasarannya, terbatas terhadap jangkauan mereka. Mereka ini hanya menjual produk di situ aja. Sedangkan mereka berpikir, apakah kami harus menunggu produk yang udah dibeli itu rusak untuk dijualkan kembali atau gimana? Nah, disinilah yang mereka respon, wah, sehingga kami bisa mendapat jangkauan yang lebih luas terhadap luar masyarakat luar daerah, luar lingkungan tersebut. Jadi bukan lagi menunggu barang tersebut yang sudah dibeli rusak, tapi orang-orang yang belum beli barang tersebut bisa membelinya melalui marketplace tersebut, melalui CulturX.
1: Jadi selain mereka bisa melihat produknya melalui aplikasi, nanti kalau mereka memang ingin langsung ke lokasi juga tertera begitu ya, alamat-alamat dan wilayahnya ya. Okay, menarik sekali ya mendengar cerita anak-anak muda ini ya. Kita pengen balik jadi muda lagi ya. Insyaallah. Okay, kita masih akan terus memperdalam ya terkait dengan tema kita di sore ini ya bersama Angga, Fakih dan juga Andika ya. Namun sebelumnya kita break sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Oke.
4: Wih, tas baru nih. Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi. Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
5: Ya, kalah pamor dong.
4: Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya? Oh, ini asli produk dalam negeri. Wah, anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
6: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
7: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
8: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
7: Emangnya gak capek, Bu?
8: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
7: Emang ngaruh, Bu?
8: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
7: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
8: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
7: Okay deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
8: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
7: Waduh, ibu mau jatah juga.
9: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
10: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
11: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
10: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
11: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
10: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
11: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
10: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
12: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
13: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dengan tema Inovasi Mahasiswa Aceh Menuju Ekonomi Digital Berkelanjutan dari Kampus ke Panggung Nasional ya. Masih bersama 3 mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri Banda Aceh yang tentunya berprestasi di 3 inovasi bidang ekonomi kreatif, wisata halal dan juga pangan fungsional digital ya. Masih bersama Angga, Fakih dan juga Andika. Bagi Anda yang ingin bertanya kepada 3 anggota kece-kece ini, ya bisa langsung aja ya di 0651443336 atau via WhatsApp di 0852828544445 ya. Oke, kita coba kembali ke Angga ya. Tadi juga sempat berbincang ya. Bahwasanya ini kan 3 proyek sekaligus berjalan untuk dilombakan. Benar. Begitu ya. Nah, ini seperti apa koordinasi saat menjalankannya, tentunya kan enggak mudah juga ya koordinasinya bersama ketiganya. Apakah ada juga teman-teman lain yang juga dimintakan untuk membantu?
2: Untuk sejauh ini Bang, selama ataupun sebelum kegiatan, koordinasi berjalan dengan lancar Bang. Karena apa? Karena setiap tim itu memiliki tekad ataupun visi yang sama Bang, untuk meraih yaitu apa? Grand Champion.
1: Grand Champion. Oke. Okay. Jadi ada Grand Champion ini pencapaian yang luar biasa ya?
2: Yang sangat luar biasa, Bang.
1: Oke, okay. Menarik sekali udah Grand Champion. Ini apa faktor kunci yang membuat delegasi ini mampu mengalahkan pesaing-pesaing dari universitas lain?
2: Menurut saya faktor kuncinya itu bukan terletak pada sumber daya manusia yang ada, Bang ya, tetapi siapapun yang bisa melihat potensi ataupun masalah dan mengubahnya menjadi solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, dari ketiga inovasi kami ini, kami berangkat dari permasalahan nyata yang ada di masyarakat Bang. Jadi sehingga inovasi yang kami siapkan ini berdampak untuk masyarakat.
1: Oke.
2: Nah, kemudian pertanyaan untuk Grand Champion tadi Bang ya.
1: Iya betul.
2: Untuk Grand Champion itu memang bukan pencapaian yang kecil ataupun yang biasa saja Bang, karena kami harus berjuang mengalahkan 34 universitas yang lulus ataupun yang datang ke Universitas Andalas, berjuang bersama melalui inovasi-inovasi yang diciptakan itu sangat luar biasa Bang.
1: Oke, menarik ya. Ketika di sana ya, gitu ya Angga ya. Seperti apa Angga melihat dari teman-teman universitas lain, dari kampus lain ya, melihat mereka membawa beragam inovasi, wah sempat ciut nggak?
2: Sebenarnya kami sempat insecure Bang ya, kami berangkat dari ujung Indonesia dengan naik bus Bang ya.
1: Okay, perjalanan ya?
2: Naik bus Bang, berapa puluh jam kami duduk ya Bang ya, kemudian sampai sana malam itu Bang, saya ingat sampai sana malam, kemudian lanjut lagi latihan sampai jam 3 malam, besoknya jam 7 kami harus presentasi, dan sekali melihat teman-teman yang presentasi itu sangat luar biasa Bang presentasinya, dengan kreativitas yang mereka ciptakan, itu ada sedikit down, tapi tidak mempengaruhi mental ataupun mental kami, karena visi kami untuk Grand Champion itu Bang.
1: Wih, ini mantap ya. Tidak menyulutkan semangat ya?
2: Tidak.
1: Oke, makin orang lain berapi-api, kita makin berapi-api.
2: Makin berapi-api Bang.
1: Ini menarik ya. Oke, nah tentunya dengan mengikuti kompetisi ini kan memberikan pengalaman tersendiri ya bagi Angga dan juga teman-teman ya.
2: Benar Bang.
1: Nah, kalau Angga melihat ke depannya langkah nyata yang bisa diambil dari delegasi ini bersama KCEI ya,
2: IF
1: dan iya dan juga UIN Araniri ya, untuk membuat inovasi ini di dataran kompetisi yang menuju dampak ekonomi, seperti apa nih langkah nyatanya ke depan?
2: Tentunya ke depan kami tidak lagi fokus pada inovasinya terlebih dahulu, tetapi fokus pada implementasi kepada masyarakatnya Bang itu.
1: Oke.
2: Melalui Kasih Efor dan UIN Araniri, kolaborasi akan terus berjalan untuk menghadirkan inovasi-inovasi mulai dari Kalagami, Culture X ataupun Hal Tauroh yang bisa dapat implementasikan kepada masyarakat luas insyaallah.
1: Oke, jadi kalau memang sudah launching dan valid, ini bisa langsung diunduh ya oleh siapapun ya.
2: Benar Bang.
1: Oke. Kita tinggal tunggu aja pasti ya.
2: Insyaallah.
1: Semoga deh, amin insyaallah ya.
2: Amin.
1: Oke, kalau dari Fakih ada tambahannya sendiri nih. Mungkin ada pengalaman yang menarik selama mengikuti kompetisi di sana dengan tadi Kalagami ya. Nah, kan beda-beda segmen ya. Presentasinya apakah di satu momen yang sama?
2: Beda Bang.
1: Beda-beda ya.
2: Beda-beda.
1: Nah, ini kan berarti kan Angga sendiri begitu ya. Lalu Fakih juga sendiri dan ini Andika sendiri ya.
2: Benar.
1: Nah, Bang, ini ada tantangan tersendiri kalau Fakih gimana ini di lapangan?
3: Jadi,
1: sama juga kah?
3: Jadi Bang, sebenarnya dalam saya dan Angga itu tergabung juga dalam satu tim yang sama nih Bang.
1: Oke.
3: Okay. Jadi pada saat itu bersamaan presentasinya, saya harus presentasi di Kalagami dan Angga juga harus presentasi di Culture X.
1: Oh, nah, okay.
3: Jadi di Hal Tauroh ini kan kami dua orang nih Bang. Kami setim. Nah, di situ kami panik nih Bang.
1: Terpisah ya?
3: Karena kan udah terpisah tadi, tapi kami harus satu ruangan lagi untuk mempresentasikan Haltora ini. Tapi ya alhamdulillah kami juga dapat keringanan dari panitia untuk mengundur jadwal presentasi di Kalagami gitu Bang. Okay. Jadi kami mempresentasikan Haltora dulu, okay, baru nanti ke Kalagami dan Culture X seperti itu Bang.
1: Oke, okay, jadi tetap aman untuk kondisi waktunya ya.
3: Iya Bang, udah.
1: Oh, oke, okay. Di saat presentasi gimana? Lancar, aman?
3: Alhamdulillah lancar.
1: Ada Bang. Kendala?
3: Enggak ada Bang.
1: Aman ya, tetap aman, semangat aman. Berapi-api pokoknya ya.
3: Iya berapi-api, wajib itu Bang.
1: Harus bawa nama Aceh.
3: Harus, ya. Benar.
1: Oke, okay. Nah kalau Andika gimana nih? Apakah terpisah juga atau memang ada segmen sendiri?
0: Iya, kami terpisah juga. Antara bertiga ini kami semua terpisah.
1: Okay. Nah,
0: kami kebetulan di Culture X. Kemudian yang jadi hambatan, yang jadi permasalahan di situlah ya seperti Angga tergabung dengan Haltora ya.
1: Iya.
0: Kemudian kami juga jadwal presentasinya itu sama kebetulan. Okay. Itu kami presentasi di kalau salah itu di yang kelima, yeah, dan mereka pun juga begitu.
1: Okay.
0: Jadi beradu jadwal presentasinya.
1: Okay.
0: Sehingga kami berkoordinasi dengan panitia, harus kejar-kejaran dengan panitia.
1: Okay.
0: Harus kejar-kejaran ke tempat Haltora gimana, pada selesai atau belum ya kan.
1: Okay,
0: kemudian okay, alhamdulillah kami diberi keringanan untuk presentasi yang paling terakhir lah itu.
1: Oke, okay. Oh, jadi selesai satu segmen baru nanti, yeah, Culture X di belakang.
0: Iya, yeah, betul.
1: Okay.
0: Betul.
1: Itu Culture X bertiga presentasinya?
0: Enggak, kami presentasi Culture X itu berempat.
1: Berempat? Ada satu lagi?
0: Ada satu orang lagi.
1: Oh, yeah. Oke, okay. Ikut hari ini enggak?
2: Tidak Bang, lagi ada acara Bang mereka, oh, teman-teman Kasih Ipor. Okay, mungkin okay, lagi menonton nih Bang.
1: Siap.
2: Halo teman-teman Kasih Ipor. Ya,
1: oke, okay, berarti ada satu lagi kita yang juga ikut ya. Nah, kalau Andika ketika dalam presentasi tim Culture X melihat dengan dari tim lain juga, nah apa yang dirasakan pada saat itu?
0: Ya, pertama agak insecure, agak merasa wah mereka ini kayak persiapannya luar biasa nih.
1: Okay.
0: Melihat dengan pakaian yang mereka gunakan, bukan sekedar almet ya, mereka gunakan. Kami menggunakan shawl juga ya sebenarnya, tapi mereka bukan sekedar shawl aja, sudah ada topi-topi memang untuk adat mereka.
1: Okay.
0: Kemudian gaya-gaya presentasi yang saya rasa sangat menarik lah bagi dewan juri ya.
1: Okay.
0: Ya tapi kami harus tak yakin, kami persiapkan ini bukan satu hari atau dua hari belakangan.
1: Yeah.
0: Ini kami sudah persiapkan dengan matang, kami sudah persiapkan dengan jangka waktu yang lumayan lama. Kami yakin juga presentasi kami kok akan berjalan lebih baik.
1: Alhamdulillah, optimis ya pastinya.
0: Optimis ya.
1: Oke, tapi di lapangan ada mendapat ini enggak dari insight begitu ya, mungkin dari dewan juri atau memang tim yang menilai begitu ya, melihat untuk aplikasi ya, Culture X ini kan aplikasi
0: ya,
1: nantinya
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Melihat juga masyarakat kita Aceh ini kan belum semuanya melek literasi digital seperti ya, tadi ya. Nah, apakah akan ada apa namanya insight untuk edukasi tambahan begitu atau sosialisasi strategi begitu yang akan dimasifkan agar masyarakat ini mau menggunakan aplikasi begitu, karena kan kalau kita lihat ke daerah atau di kampung-kampung ya ngapain pakai aplikasi, udah saya jual aja langsung gitu ya. Nah padahal ini potensi begitu ya. Nah ya, ada nggak di sana pada saat itu?
0: Ya jadi kalau misalnya di dewan juri enggak ya, enggak misalnya enggak langsung karena jauh. Sesi tanya jawab itu sangat ringkas kami di presentasi itu. Hanya diberi waktu sekitar 3 menit. Jadi 3 menit itu sekitar dapat 3 pertanyaan itu. Jadi enggak terjawab, memang semua enggak terjawab di presentasi itu. Tapi untuk permasalahan literasi digital itu, memang kami membutuhkan koordinasi dengan beberapa pihak itu untuk meningkatkan literasi digital ini.
1: Okay.
0: Karena kalau literasi digital aja enggak terjalankan, gimana mau kita terapkan atau implementasi daripada Culture X ini?
1: Betul.
0: Nah itulah yang masih harus kami terus lanjutkan untuk aplikasi ini bisa tersebar di masyarakat.
1: Oke, ini menarik ya. Jadi juga bisa disebarluaskan di berbagai platform begitu ya.
0: Betul.
1: Apalagi anak-anak muda sekarang makin gencar untuk branding kemana-mana ya, untuk menyebarluaskannya. Grup aja mungkin ada lebih dari 10 gitu ya. Bukan grup apa ini ya, banyak banget ya. Jadi bisa kita sebarkan aplikasi-aplikasi yang bermanfaat terlebih bagi teman-teman, apalagi anak-anak muda yang juga sudah memulai bisnis UMKM hingga saat ini ya. Oke, okay. Baik, di penghujung perbincangan kita ini ya, menarik sekali ini, dari Angga dulu deh, ke depan harapannya dan juga inovasi yang mungkin ingin dihadirkan atau memang harapannya dari aplikasi ini atau juga proyek ini dapat terlaksana dengan baik, dan juga mungkin dukungan pemerintah yang diperlukan apa aja nih?
2: Untuk gimana Bang tadi?
1: Harapannya dulu.
2: Harapan. Iya. Harapan untuk aplikasi ini.
1: Ya, dari proyek kita nih.
2: Harapannya semoga ya dapat terrealisasikan dengan baik Bang ya, dan lancar gitu Bang, melalui beberapa stakeholder ataupun beberapa dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Semoga aplikasi atau inovasi yang kami ciptakan, baik itu Kalagami, Culture X ataupun Haltoro, yang memiliki potensi yang sangat besar nih Bang, dikembangkan di Aceh, bisa diimplementasikan di Aceh khususnya, dan bisa berdampak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat Aceh Bang.
1: Oke, untuk dukungan dari pemerintah sendiri gimana nih? Apakah akan ada langkah kedepannya untuk bersinergi begitu, atau ingin meminta dukungan dari pemerintah secara
2: langsung? Ya baik, sejauh ini kami sudah merancang strategi untuk bersosialisasi ataupun mengenalkan inovasi kami kepada pihak-pihak terkait Bang, pemerintah daerah gitu Bang ya. Kemudian ya semoga pemerintah dapat membantulah gitu Bang, atau jika memungkinkan untuk diimplementasikan di Aceh, semoga pemerintah dapat membantu implementasinya gitu Bang.
1: Oke, tentunya ya, semoga ya. Dan juga mungkin harapannya bagi inovasi ini bagi masyarakat luas untuk dapat memanfaatkannya dengan baik, apa nih Angga?
2: Benar.
1: Ada harapan lain untuk anak-anak muda?
2: Untuk anak muda harapannya mungkin pesan Bang ya, jangan apa ya, jangan takut untuk menciptakan sebuah inovasi, baik itu inovasinya apapun itu Bang ya. Ciptakan dulu, kemudian ciptakan, kemudian susun dengan baik, dan perkenalkan kepada masyarakat luas gitu Bang.
1: Oke, biar anak-anak muda ini punya hal yang menarik untuk bisa dikembangkan.
2: Benar Bang.
1: Oke, baik, kita coba ke Fakih. Fakih juga pesan yang ingin disampaikan ke pada mahasiswa maupun juga pelaku UMKM terhadap inovasi dan gagasan yang berdampak ekonomi, seperti apa nih?
3: Baik Bang, jadi untuk terkhususnya Bang, untuk teman-teman seperjuangan dulu yang ada di UIN Araniri, jangan pernah ragu dan juga jangan pernah merasa tidak pantas, sebagaimana sekecil apapun ide, kesederhanaan ide yang ada di pemikiran kita, itu lebih baik kita kembangkan. Betul. Seperti itu Bang, karena banyak orang yang beranggapan bahwasannya inovasi itu adalah sebuah teknologi canggih ataupun teknologi seperti robot, bikin roket dan lain segala macamnya. Padahal kita itu harus membuat melihat bagaimana, yang penting itu melihat bagaimana kita melihat sebuah masalah dan menimbulkan sebuah solusinya melalui potensi lokal yang ada di sekitar kita. Okay. Seperti itu Bang. Nah, kalau dari tim kami sendiri juga kami menggunakan kunci ataupun komitmen yang mana wajib memulai mulai saja terlebih dahulu. Jangan pernah ragu untuk mencoba dan lakukan riset ketika sudah pernah mencoba, seperti itu Bang. Selanjutnya untuk pesan lagi untuk teman-teman yang ada di UIN itu Bang, sesekali pernah nih mendengarkan selentingan kata-kata bahwasannya mereka berada di UIN ini karena dari pelarian gitu atau ya tidak
1: lulus,
3: lulus dari tempat kampus lain. Nah, di sini kami membuktikan bahwasannya kampus UIN ini memang bisa bermain di kancah nasional dan juga layak berdiri di podium, dan terkhususnya di tim kami itu melawan mahasiswa dari Universitas Brawijaya, dan alhamdulillah dari UIN Araniri itu sendiri berhasil untuk mendapatkan nominasi sehingga memperebutkan juga Grand Champion. Seperti
1: luar biasa, Grand Champion ini gak main-main ya. Alhamdulillah, kalau Liga Champion lain lagi ya. Itu beda segmennya. Alhamdulillah, terima kasih Fakih, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi lucutan semangat ya bagi teman-teman yang lain. Oke, dari Andika juga mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan.
0: Ya, pertama untuk anak-anak muda, mahasiswa itu, kita semuanya itu harus memulai. Nah, karena orang-orang yang memiliki langkah yang besar itu akan memulai dengan langkah-langkah yang kecil. Jangan pernah ragu terhadap langkah kita yang kecil. Kita tidak tahu di mana nanti langkah kita itu akan berkembang menjadi lebih besar.
1: Okay. Nah,
0: mulai dulu, karena kenapa? Hasil itu akan ditentukan oleh usaha kita.
1: Baik. Nah, harapannya bagi aplikasi Culture X sendiri.
0: Ya, untuk aplikasi Culture X sendiri kita ayo kita sama-sama kembangkan UMKM kita, ayo sama-sama kita menggunakan media itu sebagai pemasaran, sebagai perluasan, sehingga seperti yang aplikasi CultureX ini merupakan bukan sekedar aplikasi, tapi adalah integrasi antara budaya UMKM sehingga dapat meluncurkan sebuah output itu, yaitu ekonomi. Iya. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa budaya itu bukan sekedar pelestarian, tapi budaya adalah bisa menjadikan sebagai kekuatan ekonomi.
1: Luar biasa, ini saya quote ya, tangkap ya, mantap ini ya. Oke, okay. Baik, luar biasa Andika, luar biasa, dan tentunya juga Fakih luar biasa, dan Angga juga luar biasa, ketiganya. Sukses terus ya untuk kalian bertiga, dan kita tunggu juga agar proyek ini benar-benar terrealisasi dengan baik.
2: Amin.
1: Yang memang kalau sudah terluncurkan ya, nanti proyeknya bisa disebarluaskan ya, dan semoga bisa masyarakat memanfaatkannya yang sebaik-baik mungkin. Aceh jadi makin maju insyaallah pastinya ya.
2: Amin.
1: Oke, baik, terima kasih ucapkan kepada Angga Irwansyah, ketua delegasi UIN Araniri, ketua tim Haltaura dan juga Culture X, dan juga Muhammad Hafiz Fakih ya, ketua tim Kalagami, peraih gold medal, dan juga Mulia Andika Putra, anggota tim Culture X ya, yang sudah berhadir ya semuanya untuk kesempatan sore hari ini. Pokoknya kalian peraih medali luar biasa di Grand Champion ya.
2: Benar Bang.
1: Oke, kita tunggu prestasi-prestasi lainnya ya yang membanggakan dari kalian bertiga nih insyaallah ya. Oke, kita akhiri untuk kesempatan sore hari ini di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Pendengar, untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: udara tegangan tinggi atau SUT dan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTEP adalah salah satu sarana penyuplai kelistrikan yang sangat amat penting bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita juga harus ikut serta menjaga peralatan-peralatan listrik tersebut demi lancarnya pasokan listrik ke rumah kita.
1: Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di sekitar jaringan SUT-SUTEP yaitu 1. Tidak menanam pohon berjenis tinggi di bawah jaringan SUT-SUTEP. 2. Tidak membakar sampah di bawah jaringan SUT-SUTEP atau di sekitar tiang atau tower SUT-SUTEP. 3. Tidak mendekati tiang atau tower SUT-SUTEP. Dan yang paling penting adalah dilarang keras bermain layang-layangan di sekitar jaringan SUT-SUTEP. Jauhkan layang-layangan Anda dari jaringan SUT-SUTEP. Mari lebih bijak bermain layang-layangan. Sayangi layanganmu, sayangi nyawamu.
0: Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Banda Aceh.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral,

0: Tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda di sore ini yang barangkali sudah selesai dari tempat aktivitasnya dan kini sudah mulai bersiap-siap kembali ke kediaman masing-masing ya. Semoga berhati-hati dalam perjalanan Anda dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Baik pendengar, berikut kami informasikan untuk Anda berita panggilan 1 berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ditujukan kepada Fitri Yulia binti Yusrizal Ramli, tempat dan tanggal lahir Banda Aceh 4 Juli 1996, usia 29 tahun, beragama Islam, pekerja mengurus rumah tangga, pendidikan diploma 3, tempat kediaman dahulu di Jalan Ishak Ben Gampung Lambu, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Diminta kepada Fitri Yulia binti Yusrizal Ramli agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu 23 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa Gampung Mibu, Kecamatan Banda Raya, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Satu turnamen, tiga negara dan satu benua. Bersiaplah, karena batas negara akan melebur dalam satu gairah sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pendengar, sejarah besar akan tercipta di tahun 2026 untuk pertama kalinya sejak turnamen ini digulirkan pada 1930. Piala Dunia FIFA tidak lagi dipandu oleh satu atau dua negara saja. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat bersatu menjadi tuan rumah bersama di Amerika Utara. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya di lapangan hijau, melainkan logistik dan geografi. Bayangkan, pertandingan akan tersebar di 16 kota tuan rumah yang memiliki perbedaan zona waktu yang sangat kontras. Berdasarkan data teknis di FIFA.com, para pemain dan pendukung akan melintasi 4 zona waktu berbeda dalam satu turnamen. Jarak tempuh antar stadion bisa mencapai ribuan kilometer. Sebagai gambaran, perjalanan dari Vancouver di utara Kanada menuju Mexico City di selatan bisa memakan waktu terbang hingga 6 jam lebih. Ini adalah tantangan logistik terbesar dalam sejarah FIFA untuk mengatur pergerakan 48 tim beserta jutaan supporter agar tetap tepat waktu. Meksiko juga akan mencatatkan rekor spesial sebagai negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Sementara Kanada dan Amerika Serikat siap menyuguhkan kemegahan stadion modern mereka. 3 budaya berbeda, namun tetap satu tujuan, mencari sang juara sejati. Dengan jarak sejauh itu dan zona waktu yang berbeda, mampukah fisik para pemain bertahan hingga partai puncak? Di edisi berikutnya, kita akan bedah rahasia di balik penambahan jumlah peserta yang membuat kompetisi ini semakin panas. Jangan lewatkan!

Sobrengar, berikut kami informasikan berita panggilan 1 berasal dari Mahkamah Syariah Banda Aceh ditujukan kepada Sarifuddin bin Yaqub yang sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia. Bagi Anda yang mengetahui atau mengenal Sarifuddin bin Yaqub agar dapat menyampaikannya bahwasanya Mahkamah Syariah Banda Aceh meminta saudara Sarifuddin bin Yaqub agar datang menghadap di muka sidang Mahkamah Syariah Banda Aceh pada hari Rabu 16 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Chandra Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jalan RSUD Meraksa, Gampung Mibu, Kecamatan Bandaraya untuk pemeriksaan perkara cerai gugat. Demikian berita panggilan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

Ya, selamat datang bersama Edi Kita, Sedia Aku Sebelum Hujan, membawa jumpa kita ke pukul 16.56 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 17, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti berita aktual dalam Lintas 17 berjalan dengan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh kembali meraih WTP. Informasi lainnya, pendaki hilang di Gunung Selawah belum ditemukan, operasi pencarian berlanjut. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebulu Salam, Radio FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI, untuk ke-18 kalinya secara berturut-turut. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menegaskan bahwa capaian ini adalah hasil kerja keras, integritas, dan komitmen seluruh jajaran pemerintah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.
2: Selama proses pemeriksaan berlangsung, seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Banda Aceh telah berupaya memberikan dukungan secara maksimal melalui penyediaan data, dokumen, informasi, serta pendampingan terhadap kegiatan pemeriksaan lapangan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemeriksaan telah berjalan dengan baik dan lancar dan juga konstruktif. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan selama proses pemeriksaan berlangsung. Namun demikian, kami meyakini bahwa keterbukaan dan kerjasama yang baik dengan BPK merupakan bagian dari komitmen kami untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang aman.
1: Pihaknya turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh ASN, DPRK, serta masyarakat Banda Aceh yang terus memberikan dukungan dan kepercayaan. Prestasi ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus bekerja lebih baik dalam menghadirkan pelayanan dan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, pendaki yang dilaporkan hilang saat mendaki Gunung Selawah belum ditemukan. Operasi pencarian terus dilanjutkan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
3: Operasi pencarian terhadap seorang pendaki yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Selawah, Kabupaten Aceh Besar, memasuki hari keempat pada Jumat 5 Juni 2026. Kepala Basarnas Banda Aceh Al Husin mengatakan korban yang masih dalam pencarian bernama Faiz Hidayat, umur 23 tahun, warga Desa Palogading, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan informasi yang diterima Basarnas, korban mendaki Gunung Selawah bersama sejumlah rekannya pada Minggu 31 Mei 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rombongan tiba di puncak gunung sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun saat hendak turun, rekan-rekan korban menyadari Faiz tidak lagi berada di lokasi. Korban terakhir kali terlihat di area puncak Gunung Selawah. Upaya pencarian awal yang dilakukan oleh rekan-rekannya di sekitar lokasi tidak membuahkan hasil hingga keesokan harinya. Pada hari keempat pencarian ini, tim SAR gabungan akan membagi personel ke dalam 4 tim.
4: Jadi untuk hari ini sendiri, kita kemarin sudah naik dari Lampana Lengah, kemudian kita hari ini menyusur dari posko Beringin, ya, itu di pertengahan lereng Gunung Selawah itu bergerak menuju ke Lampana Lengah. Jadi di sana kita sudah ada lihat ada beberapa seperti tanda-tanda, maka kita lakukan penyisiran. Dan juga kita di arah selatan juga kita kembali lagi, kita lakukan menggunakan drone pada hari ini. Dan kita juga menggunakan anjing pelacak, begitu.
3: Operasi pencarian melibatkan sejumlah unsur, antara lain Basarnas Banda Aceh, Polsek Lembah Selawah, Koramil Lembah Selawah, Polisi Kehutanan Taman Hutan Raya Pocut Merah Intan, Rapi Aceh Besar, Mapala Universitas Malikus Saleh, Satgas Sarpidi, Kopala Pidi, serta masyarakat setempat. Al-Husin mengatakan untuk mendukung operasi pencarian, tim SAR menggunakan sejumlah peralatan, diantaranya satu unit rescue truck, drone thermal, GPS, peralatan komunikasi, perlengkapan pencarian gunung dan hutan, serta anjing pelacak K9. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe Sumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik SPP, pelayanan statistik terpadu PST, serta sosialisasi sensus ekonomi 2026. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Lhokseumawe menggelar pembinaan statistik sektoral seri 3 yang dirangkai dengan sosialisasi standar pelayanan publik, pelayanan statistik terpadu, serta sosialisasi sensus ekonomi. Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah, akademisi, media massa, dan masyarakat tersebut bertujuan memperkuat tata kelola daerah guna mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Statistisasi Ali Madia BPS Kota Lhokseumawe Hania yang mengatakan pembinaan statistik sektoral merupakan agenda rutin yang dilaksanakan 6 kali dalam setahun untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap instansi. Yang menurutnya statistik yang berkualitas menjadi pondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang efektif dan berbasis data.
6: Hari ini BPS mengadakan kegiatan pembinaan statistik sektoral yang ini kegiatan rutin setahun 6 kali kepada dinas dan instansi di Kota Lhokseumawe. Kemudian juga ada sosialisasi standar pelayanan publik di pelayanan statistik terpadu di BPS Kota Lhokseumawe yang dihadiri dari 5 unsur, ada masyarakat, ada media massa, ada stakeholders, ada pihak akademisi. Itu kemudian juga sosialisasi sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari bulan Mei sampai Agustus tahun 2026 ini.
7: Iya, berapa hari kegiatan ini dilakukan?
6: Kegiatannya sehari, cuman kalau yang untuk pembinaan itu kegiatannya nanti 6 kali dalam setahun.
7: Berarti continue, Bu, ya?
6: Iya, continue. Ini yang seri ketiga, sudah.
5: Selain pembinaan statistik sektoral, BPS Kota Lhokseumawe juga menyampaikan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta mensosialisasi pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hania mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi real di lapangan. Pendataan rumah tangga yang akan berlangsung mulai pertengahan Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan petugas dan mitra resmi BPS yang akan mendatangi warga secara langsung. Melalui kegiatan ini, BPS berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data semakin meningkat. Karena data yang akurat bukan sekedar angka, melainkan fondasi utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Dari Lhokseumawe, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir, Aceh Utara, kita menuju Melabo. Pendengar, seluruh jenjang siswa tingkatan madrasah di lingkungan Kementerian Agama Aceh Barat laksanakan ujian semester dengan ujian kemampuan akademik maupun ekstrakurikuler. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
8: Madrasah berbagai tingkatan di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat mulai melaksanakan ujian akhir semester tahun ajaran 2025 hingga 2026. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Suhadi mengatakan ribuan siswa dari tingkat Madrasah Ibtidayah, Madrasah Tasanawiyah MTS hingga Madrasah Aliyah MA mengikuti pelaksanaan ujian semester tersebut. Untuk tingkat Madrasah Ibtidayah dengan jumlah siswa yang mengikuti ujian semester sebanyak 5.147 orang siswa, tingkat Tasanawiyah sebanyak 2.782 orang siswa, dan tingkat Aliyah sebanyak 2.491 siswa. Pelaksanaan ujian semester berlangsung serentak di seluruh madrasah dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat dengan tetap mengikuti aturan dan jadwal yang telah ditetapkan pihak Kementerian Agama itu.
9: Mudah-mudahan evaluasi yang dilaksanakan tahun ajaran 2025-2026 ini dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dievaluasi progres dari kemampuan anak-anak yang telah melaksanakan pembelajaran selama tahun pelajaran 2025-2026 ini. Mudah-mudahan mereka mengalami perubahan yang terbaik dalam pendidikan mereka.
8: Untuk pembagian rapor, siswa akan direncanakan pada tanggal 20 Juni 2026. Suhari juga menambahkan pihak madrasah akan memberikan kesempatan ujian susulan bagi siswa yang berhalangan hadir dengan berbagai kendala karena sakit maupun alasan tertentu lainnya, sehingga seluruh siswa tetap dapat mengikuti ujian semester. Ia berharap pelaksanaan ujian semester di seluruh madrasah berjalan lancar dan mampu menjadi evaluasi capaian pembelajaran siswa selama satu semester terakhir. Reporter RRI Arif Rizal melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo. Pendengar, hadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi, Bupati sebut Prodi Kehutanan pada PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues dapat menjadi pusat pembelajaran kehutanan nasional. Selengkapnya dilaporkan Alfi Saharin.
10: Bupati Gayo Lues Suhaidi menilai program studi kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pembelajaran kehutanan di Indonesia. Hal itu disampaikan saat menghadiri asesmen lapangan evaluasi dan aktualisasi akreditasi Prodi Kehutanan PSDKU Universitas Syekh Kuala Gayo Lues. Menurutnya, keberadaan Prodi Kehutanan sangat relevan dengan kondisi Gayo Lues yang didominasi kawasan hutan. Ia berharap program studi tersebut dapat menjadi jurusan unggulan yang tidak hanya diminati mahasiswa dari Aceh, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Suhaidi juga mengajak seluruh pihak meningkatkan kualitas dan akreditasi kampus agar semakin berkembang dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan. Selain itu, Suhaidi mendorong Prodi Kehutanan menghadirkan inovasi khas seperti pengembangan laboratorium alam dan program penelitian kawasan hutan yang dapat menjadi daya tarik akademik sekaligus memperkuat posisi Gayo Lues sebagai pusat studi kehutanan. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Masih dari Takengon, pendengar, bencana alam hidrometeorologi yang turut menerjang Aceh Tengah pada tahun 2025 lalu diharapkan menjadi pelajaran penting bagi semua pihak terkait mitigasi bencana serta menjaga kelestarian lingkungan. Selengkapnya kembali dilaporkan Vital Jayadi.
11: Kegiatan seminar internasional terkait mitigasi bencana maupun pelestarian lingkungan resmi digelar oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ICMI Aceh Tengah pada 5 hingga 7 Juni 2026. Seminar internasional ini menghadirkan sejumlah pembicara dari dalam dan luar negeri, diantaranya akademisi dari Bahrain, perwakilan UNESCO, pakar lingkungan, kehutanan, tata ruang, hingga kebencanaan. Salah seorang pembicara, Sajadah, dari Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tengah mengatakan, menjaga lingkungan harus menjadi tanggung jawab bersama demi mencegah bencana hidrometeorologi tidak lagi terulang. Seperti diketahui, bencana yang terjadi pada November tahun lalu turut menerjang Aceh Tengah dengan menyebabkan puluhan orang meninggal dunia serta banyak infrastruktur yang mengalami kerusakan.
12: Nah, intinya pelajaran di 26 November 2025 itu yuk kita jadikan pelajaran, ya. Yuk kita jadikan masukan bagi kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, akademisi, bagaimana kita menyikapi mitigasinya ke depan, ya. Apa upaya-upaya kita yang harus kita lakukan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi risikonya, sehingga kejadian akhir tahun lalu tidak akan terjadi lagi ke depannya, begitu.
11: Oh. Sajadah menambahkan perubahan iklim yang terjadi saat ini telah meningkatkan potensi berbagai bencana alam, karena itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Melalui seminar internasional ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dan merumuskan langkah-langkah konkret dalam upaya mitigasi bencana serta pelestarian lingkungan demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao. Hal itu sebagai upaya mempercepat pengembangan sektor perkebunan unggulan daerah. Selengkapnya kembali dilaporkan Alfi Saharin.
10: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues gelar kegiatan akselerasi pengembangan kopi dan kakao sebagai upaya mempercepat pengembangan

0: tidur yang masih tersedia untuk pengembangan kopi dan kakao seiring tingginya prospek pasar dan harga kedua komoditas tersebut. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja, Banda Aceh, Loks Mawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh. Pendengar, harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut memengaruhi harga komoditas tersebut. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
3: Harga cengkeh di Kota Sabang mengalami penurunan. Berkurangnya hasil panen dan melemahnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi harga komoditas tersebut. Pengepul cengkeh di Sabang Zulfikar mengatakan harga cengkeh kering saat ini berada pada kisaran Rp105.000 hingga Rp106.000 per kilogram. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu yang sempat mencapai Rp121.000 per kilogram. Penjualan cengkeh kering dari Sabang juga mengalami penurunan cukup signifikan. Tahun 2025 jumlah pengiriman ke Sumatera Utara mencapai sekitar 9 ton, sedangkan tahun ini hanya berkisar 2 hingga 3 ton.
4: Hari ini di Sabang 105-106 ribu, 121 tahun kemarin. Kalau misalnya harga penurunan kita bandingkan seperti tahun lalu, itu pun karena cengkeh di Sabang ini tahun ini agak berkurang kan. Nah, makanya kalau inspektor tuh kurang masuk. Bulan 6 inilah nih. Bulan 6 sampai akhir bulan 6 ini udah puncak panen.
3: Menurut Zulfikar, menurunnya permintaan dari pembeli luar daerah turut mempengaruhi penyerapan cengkeh dari petani. Kondisi tersebut membuat volume perdagangan tidak sebesar sebelumnya. Selain cengkeh kering, harga cengkeh basah saat ini berkisar Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Sementara cengkeh yang masih bercampur tangkai dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp21.000 per kilogram. Zulfikar menambahkan, cuaca hujan masih menjadi kendala dalam proses pengeringan cengkeh. Puncak panen diperkirakan berlangsung hingga akhir Juni, sedangkan perkembangan harga masih bergantung pada permintaan pasar. Diah Novritaria melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pendengar, rutinitas yang padat, target pekerjaan, tugas kuliah, hingga berbagai ekspektasi sehari-hari terkadang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Jika Anda sedang merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya memberikan jeda sejenak untuk mengisi kembali energi dan menenangkan hati. Ya, pendengar, komunitas Rumah Qurani mengundang seluruh pemuda dan pemudi Banda Aceh serta Aceh Besar untuk mengikuti kajian akbar Rumah Qurani dengan tema Healing bersama Al-Quran, Berdamai dengan Lelah, Bertumbuh dengan Lillah, bersama Ustadz Taibur Rifki Ananda Hafifuddin LCMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 10 pagi hingga selesai. Bertempat di Masjid Tengkuci di Lamnyong dekat gerbang Kopelma Darussalam. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pendengar, peserta juga akan memperoleh konsumsi atau snack gratis, mempererat ukhuwah Islamiyah, berkesempatan mendapatkan door prize, serta memperoleh e-certificate. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama komunitas Rumah Qurani bersama RRI Banda Aceh sebagai media partner. Bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ini, informasi lengkap dan link pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram @rumah_qurani_aceh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau 0812-7144-4189. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat. Mari healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah, dan bertumbuh karena Allah.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyiin hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hopimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hopimpa lagi.
1: Jangan lupa.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kembali kami sapa Anda pendengar di kesempatan sore ini yang barangkali sedang memanfaatkan waktu sore ini ya dengan beragam aktivitas ya, karena juga kondisi sore ini terpantau dari luar studio kota, luar studio ada di Banda Aceh ya, untuk kota Banda Aceh terlihat sedikit mendung ya. Namun cuaca meski agak dingin ya, memang semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang sedang beraktivitas di kesempatan sore hari ini, yang mungkin barangkali sedang berolahraga di seputaran kawasan Belambang Padang atau di tempat yang lainnya, atau juga sedang hangout atau ya sedang bersama keluarga dan juga orang-orang terdekat ya. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan lancar. Namun bagi Anda juga yang akan beraktivitas hingga malam nanti ya, dapat kami informasikan bahwasanya kondisi Banda Aceh berada di 28 derajat Celcius saat ini dan bertahan hingga tengah malam nanti ya pendengar, hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, dengan suhu akhir berada di 28 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 79%. Ya, meski kondisi berawan seperti saat ini, tidak salahnya untuk Anda selalu berjaga-jaga ya, bagi pengendara roda 2 selalu menyiapkan jas hujan atau mantel begitu di kendaraan Anda. Jika memang terjadi hujan nanti sewaktu-waktu, Anda bisa langsung memakainya dan memperlancar Anda sampai ke tujuan ya. Apapun kondisinya dan juga aktivitasnya untuk Anda hari ini, semoga baik, berjalan lancar dan aman.

2020, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

Saudara pendengar, pneumonia atau paru-paru basah seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok, ya. Namun tahukah Anda, infeksi paru-paru akut ini juga bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah? Nah, pendengar, menurut data WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Nah, tanpa disadari, udara di dalam rumah bisa menyimpan berbagai partikel yang berisiko mengganggu kesehatan paru-paru, terutama pada anak-anak dan lansia. Ya, pendengar, beberapa faktor pemicunya bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di rumah. Nah, agar lebih waspada, ada 5 penyebab pneumonia non-rokok di sekitar kita yang jarang disadari. Nah, pendengar, yang pertama adalah debu menumpuk di kipas angin. Kipas angin yang jarang dibersihkan akan menjadi sarang debu, tungau, dan juga spora jamur. Nah, saat dinyalakan, baling-baling kipas akan memutar dan menyebarkan partikel mikro tersebut ke seluruh ruangan. Jika terhirup terus-menerus, partikel ini dapat mengiritasi saluran pernapasan, ya. Dengan intensitas yang sering, maka dapat memicu infeksi paru. Jadi sudah bisa dicek untuk kipas angin Anda di rumah nih, pendengar, ya. Jika memang sudah menumpuk debu, segera bersihkan agar tetap sehat untuk kondisi kesehatan keluarga di rumah, ya. Nah, selanjutnya juga adalah penggunaan bedak tabur, pendengar. Kebiasaan menggunakan bedak tabur ini terutama pada bayi dan anak-anak, ya, memiliki risiko tersendiri. Partikel halus dan bedak tabur ini sangat mudah terbang, ya, di udara dan terhirup masuk ke dalam paru-paru yang sensitif. Pada akhirnya hal itu juga dapat memicu peradangan. Jika peradangan semakin parah, maka dapat berujung pada pneumonia aspirasi. Selanjutnya, pendengar, adalah obat nyamuk semprot atau elektrik, ya. Bahan kimia sintetis yang terkandung dalam obat nyamuk semprot maupun elektrik ini dapat menghasilkan residu beracun di udara. Paparan zat kimia secara konstan dalam ruangan tertutup dapat merusak silia atau rambut halus penapis debu, membuat paru-paru rentan terinfeksi, ya. Nah, selain daripada itu, pendengar, juga ada paparan virus dari orang terdekat, ya. Pneumonia ini sangat mudah menular melalui droplet saat seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin jika sirkulasi rumah buruk. Nah, virus seperti influenza atau respiratory syncytial virus atau RSV ini akan bertahan lama dan bisa membuat infeksi. Dan yang terakhir adalah, pendengar, polusi dan sirkulasi udara yang buruk. Udara dalam ruangan yang terjebak tanpa ventilasi yang baik akan menumpuk polutan. Nah, mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan. Kualitas udara yang buruk ini menurunkan sistem imun pernapasan secara drastis, ya. Untuk itu, pendengar, penting untuk Anda juga mungkin menggunakan air purifier untuk sirkulasi udara lebih baik, ya. Menggunakan air purifier setiap hari bisa menjadi solusi untuk menjaga udara di dalam ruangan tetap bersih. Nah, air purifier juga dapat mengurangi paparan partikel yang dapat mempengaruhi kesehatan, terutama bagi para penderita alergi ataupun asma.

0: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, selamat tengah dimanapun Anda berada. Kini kami hadirkan deretan lagu-lagu religi pilihan ke ruang Radas. Mari nantinya kita hadirkan pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nantikan kumandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.

0: Hello.
1: Nih,
2: apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Saudara pendengar, jangan lewatkan dan jangan lupa dengarkan pertandingan FIFA Match 2026 malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat antara Indonesia versus Oman berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 jaringan seluruh Indonesia dan juga Pro 3 di 88,80 FM bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dukung Indonesia di malam ini.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Mengaji usai ba'da maghrib adalah aktivitas dan kebiasaan masyarakat Aceh yang telah berlangsung secara turun-temurun, yang mencerminkan tatanan kehidupan masyarakat Aceh yang Islami dan religi. Seiring perubahan waktu dan tak bisa dipungkiri, kebiasaan mengaji sudah memudar. Seiring perkembangan zaman, menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya, kultur, dan tradisi masyarakat Aceh. Menasah, surau-surau, dan masjid di gampung-gampung hampir tak terdengar lagi pembacaan kalam-kalam ilahi sebagai rasa syukur dan tawaduk kita kepada Sang Khalik. Membaca Al-Quran setiap hari akan memperoleh kedudukan yang tinggi di dalam surga. Seperti Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Quran, naiklah pada derajat-derajat surga, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membacanya dengan tartil di dunia. Sesungguhnya, kedudukan derajatmu adalah pada kadar akhir ayat yang engkau baca." Mari, kita muliakan hidup kita dengan membaca Al-Quran setiap hari. Sungguh, tiada pertolongan di hari kiamat nanti dan di alam barzah, kecuali orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari, bersedekah dan amalan baik. Layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kiranya deretan lagu-lagu religi pilihan kami cukupkan sampai di sini ke ruang dengar Anda. Dan kini pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:53 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio, saya yang bertugas mengucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada. Hingga saat ini pendengar, kami belum mendapatkan informasi bahwasanya halaqah maghrib tidak diadakan untuk kesempatan malam ini, dan sembari menantikan kumandang azan isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruangan Anda.

Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar di Banda Aceh malam ini untuk edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 RRI dan kita akan ikuti FIFA Matchday 2026. Siaran langsung pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Oman yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI serta dirilai oleh jaringan Pro 1 di seluruh Indonesia. Dan nanti akan ada reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang memandu pertandingan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
3: Hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melakukan dengan ada oleh Romeni di sebelah kiri. Pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berusaha menggempur bola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
4: Pelupesi.
3: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik. Kali ini melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju oleh Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan, mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sampingan gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
4: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekelip bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sudah serangan lagi, kacau di bangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara pelanggaran dilakukan oleh pemain Elman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Aiken Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dick di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri tim serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan. Betul sekali. Nomor punggung
3: Justin Hapner,
4: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin

0: Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
1: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih gagal lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 21 dari Oman masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini yang dituju adalah Ratna Barat. Namun ke depan mencoba mencari oleh Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun. Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
2: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Oratmangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga membantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari. Ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, umpan 1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi orang penalti, berbahaya. Ada tendangan semua, tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon. Kirimkan

0: Hampir saja bagaimana tadi juga ada dua Ratnar Orangmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti. Mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
1: Beda mendapatkan... jauh itu ya, tingginya beda coy.
0: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman. Belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke 19 babak yang pertama ini.
1: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai pemain-pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain-pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ratnar Orangmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali di Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ratnar Orangmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7. Coba untuk melakukan serangan juga. Membangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia. Mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri. Ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini. Mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratnar Orangmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya, yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai pemain-pemain Indonesia, bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, dan Nathan Choaon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy, masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
0: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 dari tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan, Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi, terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman, dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan, dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga, dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik, bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir dan berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari Timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Indonesia. Sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini. Secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
1: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
2: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
1: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeini. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba memasuki garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho. Oleh Romeini. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot dia, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix pada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola, apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Faraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeini. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Melebar dia Justin Hubner kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia, menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Dido, Kevin Dix, ya, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor 8 membayang-bayang oleh Rizky Rido di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah, dia Elkan Bagat lebar kali ini. Coba mencari rekannya, rekan Bagot. Bali kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun. Nathan Joan maksud saya. Langsung ke kiri umpan. Pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayang oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole. Sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi, dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi ya. Miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
3: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia. Harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
1: penalti.
3: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
1: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
1: 19 Sultan Arusadi ini Indra menghadapi Emil Audero.
3: Sultan ya, Arusadi kita lihat.
1: Ya,
3: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Cetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi, Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh, oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasir ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Rido angkat langsung ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside umpan yang diberikan tadi. Bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola, masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner, balikan kepada Elkan Baget di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Rido juga mencoba membantu, sodorkan ke depan dari Vindik, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole, masih Ole, mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi, Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Rido sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Yang ada Beckham Putra kirim ke bola, oh sayang sekali dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon, masih Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner, masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan, Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dutz, tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dutz tadi terjatuh, serangan balik mencoba dibangun Oman, nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk, pemain Oman iya berputar-putar lagi ke tengah, dia masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya iya bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada oleh Romeni, mencoba mengejar oleh Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih oleh Romeni, meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih oleh, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya, mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu.
4: 2 menit
3: yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner, bagaimana juga Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi, mundur lagi melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi, bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri, masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya, bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out, tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun, mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar, Rizky Ridho ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya, tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya, memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda? Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tangkapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara, tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi, melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul, seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, atau tadi mulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya, sesuai ekspektasi Pak Andi.
1: Iya, kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya.
1: Ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro Giza ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita nih usia 19 ya, Matthew Baker ini ya, perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu kita diberikan kesempatan tampil gitu
0: ya. Baik, ya, nanti kita
1: saja gitu.
0: Ya, pastinya
1: kita pasti
0: ya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga pun.
0: Ya.
2: Ya, Bang Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman. Ya, saya juga ya giran ketika Emil Auderon membuktikan kehebatannya menepis bola di udara. Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya tambah lagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan kreatifnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu belum. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sentara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya, Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Atong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Atong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi dan di atas 50 atau 50 lagi. Di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh Indonesia 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar itu sudah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu kita harus sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun ekonomi kita. Jadi global yang tadinya tertib banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga, mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill. Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus,

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman nih, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Muhsin Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman di malam hari ini. 22. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini
4: pemain untuk Oman
3: diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed 22. Ahmed Faras Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hadan Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowon.
4: 27. Ahad Al-Hashim Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hadan Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27. Ahad Al-Hafsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hunter, replaced by player number 16, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Herdman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, harusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat.

0: nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Johnny Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampiun ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
1: Ibrahim
0: dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
1: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
2: Indonesia.
1: Sama-sama suka gerasa gerusuk Indra. Dua-duanya ini pemain
2: merasa gusuk.
0: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyusul Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan ada komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh Kapten Kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengahnya, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Matchday.
1: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, ya ini 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
0: Iya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner pemain Indonesia mundur ke belakang pada Emil Audero jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho kapten kesebelasan mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini, sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon, masih Nathan lagi sini, ada lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi, oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner.
1: Verdonk
0: bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi pada Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas, Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing, berbahaya, apa sebenarnya?
1: Indonesia berhasil.

0: merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman. Dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Orat Mangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Matchday 2026. Ragnar Orat Mangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
1: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Orat Mangun. Goal untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Orat Mangun.
0: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muartan Orat Mangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi 1 pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orat Mangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju oleh Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot. Main nomor punggung 14 kali ini, Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola. Cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orat Mangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musan Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam, terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orat Mangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, 2 pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, melebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi. coba melakukan serangan kali dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya. Seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Berseragam merah-merah. Kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar 2 pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Ridho, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Ridho. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Varianer, maaf Rear. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
2: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk lakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
1: Player number 22.
2: Ya, benar. 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten sebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pulpesi ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergantian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
1: Al-Rawahi,
2: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pulipesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Verdonk tadi maksudnya, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Sama dia tadi nomor punggung
3: 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini sektor sebelah kiri, lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia dibayangi oleh Yakob tadi, mundur ke belakang, coba lakukan serangan, melihat dua pemain dari pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat kanan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joy Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdong terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi? Tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
4: sopan berarti ya, Samil Salim dulu deh ya.
3: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
4: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
3: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
4: Waduh,
3: udah Abdul Salam lah ya.
4: Salim sama Salam gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak daun ya.
3: Daun
4: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan.
3: Nah, kalau tempel enggak gitu.
1: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Ya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number 10.
3: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah serangan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
1: Zahir Sulaiman.
3: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
1: 25.
3: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk dan nomor 6
1: Usad Hamid Al-Mamari
3: Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
4: taktik
3: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga memang cukup berbahaya. Termasuk Calvin Verdon dan Yakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Yakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya. meski tidak full. SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki di area pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba melakukan mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya saudara-saudara. Hampir saja
4: Hampir saja
3: bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
4: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini, yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Romeni ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tripamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tripamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
5: Suara gua berbalik.
4: Pergantian pemain sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman. Itu pemain nomor punggung 23,
1: Hanif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
4: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tripamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan oleh Romeni, menerima umpan namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeini membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja, pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Yeah. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
4: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama. Setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman. Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Membayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Barnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeini. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ratnar melebar ke kanan, Yakob Sayuri. Di sektor kiri pertahanan Oman, masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeini dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal kembali, gagal lagi. Gagal maning, gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
2: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Ziostra nampaknya salah satunya.
4: Ya.
2: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Nadir Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hurtman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
1: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeini, replaced by player number 13 Mario Zielstra. Player number 5, Rizky Rido, replaced by player number 4, Matthew Baker. Player number 11, Ratna Oratmangun, replaced by player number 15, Sadil Ramdhani.
3: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Herdman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Herdman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi, lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil, sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker, pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan dia oleh Maurizio Strada tadi, masih terjemputan ke Calvin Verdong, alirkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan, ada Ivar Jenner, balikan lagi kepada Doni Tri, ada Sadil Ramdhani, balikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Baker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk liuk kerjasama dengan Sadil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Sadil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi, biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SUGBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
5: Curi star ya?
3: Iya.
5: Waduh, belum diterapin. Iya. Pakai duluan ya kan?
3: Pakai duluan
5: dia. Curi star dia kayaknya, tapi enggak apa-apa lah, ya kan? Dan jelaskan nggak berbahaya tadi golnya, serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju?
0: Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya, sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang, ada Emil Audero, dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan, Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zylstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh Emil Audero ke tengah. Dia ada Doni Tripamungkas, Doni Sadil, Sadil kaki kiri, wah melebar Sadil, tendangan spekulasi kaki kiri Sadil Ramdhani dari luar kotak penalti, jauh sekali dari sisi sebelah kiri gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Pendek saja kali ini serangan-serangan yang coba dibangun oleh Oman di sisa pertandingan menit 86, sekitar 4 menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini, umpan tarik ke dalam kotak penalti, tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
1: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nasr Al-Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al-Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini, karena yang masuk adalah Kang Ahmed Khalifa Al-Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung, umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman, berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker curi bola. Melakukan sayuri yang dituju oleh Mauro Zylstra, dibayang-bayang oleh satu pemain Oman, berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, masih berada di tengah garis tengah kali ini. Mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola, langsung umpan pada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakob Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan, pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman, dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah, terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: Additional time 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
4: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Oh, bukan Sadil. Ya. Pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Umpan ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Sadil Ramdhani mencoba membantu. Ivar Jenner yang sudah masuk ke kembali, kirimkan bola, ada Joey Pelupesi mencoba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman tadi setelah Mauro Ziosta tidak mampu menyambut umpan yang diberikan. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan. Lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Ziosta namun jatuh lagi di kaki pemain dari Kumbaya saudara.
4: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi, tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, coba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
2: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
1: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
2: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner oleh Romeni dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tri Pamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata siaran langsung, laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday
3: Pada kali ini saya Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim.
5: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
6: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan Selasa 9 Juni 2026.

0: Iya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan tadi Anda baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan tim nasional Indonesia melawan tim nasional Oman yang disiarkan langsung dari Pro 3 RRI dan juga turut dirilai oleh jaringan Pro 1 seluruh Indonesia. Dan tadi juga sempat dipandu bersama reporter Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kini Anda kembali ke Pro 1 RRI Banda Aceh. Sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk bergabung dalam Ruang Rindu.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Program acara RRI Pro 1 Banda Aceh. Ruang Rindu, program siaran yang menyajikan ragam musik pop diselingi informasi atau obrolan tentang profil penyanyi dan musisi dengan melibatkan pendengar. Menghadirkan oldies mancanegara, Indonesia Hit, Manca Hits 2000-2010, Oldies Indonesia, jam 22-23 waktu Indonesia Barat. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali berjumpa dalam Ruang Rindu, berbagi memori lewat lagu. Dan tadi Anda baru saja mendengarkan Sinaran dari Sheila Majid yang dirilis di tahun 1987. Untuk malam ini kita akan memutarkan lagu-lagu oldies Indonesia. Dan Anda bisa ikutan request. Dan juga ya ikutan request ini lewat yang pertama mungkin dari WhatsApp dulu ya, di 0852-8285-4445. Dan juga bisa lewat telepon di 0651-44336.

0: Ya baik pendengar, kita coba sapa dulu telepon yang sudah masuk untuk pertama kalinya ya di 0651 44336. Ya sepertinya terputus ya, mungkin ada sedikit gangguan. Baik kita baca WhatsApp dulu ya, dari Mas Roy di Gampong Atuk yang mau request lagu Nicky Astria Cinta di Kota Tua. Mau kirim salam buat Khaira, Kak Yana, Kak Eli, Ciputro Nabila, Lia di Bernun ya. Alhamdulillah teman-teman sehat dan bahagia di sana ya. Tetap semangat dan juga salam sehat untuk semuanya. Kita coba angkat kembali telepon kita di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini malam ini?
1: Dengan apa? Pak Idrus Pekanbada.
0: Oh, ada Pak Idrus di Pekanbada. Apa kabar nih Pak Idrus di malam hari ini Bapak? Gimana nih lagi, tadi pagi?
1: Lagi ngatur barang, berarti angkat barang.
0: Lagi angkat barang, masih di toko atau di gudang ini? Oh, nggak boleh jawab ya, rahasia ya.
1: Iya, malam kita akan memang saya duduk rumah saudara, ini rumah sendiri sekarang.
0: Oh baik. Baik, mau request lagu apa Pak Idrus malam ini? Kita lagi Indonesia jadul ya.
1: Noah, berarti bila kau datang kembali ya.
0: Siapa?
1: Noah.
0: Kita lagu jadul malam ini. Kalau Noah itu lagu lumayan baru.
1: Oh lagu jadul ya.
0: Ya karena jadul. Namanya Ruang Rindu ya. Jadi lagunya lagu jadul.
1: Maryam Belina.
0: Maryam Belina dengan judul apa?
1: Enggak tahu ya. Siapa-siapa ya dan mana dulu?
0: Yang baru masuk ini ada Mas Roy tadi udah pilih Nicky Astria dengan Cinta di Kota Tua. Maryam Belina ini kemungkinan belum masuk di playlist kita nih Pak Edrus. Kalau bukan Maryam Belina mungkin siapa lagi Pak Edrus mungkin? Yang jadul-jadul.
1: Coba lah itu belum pilih lah. Saya pun dah hilang memori.
0: Memori ya. Kalau yang sama dengan Maryam Belina seangkatan mungkin ada Paramita Rusady dengan Desi Ratnasari.
1: Ah boleh.
0: Oke, Paramita Rusady ya, kita coba pilihkan. Ada Nostalgia SMA. Oh, ada Nostalgia SMA-nya versi baru ini sepertinya, takutnya tidak cocok ya. Ada Penglihatan, Kisah Buku Harian, Jangan Ada Air Mata, Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Mimpi.
1: Oh, Jangan Ada Air Mata gitulah.
0: Jangan Ada Air Mata ya. Baik, Pak Idrus mungkin salam buat siapa aja Pak Idrus di malam hari ini?
1: Ya, ini punya siapa nih Rifki ya?
0: Ini Amar. Rifki tadi jam 3.
1: Salam jumpa
0: Pak Idrus.
1: Melalui udara ya.
0: Iya betul.
1: Salamnya pertama untuk Amar. Selamat menjalankan tugas sampai selesai.
0: Terima kasih.
1: Semoga panjang umur dan mudah rezeki.
0: Amin.
1: Habis itu buat seluruh penyiar RRI yang sering saya masuk.
0: Baik.
1: Saya kan sering masuk ke situ Amar.
0: Iya betul.
1: Habis itu gak lupa pula saya buat keluarga saya di yang masih di Ketapang, bukan ngasuh capek dari ngatur barang.
0: Iya baru pindahan ya. Baik terus ya. Baik. Ya.
1: Habis itu nak lupa pula untuk siapa nih? Ihsan di Padang Tinggi, Kak di Ketapang. Dan semua pendengar RRI Pro 1 Bandar Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik itu dia ya. Yang pertama tadi ada Mas Roy di WhatsApp dan juga ada Pak Idrus di telepon. Jadi dua pendengar untuk sesi pertama ini. Dan supaya tidak berlama-lama lagi pendengar, langsung saja kita dengarkan satu nomor dari Nicky Astria dengan Cinta di Kota Tua. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: Anda di zona ruang rindu.
5: Ya, kembali lagi dalam ruang rindu, berbagi memori lewat lagu ya. Ya, tadi kita di sesi pertama sudah bertemu dengan Mas Roy di WhatsApp dan juga ada Pak Idrus lewat telepon. Dan masih kami tunggu ini untuk Anda hadir dalam ruang rindu. Masih di nomor yang sama di WhatsApp di 0852-8285-4445 dan di 0651-44336. Untuk malam ini kita akan memutarkan lagu-lagu oldies Indonesia. Ada era 80-an, era 90-an, atau mungkin yang lebih jadul lagi ya, dari mungkin era 50-an, 60-an, dan juga 70-an, monggo ya. Mari kita tunggu ya. Tadi juga kita sudah memutarkan dua lagu ya, dua-duanya dari penyanyi wanita yang populer di masanya. Ada Nicky Astria dengan Cinta di Kota Tua, dan juga ada Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata ya. Mungkin mana tahu malam ini, nah di sesi kedua ini akan kita putarkan, mana tahu ada yang merequest lagu dari penyanyi laki-laki ya. Entah itu mungkin dari penyanyi solo atau dari grup band yang vokalisnya laki-laki, atau juga dari grup vokal yang ya mayoritas penyanyinya, mayoritas anggotanya laki-laki. Kita tunggu di ruang rindu, berbagi memori lewat lagu.

0: Baik pendengar, kita coba sapa kembali di 0651 44336. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Amar.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan orang Lebanon.
0: Ada orang Lebanon. Ada Kak Yana di Lambaro. Apa kabar Kak Yana di malam ini, Kak?
1: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
0: Alhamdulillah, kabar baik di hari ini ya. Okay.
1: Amar, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga ini.
1: Ada hujan situ, Amar?
0: Sekarang belum hujan. Di Lambaro sudah hujan ya malam ini?
1: Sudah. Tik, tik, tik, bunyi hujan
0: di atas genting. Baik ya, mau request lagu apa di Oldies Indo malam ini Kak Yana?
1: Ini pingin dengar dari grup apa ya yang aduh tadi udah tahu gadisku
0: kau gadisku sayang Yulibels ya berarti ya.
1: Iya bener. Aduh, seribu aja kok sibuk, apalah. Barusan tahu kok, bisa gak tahu lagi.
0: Ini kok didengar sama Kak Anggi atau Kak Cut, bingung lah nih, kok tahu ya. Kok tahu dia Trio Libels ya. Kayaknya gak mungkin. mohon maaf ya, walaupun saya tidak familiar dengan Trio Libels, tapi waktu mereka masih aktif, ya masih SD lah, jadi ya tahu satu dua.
1: Karena kan masa gadis-gadis kayaknya Natria apa kau gadis tuh kan meledak-meletas tuh kan lagunya kan.
0: Betul sekali. Dan pernah nonton juga ini dokumenter kalau mereka ini apa ya terinspirasi produsernya Trio Libels saat itu, ini terinspirasinya itu kayak semacam apa New Kids on the Block ya. Karena waktu itu New Kids on the Block juga sedang populer.
1: Terus Libels itu kan dari grup SMA 15 gitu kan.
0: Baik-baik ya. Berarti sekarang personelnya tinggal dua ya berarti ya?
1: Yang satu entah kemana, entah meninggal. Gak jelas juga tuh.
0: Makanya, cuma memang yang paling aktif, mungkin yang paling sering masih orang bicarakan itu ya Om Roni Sianturi.
1: Itu dia. Interaku.
0: Baik-baik. Mungkin salam buat siapa nih Kak Yana?
1: Saingan sama Atik CB kan. Berebut.
0: Oke.
1: Salam pertama Bu Amar, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Terus amin ya Rabbal Alamin.
1: Mas Roy tadi buat Cucu Maria, buat Fitri, buat Jujur Sabang, buat Kaisa, buat Ina, dan buat semua ada terus ya.
0: Oke, baik.
1: Terima kasih Amar.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, itu telepon pertama dari Kak Yana di Lambaro, sudah menemani kita dan sudah request Trio Libels dengan Gadisku ya. Kita coba angkat satu telepon lagi sebelum kita putarkan lagu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oke, ada Kak Salwa di manapun Kak Salwa berada.
2: Masih di luar nih.
0: Oh, masih di luar. Baik, iya. Baik. Gimana kabarnya di malam hari ini Kak Salwa?
2: Ini kan kurang sehat dikit, tapi nggak apa-apa, udah kita ke dokter tadi sama dokter ya,
0: Pak. Baik.
2: Dokter kasih obat nggak mampu, Pak harus pergi ke tempat lain.
0: Oke, di malam ini di Oldies Indonesia kita mau request lagu apa ini?
2: Lagu ini aja deh ya, ini manja yang ini ya.
0: Enggak, ini Oldies,
2: yang legend ya, yang
0: Oldies
2: ya?
0: Indonesia, Oldies Indonesia berarti emang lagu Indonesia jadul.
2: Jadul ya?
0: Jadul, yang paling baru itu mungkin era 90-an gitu.
2: Aku ini aja deh, Dewa 19 aja kalau gitu.
0: Dewa 19 dengan judul.
2: Selain kangen apa sih Amar yang enak?
0: Selain kangen, maksudnya ini untuk yang melo atau gimana?
2: Yang melo.
0: Yang melo ada. Takkan ada cinta yang lain?
2: Oke, sip deh.
0: Oke. Selera. Siap.
2: Oke deh, semua tugas Amar ya. Semoga sukses selalu deh bersama Persatu RI Banda Aceh. Selamat malam juga untuk yang lagi di jalan, lagi OTW. Hati-hati di jalan. Semoga sampai di rumah dengan selamat.
0: Amin ya Pak, amin ya.
2: Oke, amin. Juga buat Irizal di semua memasak ya.
0: Belum, mungkin mentah lagi ya.
2: Rizal masuk dong, Amar nih. Juga Bang Isan, kali lagi ini ya, di masa antara kali lagi ngajar ya, atau lagi ngaji kali ya.
0: Iya.
2: Oke, semoga amal ibadahnya terima, ya Allah subhanahu wa ta'ala ya Bang Isan. Doain buat kami sehat selalu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Amin. Terus buat semuanya deh yang lagi seri pro 1, gitu aja Amar buat ya. Apakah dengan lagu ini selamat malam, gitu aja ya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah ada Kak Yana Delamaru dan ada Kak Salwa yang lagi di luar ya, yang sudah request dan juga menyapa kita di Ruang Rindu. Baik, yang pertama mungkin langsung saja kita dengarkan ada Trio Libels dengan Gadisku.

0: Messi. Messi's hit it all! That's what they came for!
1: De Cristiano!
2: Dalam semarak pesta bola dunia 2026, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9:30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.
3: Jackpot, jackpot, ayo!
4: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
5: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Anda di zona ruang rindu.
1: Ya, baik pendengar, di sesi terakhir di ruang rindu untuk malam ini mungkin kita akan terima satu penelpon saja ya, ataupun satu WhatsApp. Baik itu kalau telepon berarti masih di 0651 443 36, dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Untuk satu telepon ataupun satu WhatsApp terakhir di ruang rindu Oldies Indonesia untuk edisi malam ini, Jumat 5 Juni 2026. Tak terasa ya, sudah 5 hari kita di bulan Juni, dan hampir separuh tahun 2026 sudah kita jalani ya. Dan dari Jalan Sultan Iskandar Muda di depan kantor RRI Banda Aceh ini masih kita pantau, masih ramai ini pengendara di jalan ya, masih ramai orang yang mungkin akan sekedar ya, mungkin sudah pulang dari tadi menikmati waktu kebersamaannya, baik itu bersama keluarga ataupun juga sahabat. Dan tidak lupa kami himbau untuk Anda yang menggunakan sepeda motor, tetap selalu menggunakan helm, dan gunakan helm lebih dari satu untuk yang berboncengan ya. Dan juga untuk Anda yang mengendarai mobil, jangan lupa sabuk pengaman Anda, baik untuk diri Anda sendiri dan juga penumpang yang ikut dalam mobil Anda. Dan tetap terus jaga jarak ya. Saat ini di malam ini terlihat ini jalanan sudah cukup padat ini, banyak kendaraan yang berlalu lalang. Jaga jarak kendaraan Anda untuk menghindari kecelakaan, dan tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Iya, dan tadi kita sudah bersama dengan berapa orang ya tadi? Sudah ada 4 orang ya. Tadi ada Mas Roy di Gempung Ate, ada Pak Edus juga dari Pekanbada, lalu ada Kak Yana dari Lambaru, dan ada Kak Salwa dari mana saja ia berada ya. Kata dia masih berobat ya. Kita sudah mengeluarkan 5 lagu untuk Oldies Indonesia malam ini. Tadi yang pertama ada Sheila Majid dengan Sinaran, lalu ada Nicky Astria, Cinta di Kota Tua, lalu ada Paramita Rusadi, Jangan Ada Air Mata. Dan 2 lagu tadi yang sudah kita dengarkan ada Trio Libres dengan Gadisku, dan juga ada Dewa 19 dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain.

Baik pendengar, sepertinya sudah tidak ada lagi yang bergabung sama kita di Ruang Rindu untuk saat ini ya. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti kita akan berjumpa kembali pada saat tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu nomor terakhir dari Ava Singer dengan Selamat Malam Kekasihku untuk menemani kita di Ruang Rindu.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.

0: Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

Era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Amar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatu RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Sabtu 6 Juni 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pendengar, saatnya kaum muslimin dan muslimah di seputaran Banda Aceh dan yang sewaktu dengannya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh di kesempatan hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya rab. Allahumma rabbana atmim bil khair. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin dalam isi khutbah Jumat yang disampaikan oleh Tengku Hamdani Sufi di masjid kita ini, itu menjadi satu perhatian kepada kita orang tua terhadap pertumbuhan ataupun pengawasan terhadap anak, anak dan harta. Dan selalu saja kita perhatikan, itu di antara kendala besar di dalam hidup ini, ketika satu-satu keluarga ingin menjadi keluarga yang sukses. Dan kita baru saja melewati satu peristiwa yang menggetarkan dunia, yaitu peristiwa Idul Adha, momentum kurban yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Dan itu di antara contoh keluarga yang sukses. Status suaminya sukses, Ibrahim alaihi salam. Status istri juga sukses, Hajar. Dan Nabi Ismail sebagai anak juga di antara anak yang sukses. Pertanyaannya, pakon sukses. Kenapa bisa berhasil? Maka kalau kita lihat dari kacamata agama, tidak lain itu disebabkan karena akidah. Akidahnya kuat. Perkembangan akidah dalam keluarga Nabi Ibrahim itu kuat. Nah, dasar pondasi yang bisa membuat mereka hidup dengan tanpa kegelisahan, dengan tanpa menghiraukan apapun ketika Allah sudah menjamin kehidupan kita. Bayangkan perjalanan dari Palestina ke Mekah, berjalan kaki, naik onta, kau naik pesawat. Pesawat mudah mentang, tapi berjalan kaki dengan suasana, ya bisa kita bayangkan bagaimana panasnya, tandusnya. Bayangkan ketika Hajar bersama anaknya yang masih kecil ditinggalkan oleh suami di tengah-tengah padang pasir, yang secara adat, secara logika tidak ada yang bisa menolong, apalagi seorang perempuan. Tetapi kenapa juga mereka bertahan? Itu disebabkan akidah, keyakinan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting bagi kita hadirin orang tua itu menanamkan akidah yang kuat terhadap anak, sehingga kalau akidah kuat, anak itu hebat. Akidah kuat, anak hebat. Dan itu menjadi kebanggaan bagi orang tua. Bangga gedanyo na anu, yang menjadi penyejuk hati, apalagi yang menjadi penyelamat,
2: penyelamat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kan luar biasa tuh. Anak yang bisa membela kita sehingga tidak terjerumus dalam api neraka. Anak yang bisa mengirimkan doa kepada kita sehingga meringankan kita daripada azab kubur. Ataupun bahkan diangkat daripada azab kubur. Itu satu impian, satu harapan bagi orang tua. Makanya menjadi perhatian danyo ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum azan saya lewat di masjid dari apa? Sebelum masjid jembatan apa namanya itu? Pandepira. Anak-anak muda. Ada beberapa anak-anak muda. Ya kita enggak salahkan, ya mungkin hari ini libur. Tapi masalahnya ketika tadi azan subuh seandainya mereka itu anak orang Islam, itu kemana mereka? Apakah bubar balik ke rumah ataupun masih nongkrong sampai sekarang di sana? Dan itu anak siapa seandainya dia itu Islam? Kalau non muslim kita enggak akan ada pemaksaan lakum dinukum waliyadin. Tapi masalahnya nyan ane urang Aceh, nyan ane urang Islam menyembah sagasa majiho ayah jiho sehingga bisa terlantar seperti itu. Maka mungkin akan terjadi, berpotensi terjadi maksiat, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika terjadi sesuatu yang berat ataupun sesuatu yang tidak diharapkan, itu pasti orang tua enggak akan terima. Terusnya siapa yang salah? Pemimpin. Siapa yang salah? Ulama. Tidak lain kita sebagai orang tua, ma ayah tanyo, tanamkan akidah yang kuat, keyakinan yang kokoh. Kita sebagai muslim, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Dari doa itu kalau kita perhatikan, itu Nabi Ibrahim berdoa dalam keluarga. Boleh jadi salat berjamaah dengan keluarganya ataupun sedang duduk dengan keluarga berdoa. Dari bunyi doa, Rabbana waj'alna muslimaini, aku dan istriku, kan gitu. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikan aku sebagai dua muslim, dua insan yang bisa menyerahkan diri kami kepada Engkau, ya Allah. Lun dengan perumah lun. Saya dengan istri saya. Ya kalau kita lihat dari konteks ayat itu, pasti beliau baru saja melakukan ibadah sholat berjamaah ataupun baru saja duduk berumbuk dengan keluarga berbicara, membentang apapun kasus yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Dan itu berlaku pada orang tua kita dulu, berlaku setelah maghrib, sedang makan, lo ingat, walaupun mungkin orang tua kita bukan siapa-siapa, bukan ulama, bukan orang hebat, tapi ketika duduk makan bersama setelah maghrib ataupun cot urau ataupun dalam blang, orang tua akan panggil, di mana si pulan, yuk makan sama-sama. Sambil makan orang tua memberikan nasihat, bahkan berharap kepada kita agar menjadi anak yang baik, anak yang sukses, anak yang punya kepribadian yang kuat, anak yang bisa menyerahkan dirinya kepada Allah, anak yang kokoh imannya, anak yang punya akidah ketika berhadapan, ketika bertembung, bahasa Malaysia bertembung, berbentur, ketika berbentur perkara dunia dengan perkara akhirat, di mana posisinya sebagai seorang Islam. Ketika mendengar azan, ketika masuk time waktu salat, bagaimana posisi sebagai seorang muslim? Nyapula mukanya? Seminggu tu ke piala dunia kan? Bisa kita lihat itu dan bisa cek setiap anak kita. Berapa jadwal pertandingan yang dia absen dan berapa kali salat yang dia absen. Nyan mentang le. Bukan berarti enggak boleh, bukan berarti kita batasi dengan ekstrim, enggak juga kan begitu. Tapi sebagai orang tua, Kita punya posisi untuk menjaga anak, menjaga keturunan, dan itu tanggung jawab, dan itu dipertanyakan. Bukan anak orang lain yang ditanya kepada kita, anak kita, sehingga orang akhirat. Bahkan gara-gara anak, nggak ada arti kita ini. Ibadah tepat waktu, disiplin, ujung-ujungnya apa? Dilarang kamu ke surga, ataupun terhambat kamu masuk surga gara-gara perilaku anakmu yang kamu lepas tanggung jawab di atas permukaan bumi. Nyana perlihat catatan kepada Gedanyo Bandung, harus menjadi perhatian. Maka kontrol, tanya kepada anak, sudah sholat belum? Mau kemana? Nonton bola, nonton bareng, silakan. Jangan lupa sholat. Apalagi waktu-waktu sholat. Waktu sholat, sedang pertandingan, waktu sholat, bayangkan itu. Kita harus menunaikan sholat, dan enggak boleh meninggalkan action yang menegangkan di depan mata itu. Karap-karap ipulup. Karap-karap gol. Waktu sholat datang, bagaimana posisi kita sebagai seorang Islam? Maka bagi anak, bagi kita yang akidahnya kuat, insya Allah kita bisa menuntaskan masalah itu. Di sela-sela jeda, kan ada waktu 15 menit, sholat sebentar. Tinggalkan tempat itu, sholat sebentar. Ataupun ada tempat-tempat yang dikhususkan untuk sholat, lakukan sholat. Kan gak ada yang melarang. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengapa akidah menjadi kunci kehebatan anak? Kenapa? Karena akidah melahirkan karakter yang kokoh. Akidah melahirkan karakter yang kokoh, tabiat yang kuat. Kemanapun pergi, aku anak Aceh, aku muslim. Maka apalagi aku membawa marwah nama Aceh, membawa nama ibu bapa, membawa nama Islam, maka harus dijaga itu. Tapi kenyataannya di lapangan kan banyak anak yang secara akademik cerdas, tetapi mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Akidah mengajarkan konsep tawakal, sabar, syukur, dan optimisme, sehingga anak memiliki daya tahan mental yang kuat. Ketika menghadapi kesulitan, ia tidak mudah putus asa karena meyakini adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan wahyunya kepada anak, apa kata anak? Apakah merajuk? Apakah mengamuk-ngamuk? Apa jawaban si anak? Apa jawaban istrinya ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya bersama anaknya? Ketika mereka mendengar ini perintah Allah, ini karena Allah, langsung tunduk dan patuh seorang istri, menyonyo karena perintah Allah, wahai suamiku, aku akan taat. Kalau memang ini perintah Allah, wahai ayahanda, engkau akan melihat aku di antara orang yang beriman, yang bertakwa, yang menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu coba kita tes, kita try dalam keluarga kita. Anu jino tengah main HP. Anu tengah main HP. Kini ja necok HP sego. Tarik HP, nak sholat dulu. Tengok bagaimana reaksinya. Nekalon. Nyone tes dalam rumah keluarga ada. Nekalon kiban reaksi ketika anak sedang bermain HP, kita ambil HP-nya, suruh sholat. Kalau dia mengamuk, meracau-racau, apalagi sampai mencaci maki, ingatlah kita sedang berada dalam kondisi yang kritis sebagai orang tua. Tapi kalau si anak pasrah, sholatlah, dia sholat, Alhamdulillah. Karena pun memang kita gak bisa batasi. Zaman sekarang itu kan teknologi, kan gak mungkin anak kita menjadi buta teknologi. Tapi jangan gara-gara teknologi itu buta kepada agama, buta kepada syariat, sehingga hilang tanggung jawab. Maka itu pertama, akidah yang kokoh itu bisa melahirkan generasi yang cemerlang. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Akidah menjadi sukses, menjadi kunci sukses bagi kehebatan anak, karena akidah menjadi kompas moral. Akidah menjadi kompas moral. Tauhidnya menjadi kekuatan di era digital ini. Anak-anak berhadapan dengan berbagai pengaruh yang tidak selalu sejalan dengan nilai Islam, maka akidah berfungsi sebagai filter internal yang membantu anak membedakan antara yang benar dan salah, bukan hanya karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran iman. Ketika diperintahkan, nak sholat, oh iya ya, aku muslim, aku anak orang Islam, lun, ane urang Aceh, urang telebeh. Langsung dia sholat, karena sadar dia itu. Walaupun mungkin ini lagi seru-seru nih, ataupun lagi nonton, ini lagi tegang ini. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, tinggalkan segalanya itu. Letakkan Allah di atas segala-galanya. Itu yang kedua. Akidah menjadi kompas moral bagi anak. Yang ketiga, kenapa akidah penting bagi si anak? Karena akidah membentuk identitas diri. Ulam tanya orang Aceh, pak. Tanya jut kurang Acehnya, dar. Adik-adik, kita menjadi anak orang Aceh ini punya apa? Tugas besar nih. Menjaga marwah, menjaga nama baik, menjaga sejarah. Kalau dulu itu enggak semerangan tuh. Orang-orang Aceh ketika merantau kemana-mana itu, ketika berada di tengah-tengah kemajemukan bangsa yang lain, orang lain ketika ada orang Aceh dia akan menyerah, apalagi ketika sholat. Orang Aceh jadi imam ilai. Itu. Maka penting identitas kita itu. Identitas sebagai bangsa yang pernah memuncak satu ketika, walaupun jino hanam olebi. Tetapi itu menjadi satu kekuatan moral bagi kita untuk terus mempertahankan jati diri, identitas, biodata, marwah bangsa, yang setidaknya kita konsisten dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya terdengar satu pidato dari almarhum Wali Hasan Ditiro. Beliau mengatakan, orang-orang kafir itu, orientalis itu mengakui kehebatan orang Aceh. Sehingga mereka meng-label kita ini dengan label superiority complex. Superiority complex orang Aceh. Nada meninggal bahasanya. Sifat karakter orang Aceh itu, dia punya sifat superiority complex. Keteguhan yang kuat dalam dadanya. Sehingga mereka enggak pernah menyerah kepada siapapun selain kepada Allah. Karena super, mereka telah diangkat harkat martabatnya menjadi mukmin, menjadi bangsa yang mulia, sehingga enggak pernah menyerah selain hanya kepada Allah. Maka sejarah mencatat Belanda, Portugis, Jepang enggak pernah menaklukkan Aceh. Karena punya prinsip itu. Walaupun mungkin dari segi postur tubuh mereka lebih kuat, lebih besar. Kan Belanda kan raya-raya urung. Tapi enggak. Kamu siapa? Kamu kafir. Enggak ada mata di hadapan Allah. Kami mulia ini. Nyok ke mana bangsa Aceh, bangsa telebeh. Nah? Urung yang kalau gepelebeh oleh Allah. Kagak angkat martabat oleh Allah. Gejaga oleh Allah. Maka pantang bagi kami merendahkan diri kami. Itu. Pantang kami bermaksiat. Begitu. Pantang kami meninggalkan Allah. Pantang kami menyerah tunduk di hadapan kemungkaran. Itu superiority complex. Hinang ke timbul makna ji, makna Aceh bangsa telebeh. Maka nalom yang kun Aceh, Aceh pungongna ya, pungongna. Gila. Mereka akan gila demi syariat. Demi menjaga bangsa, gila mereka tuh. Demi menjaga agama, gila. Maka ikut Aceh pungo. Hana caranya adalah orang Aceh pungo, ada orang Aceh. Di daerah lain kita tengok, peringatan Maulid Nabi satu hari, paling beberapa hari, di Aceh tiga bulan, kan pungo namanya tuh. Aceh pungo. Demi agama, demi syariat, demi menjaga marwah bangsa, maka kami siap walaupun nyawa taruhannya. Maka Raja Aceh enggak pernah menyerah, enggak pernah menyerahkan kedaulatannya, sehingga tidak dikatakan menguasai, sehingga tidak dikatakan Belanda menguasai Aceh. Enggak, dia masuk menjajah, iya, tapi tidak menguasai, karena raja enggak mau memberikan, raja enggak mau menyerah. Walaupun dia mati, biar aku mati, ada anakku yang akan melanjutkan. Begitu, tapi kalau udah menyerahkan, udah memberikan kedaulatan, selesai. Maka ta'aluk dikatakan. Nyan, mana aja. Dan itu ada prinsip kita sebenarnya. Darah-darah Aceh, nyana darahnya. Maka jaga, apalagi berkaitan dengan akidah. Akidah membentuk identitas diri kita. Maka oleh karena itu, dalam momen Idul Adha, dan tidak lama lagi kita akan menghadapi Muharram, kembali kepada khitah kita sebagai bangsa yang punya sejarah, bangsa yang baik, urang yang bertauhid, yang berakidah yang kuat, sehingga bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semuanya. Semoga menjadi pencerahan yang baik, menjadi semangat yang kuat bagi saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, keluarga kita, dan semoga Allah menanamkan akidah kepada diri kita dan keluarga kita, sehingga menjadi insan yang baik, insan yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas semua kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini saya Arso akan menemani Anda hingga tuntas kebersamaan kita nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk edisi siar hari ini Sabtu 6 Juni 2026 menemani kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk Anda yang akan memulai berbagai aktivitas dan rutinitasnya, saya ucapkan selamat pagi dan tetap bersama kami di 97,7 FM. Pendengar, pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan Warta Mukuta Alam. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dengan rutinitas yang padat, target pekerjaan, tugas kuliah, hingga berbagai ekspektasi sehari-hari terkadang membuat kita merasa lelah secara fisik maupun mental. Nah, jika Anda merasakan hal tersebut, mungkin ini saatnya memberikan jeda sejenak untuk mengisi kembali energi dan menenangkan hati. Komunitas Rumah Qur'ani mengundang seluruh pemuda dan pemudi Banda Aceh serta Aceh Besar untuk mengikuti kajian akbar Rumah Qur'ani dengan tema healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah, bertumbuh dengan lillah. Bersama Ustadz Taibu Rifki Ananda Hafifuddin LCMA. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai, bertempat di Masjid Tengku Cik di Lamnyong dekat gerbang Kopelma Darussalam. Selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, peserta juga akan memperoleh konsumsi atau snack gratis, mempererat ukhuwah Islamiyah, berkesempatan mendapatkan door prize serta memperoleh e-sertifikat. Kegiatan ini gratis dan terbuka untuk umum. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Komunitas Rumah Qur'ani bersama RRI Banda Aceh sebagai media partner. Bagi pendengar yang ingin mengikuti kegiatan ini, informasi lengkap dan link pendaftaran dapat dilihat melalui Instagram @rumah_qurani_aceh. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi panitia di nomor 0823-9771-4245 atau di 0812-7144-4189. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewat. Mari healing bersama Al-Quran, berdamai dengan lelah, dan bertumbuh karena Allah.

diperingatkan sebagai hari lahir Pancasila. Seperti diketahui, bahwa hari lahir Pancasila adalah hari nasional yang diperingati pada tanggal 1 Juni setiap tahunnya. Alasan tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila adalah berdasarkan peristiwa sejarah pertama kalinya Pancasila sebagai negara diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Melansir situs resmi Kemdikbud dan BPIPRI, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila berdasarkan momentum-momentum sidang BPUPKI pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945 silam. Dalam sidang BPUPKI, para tokoh mulai dari Muhammad Yamin, Soe Pomo, dan Soekarno menyampaikan gagasannya terkait dasar negara Indonesia merdeka pada 1 Juni 1945 menjadi lahirlah istilah Pancasila.